0: investor asing maupun dalam negeri untuk berinvestasi di Indonesia masih tinggi. Berdasarkan laporan dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi, realisasi investasi sepanjang semester 1 tahun 2026 mencapai 1.010,6 triliun rupiah atau tumbuh 7,2% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
1: Kita akan percepat dan semua usaha kita akan kerja keras. Tapi sekarang hasil-hasil sudah mulai kita lihat. Menteri Keuangan melaporkan kondisi ekonomi kita bagus. Di tengah dunia yang susah, di tengah perang di mana-mana, kita masih lumayan.
0: Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani mengatakan tingginya kepercayaan investor karena pemerintah intensif untuk berkomunikasi. Selain itu, pemerintah juga memangkas aturan yang dinilai menghambat investasi dan memberikan jaminan keamanan yang kondusif. Realisasi investasi berdampak pada penciptaan jutaan lapangan kerja baru.
2: Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Target di tahun 2026 ini, total target secara keseluruhan adalah 2041,3 triliun. Dan pada semester pertama atau dari Januari sampai dengan Juni ini di 2026 pencapaian yang sudah dilakukan pengeluaran atau spending oleh para investor di Indonesia itu mencapai 1010,6 triliun atau peningkatan 7,2% year on year. Dan ini target sesuai dengan target kami itu adalah 49,5% dari total target dalam satu tahun. Dan yang paling penting adalah kita bisa lihat di sini penyerapan tenaga kerjanya itu mencapai 1.448.862 orang atau kurang lebih peningkatan 15% dibandingkan tahun sebelumnya.
0: Pada triwulan kedua, investasi asing terbesar berasal dari Hong Kong. Untuk pertama kalinya dalam 10 tahun terakhir, Hong Kong menempati posisi pertama sebagai sumber investasi terbesar di Indonesia dengan menggeser Singapura. Capaian investasi semakin mempertegas, Indonesia tetap menjadi salah satu tujuan investasi utama di kawasan dengan iklim usaha yang terus diperbaiki, kepastian regulasi yang semakin kuat, dan pemerataan investasi di berbagai daerah. Pemerintah optimistis investasi akan menjadi motor penggerak bagi pertumbuhan ekonomi nasional dan penciptaan lapangan kerja baru. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Pendidikan setempat melakukan kerjasama dengan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja untuk meningkatkan kualitas pembelajaran vokasi bagi siswa sekolah menengah kejuruan atau SMK. Anika Sanah melaporkan selengkapnya.
4: Pemerintah Provinsi Jawa Timur Pemprov Jatim melalui Dinas Pendidikan masif melakukan kerjasama dengan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja atau DUDIKA untuk meningkatkan kualitas pembelajaran vokasi bagi SMK. Tujuannya agar lulusan SMK di Jatim mampu bersaing baik di dalam negeri maupun di pasar global. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mendorong lahirnya lulusan SMK yang mandiri melalui konsep gig ekonomi, model kerja berbasis proyek. Dengan gaya bahasa sederhana, ia menjelaskan gig ekonomi seperti panggung bagi pekerja untuk memperoleh penghasilan dari setiap proyek yang dikerjakan, bukan gaji bulanan.
5: Ini yang kemudian bisa diterapkan di berbagai jenis keterampilan. Ada yang punya keterampilan fotografi, multimedia, penyelenggaraan event, dan masih banyak lagi yang kemudian dia tidak harus menjadi pegawai, tapi dia bisa bekerja dengan klien. Nah, klien inilah yang kemudian disebut sebagai gig ekonomi tadi. Ada program Millennial Job Center, dan ada program yang sekarang dikembangkan Merdeka Berkarir, supaya mereka tidak harus merasa terpenjara di satu bidang ilmu saja, lalu peluang lain nggak bisa dicari.
4: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Jatim Aris Agung Paiwai menjelaskan, pihaknya menyiapkan 3 langkah strategis dalam mengoptimalkan keterserapan tenaga kerja dari lulusan SMK. Langkah ini disusun seiring tingginya minat dan kebutuhan industri, baik dalam negeri maupun luar negeri.
6: Alhamdulillah, implementasinya sudah berjalan. Kita berharap ada kolaborasi yang semakin kuat antara mitra-mitra hebat seperti Archie Bilingual Internasional, Karen Kopan, juga United Tractor, hingga K24 Indonesia. Kita minta ini terus ada penguatan supaya anak-anak kita punya harapan yang besar untuk meningkatkan ekonomi, kesejahteraan keluarganya dengan mereka bisa bekerja secara langsung. Dan saya minta sekolah-sekolah menempatkan kerjasama ini dengan sebaik-baiknya secara maksimal.

0: Sejalan dengan peningkatan kualitas pendidikan vokasi, TPT lulusan SMK pada Februari 2026 tercatat turun menjadi 5,73%. Dengan capaian tersebut, lulusan SMK tidak lagi menjadi penyumbang tertinggi TPT di Jawa Timur. Posisi tersebut kini ditempati lulusan universitas yang tercatat sebesar 6,04%. Ani Hasana melaporkan.
1: Menghadapi ancaman kekeringan di musim kemarau, Dinas Perkebunan dan Pertanian Kabupaten Kediri, Jawa Timur melakukan pemetaan lahan rawan dan memperkuat mitigasi bencana bersama dengan lintas sektor. Ana Kusuma melaporkan selengkapnya.
2: Musim kemarau yang mulai berdampak pada sektor pertanian mendorong Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kediri melakukan pemetaan wilayah rawan kekeringan sebagai langkah mitigasi dini. Sejumlah kawasan pertanian telah diidentifikasi berpotensi mengalami penurunan ketersediaan air sehingga pemerintah daerah memperkuat berbagai upaya pencegahan agar produktivitas pertanian tetap terjaga. Langkah tersebut juga dilakukan melalui sinergi bersama instansi terkait guna mengantisipasi dampak kekeringan yang diperkirakan meningkat selama musim kemarau berlangsung. Kepala Bidang Pengelolaan Pangan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kediri, Rini Pudiastuti, menjelaskan bahwa hasil pemetaan menunjukkan wilayah Kecamatan Semen dan Kecamatan Mojo menjadi daerah yang memiliki potensi kekeringan lebih tinggi dibandingkan kawasan lainnya.
3: Tindak lanjut di Pemkab bahwa kita, Dinas Pertanian, kita yang akan kena dampak untuk petani kita. Jadi langkah-langkah yang kita siapkan, yang pertama kita lakukan percepatan tanam padi dan jagung. Jadi memanfaatkan sisa air yang masih ada, jadi tanaman bisa tumbuh sampai dia siap untuk menghadapi potensi yang kekurangan air.
2: Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Kediri, Stefanus Djoko Sukrisno, turut menyampaikan bahwa BPBD juga telah memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menghadapi potensi kekeringan. Hingga pertengahan Juli 2026 ini, belum terdapat laporan krisis air bersih di wilayah Kabupaten Kediri. Kendati demikian, BPBD telah menyiapkan 2 armada tangki air untuk distribusi air bersih apabila sewaktu-waktu dibutuhkan.
4: Lintas sektor seperti dari perhutani, kemudian dari Dinas Pertanian, dari Dinas PUPR, pengairan, dan lain-lain untuk mengantisipasi misalkan terjadi karhutlah. Kemudian untuk yang dari sisi sektor pertanian, bagaimana mengantisipasi terjadinya kekeringan di lahan pertanian. Dinas Pertanian sendiri sudah mengimbau kepada petani untuk melakukan tanaman yang sifatnya tidak membutuhkan air yang banyak.
2: Di sisi lain, BPBD Kabupaten Kediri juga telah menerbitkan surat edaran kepada seluruh camat agar mengingatkan masyarakat untuk tidak membakar lahan maupun juga membuang puntung rokok dengan sembarangan sebagai upaya mencegah terjadinya kebakaran hutan dan juga lahan selama musim kemarau berlangsung. Ana Kusuma melaporkan.
1: Sistem tata kelola kepegawaian di lingkungan Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD Kabupaten Sragen menuai sorotan menyusul adanya dugaan pengelolaan SDM yang tidak profesional. Melato menyampaikan laporan selengkapnya.
5: Kan tinggal Bupati selalu wasit modal untuk menentukan daerah dan yang paling utama kan kondisi saat sekarang ini.
6: DPRD Sragen menyoroti sistem tata kelola kepegawaian di lingkungan Badan Usaha Milik Daerah BUMD Kabupaten setempat. Rekrutmen pegawai di perusahaan plat merah daerah itu dinilai tidak profesional lantaran syarat dengan praktik nepotisme. Hubungan kekerabatan di dalam internal BUMD dituding menjadi batu sandungan yang menutup pintu bagi talenta luar yang potensial dan dinilai legislatif menyebabkan pengembangan BUMD stagnan. Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi 1 DPRD Sragen Indro Supriyadi saat dijumpai di kantornya. Indro mengungkapkan fakta di lapangan menunjukkan banyak posisi pegawai yang saling terkoneksi sebagai anggota keluarga. Pihaknya mendesak Bupati Sragen selaku pemegang otoritas tertinggi untuk segera turun tangan melakukan evaluasi total. Penataan ulang sistem rekrutmen kepegawaian mutlak dilakukan agar BUMD tidak berubah fungsi menjadi perusahaan keluarga. Tak hanya level staf, Indro juga mewanti-wanti agar pengisian pos strategis seperti direksi dan komisaris dilakukan secara objektif dan bebas dari praktik transaksional.
7: Iya, harus melakukan proses seleksi secara profesional dan objektif. Dengan cara terus kemudian terjadi kas suap menyuap.
8: Lumayan, saya bisa kerja
7: Direktur mesti tidak menanggung.
6: Terpisah mantan Dewan Pengawas PDAM Sragen Tatak Prabawanto tak menampik tudingan tersebut. Ia menilai jika ada persoalan kepegawaian yang sempat difasilitasi oleh DPRD, hal tersebut harus menjadi bahan evaluasi. Saat ini momentum pembenahan itu ada di tangan Bupati selaku kuasa pemilik modal KPM, terutama karena ada dua posisi direktur yang saat ini masih kosong. Terkait kompetensi dan aturan main, Tatak mengingatkan seluruh regulasi rekrutmen dan hak-hak kewajiban pegawai sejatinya sudah tertuang jelas dalam peraturan perundang-undangan. Mantan Sekda Seragen itu juga menunjuk adanya komparasi regulasi mulai dari Permendagri lama hingga regulasi terbaru yakni Permendagri nomor 23 tahun 2024.
5: Kalau terkait kompetensi kan semua sudah ada ketentuannya. Paling tidak mereka sudah mengetahui apa itu syarat-syarat yang sudah ditentukan dalam pengisian itu. Kalau hal-hal yang terkait dengan kebahagiaan di situ kan ada keterkaitan hak, kewenangan, kewajiban, larangan kan semua sudah diatur. Baik itu Permendagri yang lama maupun Permendagri yang baru kan 23/2024.
6: Tatak Prabowanto menekankan siapapun yang ditunjuk menduduki jabatan di BUMD harus mampu membuktikan kapasitasnya secara profesional. Kunci utama agar BUMD Seragen lepas dari stigma negatif adalah penerapan good corporate governance sehingga menunjukkan bahwa perusahaan daerah tersebut benar-benar profesional. RRI Surakarta meletusan melaporkan.
1: Kita beralih ke informasi lainnya. Terima kasih juga Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah menegaskan kondisi utang luar negeri Indonesia tetap aman meski nilainya telah menembus 8.000 triliun rupiah. Di mana penilaian kesehatan fiskal disebut tidak diukur dari besarnya utang melainkan rasio utang terhadap pendapatan domestik bruto atau PDB. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
9: Laporan khusus. Jelaskan bahwa meski rasio utang meningkat dari 39,8%,
10: pemerintah mengklaim PDB, kalau utang luar negeri yang kini tembus 8.000 triliun rupiah masih aman. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menilai kalau kondisi utang negara tidak mesti dilihat dari nominal, tapi juga memperhatikan ukuran perekonomian nasional. Purbaya mengatakan kalau pemerintah saat ini menggunakan standar internasional Maastricht Treaty yang mana rasio utang tidak boleh melebihi 60% dari produk domestik bruto PDB. Jika dibandingkan dengan kondisi sekarang, rasio utang pemerintah Indonesia ada di angka 40%. Purbaya menilai kalau Indonesia masih dipandang bagus dalam mengelola keuangan negara. Berbeda halnya, jika Indonesia dianggap tidak mampu, maka lembaga asing itu bakal menurunkan rating.
9: Jelaskan bahwa meski rasio utang meningkat dari 39,81% PDB di tahun 2024 menjadi 40,54% PDB di tahun 2025, posisi ini masih jauh di bawah batas maksimal 60% PDB sesuai undang-undang, sehingga APBN kita tetap aman dan terkendali.
10: Sejak awal tahun, kurs rupiah memang cenderung terus melemah. Berdasarkan data Jakarta Interbank Spot Dollar Rate, BI nilai tukar rupiah berada di level 18.041 rupiah per dolar Amerika Serikat pada 16 Juli 2026 atau sudah melemah 7,9% dari posisi akhir tahun lalu. Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Ramdan Deni Prakoso mengatakan, salah satu upaya Bank Indonesia menahan pelemahan adalah dengan meningkatkan penerbitan instrumen sekuritas rupiah Bank Indonesia, SRBI. Ini dilakukan demi menarik kembali investor asing ke pasar keuangan tanah air.
11: Oleh sebab itu tentunya sinergi dari berbagai macam pihak itu sangat diperlukan bersama-sama membawa rupiah kita menguat terhadap US dollar.
10: Sementara anggota Komisi 11 DPR RI Haris Turino menyoroti sejumlah indikator dalam realisasi APBN 2025 yang dinilai perlu mendapat perhatian. Diketahui realisasi penerimaan perpajakan yang hanya mencapai 89% dari target penurunan penerimaan pajak dalam negeri hingga belanja modal yang turun hampir 48%. Menurut Haris, pemerintah perlu menjelaskan secara rinci apakah pemangkasan belanja modal tersebut memang menyasar belanja yang tidak produktif atau justru berpotensi mengurangi kapasitas pembangunan.
12: Yang menjadi menarik adalah ini penurunan ini disebabkan karena belanja-belanja yang tidak produktif atau karena apa? Kok bisa dipotong sampai mendekati 50%. Dan berapa estimasi potensi penerimaan negara yang hilang akibat dari pengurangan belanja modal ini?
10: Pemerintah menegaskan besarnya nominal utang luar negeri RI tidak bisa dijadikan patokan untuk menilai kondisi keamanan fiskal suatu negara, karena menurutnya penilaian terhadap kesehatan fiskal harus mempertimbangkan ukuran atau kapasitas ekonomi, salah satunya melalui rasio utang terhadap produk domestik bruto PDB. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara.
12: Karena kalau sudah dipotong masih tidak ada dampaknya, maka ini bahaya, berarti yang terjadi adalah pemborosan.
1: Berikut tanggapan sejumlah masyarakat mengenai utang luar negeri Indonesia.
13: Saya Marafli dari Ciledug. Kalau saya sebagai masyarakat sih tentunya angka luar negeri yang sudah mencapai sekitar 8.000 triliun ini cukup membuat khawatir ya. Memang pemerintah kan menjelaskan bahwa rasio utang terhadap PDB itu kan masih aman dan masih dalam batas yang terkendali. Tapi kalau menurut saya pribadi sih, masyarakat bukan hanya melihat besar kecilnya rasio, tapi juga ngelihat hasil nyata dari utang yang dirasain atau enggaknya gitu. Kalau berbicara dampak, mungkin nggak langsung terasa gitu dalam kehidupan sehari-hari, tapi utang terus nambah, sementara kondisi ekonomi belum sepenuhnya membaik gitu, lapangan kerja juga masih terbatas nih sampai saat ini, lalu harga kebutuhan pokok tuh juga naik, daya beli masyarakat juga melemah. Tentu pasti muncul sih banyak pertanyaan, apa utang tersebut juga udah benar-benar efektif gitu, dimanfaatkan secara efektif.
14: Beban utang luar negeri kita yang terus bertambah ya, kalau nggak salah ya infonya kan sampai 8.000 triliun ya kan. Ya sebenarnya kalau memang pemerintah kita bilang itu masih memenuhi batas standar, ya mungkin mereka punya skala sendiri, tersendiri ya. Tapi kan kita kan mungkin sebagai masyarakat di sini kan terbebaninya kan karena ya pertama mungkin kebutuhan kita sendiri ya mas ya, kebanyakan kan masih impor. Sementara dengan adanya beban utang luar negeri ini kan otomatis juga membebani fiskal kita kan, yang otomatis juga mempengaruhi nilai tukar mata uang kita juga dong. Terlebih kan dengan banyaknya utang, otomatis mungkin juga adanya ketidakpercayaan investor juga berimbas. Karena tidak adanya kepercayaan investor kan otomatis mempengaruhi juga tuh mas. Menyempitnya lapangan pekerjaan, nilai tukar uang kita ke dolarnya jadi jatuh. Sekarang aja kan sudah 18 ribu ya kalau nggak salah.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik utang negara dan tantangan menjaga stabilitas ekonomi. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
15: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Utang luar negeri Indonesia kembali menjadi perhatian publik setelah nilainya mencapai sekitar 8.000 triliun rupiah. Angka yang sangat besar ini tentu memunculkan pertanyaan. Apakah Indonesia sedang menghadapi beban utang yang semakin berat? Atau justru memanfaatkan pembiayaan untuk mempercepat pembangunan? Kekhawatiran itu tentu dapat dipahami, sebab utang berkorelasi pada kewajiban yang harus dibayar, baik berupa pokok pinjaman maupun bunga. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan menegaskan posisi utang Indonesia hingga saat ini masih berada dalam batas yang aman. Ukurannya terlihat dari rasio utang terhadap produk domestik bruto yang masih relatif rendah dibandingkan banyak negara lain. Bank Indonesia juga menyampaikan struktur utang Indonesia masih sehat dan terkendali. Artinya, risiko pembayarannya masih dapat dikelola selama kondisi ekonomi tetap terjaga dan kebijakan fiskal berjalan secara disiplin. Kenaikan utang dipengaruhi kebutuhan pembiayaan pemerintah mendukung berbagai program pembangunan. Selain itu juga berasal dari sektor swasta dan bank sentral yang melakukan pembiayaan kebutuhan kegiatan ekonomi. Pemerintah juga mengklaim dana pinjaman tidak digunakan untuk belanja konsumsi, melainkan untuk membiayai APBN, pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan kesehatan, pendidikan hingga berbagai proyek strategis yang diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, dalam banyak kasus, utang memang menjadi instrumen pembangunan. Bahkan, negara-negara maju memanfaatkan utang sebagai sumber pembiayaan selama dana tersebut mampu menghasilkan manfaat ekonomi yang lebih besar dibandingkan biaya yang harus dibayar. Namun tantangan tetap tidak bisa diabaikan. Ketidakpastian ekonomi global, fluktuasi nilai tukar rupiah dan kenaikan suku bunga internasional dapat meningkatkan beban pembayaran utang, terutama yang menggunakan mata uang asing. Karena itu, pemerintah harus memastikan bahwa setiap tambahan utang benar-benar digunakan untuk kegiatan yang produktif. Di sisi lain, ketergantungan terhadap utang juga perlu dikurangi secara bertahap dengan memperkuat penerimaan negara melalui reformasi perpajakan, meningkatkan investasi, memperluas ekspor, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Tidak kalah penting adalah transparansi pengelolaan utang. Masyarakat berhak tahu bagaimana dana pinjaman digunakan, sehingga kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara tetap terpelihara. Yang juga perlu diperhatikan yakni memastikan setiap rupiah dari utang 8.000 triliun rupiah tersebut benar-benar menghasilkan manfaat bagi masyarakat, memperkuat perekonomian nasional, dan menjaga keberlanjutan fiskal Indonesia pada masa yang akan datang. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Kuwait menyatakan bahwa sebuah pembangkit listrik dan fasilitas desalinasi air menjadi sasaran serangan baru dari Iran pada minggu kemarin. Serangan tersebut merupakan serangan kedua Iran yang menargetkan fasilitas kelistrikan Kuwait, di mana rencana tangkap darurat telah diaktifkan dan pihak berwenang Kuwait segera mengambil langkah untuk mengendalikan dampaknya. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana timnas Spanyol menjadi juara Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Argentina dengan skor TV 1-0 melalui gol Ferran Torres pada babak perpanjangan waktu di Stadion New York, Amerika Serikat, Senin pagi tadi. Pertandingan berlangsung ketat dengan Spanyol tampil dominan sejak awal, tetapi sejumlah peluang Lamine Yamal dan rekan-rekannya mampu digagalkan kiper Emiliano Martinez. Argentina juga beberapa kali mengancam melalui Lionel Messi dan para penyerangnya. Namun babak pertama berakhir tanpa gol memasuki babak kedua. Spanyol terus menekan pertahanan Argentina, sementara Emiliano Martinez tampil gemilang menjaga gawangnya tetap aman. Drama terjadi pada menit ke-90+3 ketika Enzo Fernandez mendapatkan kartu merah setelah menerima kartu kuning yang kedua, membuat Argentina bermain dengan 10 orang. Keunggulan jumlah pemain dimanfaatkan Spanyol hingga Ferran Torres mencetak gol penentu pada menit ke-106 setelah menerima umpan Nico Williams. Argentina berusaha mengejar gol penyama kedudukan pada akhir pertandingan, tetapi Spanyol mampu mempertahankan keunggulan. Kemenangan ini membawa Spanyol meraih gelar Piala Dunia keduanya sepanjang sejarah, setelah sebelumnya menjadi juara pada tahun 2010. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id, atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

0: Sultan Syarif Kasim II adalah Raja Republik yang terlupakan. Pengorbanannya untuk Indonesia dan eksploitasi sumber daya alam Riau. Jika Tan Malaka disebut sebagai Bapak Republik karena visinya yang revolusioner, maka Sultan Syarif Kasim II layak disebut Raja Republik atas pengorbanannya yang tak tertandingi. Sultan ke-12 Kesultanan Siak Sri Indrapura ini bukan hanya menyumbangkan harta pribadinya sebesar 13 juta gulden untuk kas negara yang baru merdeka, tetapi juga menyerahkan tahta, istana, dan wilayah kekuasaannya untuk melebur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI.
1: Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba

Jangan lewatkan update informasi Piala Dunia 2006 hanya di RRI Ritual. Ayo rayakan Pesta Bola Dunia 2026.

Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan sinergi apik pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan RRI Tual dalam program Maluku Tenggara menyapa. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.05 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Berlangsung secara interaktif bersama para pembuat kebijakan dan kepala OPD berkompeten, Anda dapat bertanya langsung seputar program kerja pemerintah, perkembangan pembangunan, hingga kemudahan layanan publik yang dapat Anda nikmati melalui nomor telepon 0916-21462 atau 0813-549-5875. Suara Anda adalah langkah pembangunan kita. Pantau terus frekuensi 103,6 FM, Pro 1 RRI Tual, dan media sosial RRI Tual. Tonton live streamingnya di YouTube Biskom Info Maluku Tenggara. Maluku Tenggara menyapa, informasi akurat, pembangunan merata.

0: Pada suatu hari,
1: mau beli lipstik suseng bisa gara-gara tagihan listrik naik.
2: Mame, makanya hemat listrik.
0: Bulan berikutnya.
1: Ibu, tagihan listrik atas nama Pak Yakobus berapa?
3: Sabar ya, Ibu. 1 juta, Bu.
1: Widu, sunai lah. Suseng bisa beli bedak lah.
2: Makanya, Mam, hemat listrik, Ma. Iya, Mama. Karena hemat listrik itu hemat uang.
1: Oh, iya, biar Mama jatah beda dengan lipstik seng angus.
2: Betul sekali tuh, Mama. Selain itu, mengurangi polusi, merawat ketong pengalat elektronik, dan mengurangi risiko arus pendek, Mama. Dan...
1: Sudah, titik, sudah. Jangan koma terus, Mama supaham.
4: Hemat listrik, hemat biaya.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohaijang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

untuk meningkatkan rasa nasionalisme terhadap bangsa dan cinta tanah air Indonesia. Kami ajak Anda berdiri dan bersama kita nyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: deposito berbasis AI.
1: Aman, soalnya punya pinjaman dengan cicilan ringan. Pilihan aman, pilih.
2: Aduh, lagi dengerin lagu malah iklan. Banyak banget lagi nih iklan.
3: Gak enak kan lagi asik dengerin lagu, malah kepotong. Makanya dengerin aja RRI.
2: Hah? RRI? Aduh, jadul banget sih. Lagian masa kemana-mana harus bawa radio.
3: Loh, sekarang kan RRI emang bisa dibawa kemana-mana. Karena RRI kini hadir dalam genggaman kita. Dengan lagu pilihan terbaik, informasi menarik, dan juga tentunya bersama penyiar yang unik-unik.
2: Wah, paket komplit nih. Bayar berapa sebulan?
3: Duh, jangan samain kayak platform digital lain dong. RRI Digital dapat diakses secara 0 rupiah alias gratis. Tinggal download aja RRI Digital di App Store dan juga Play Store. Udah deh, kamu bisa dengerin sepuasnya. Kapanpun, dimanapun, bahkan kamu bisa dengerin RRI lain se-Indonesia. Kok diem sih? Dengerin aku ngomong gak sih?
2: Maaf, gimana? Keasikan dengerin RRI Digital nih. Hehehe.

Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan sinergi apik pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan RRI Tual dalam program Maluku Tenggara menyapa. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.05 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Berlangsung secara interaktif bersama para pembuat kebijakan dan kepala OPD berkompeten, Anda dapat bertanya langsung seputar program kerja pemerintah, perkembangan pembangunan, hingga kemudahan layanan publik yang dapat Anda nikmati melalui nomor telepon 0916-21462 atau 0813-549-5875. Suara Anda adalah langkah pembangunan kita. Pantau terus frekuensi 103,6 FM, Pro 1 RRI Tual, dan media sosial RRI Tual. Tonton live streamingnya di YouTube Biskom Info Maluku Tenggara. Maluku Tenggara menyapa, informasi akurat, pembangunan merata.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar setia program Satu Radio Republik Indonesia Tuau dimanapun Anda berada. Ya, kami hadir di ruangan dengar Anda Maluku Tenggara menyapa di edisi siar Senin 20 Juli 2026. Dan nantinya kami akan membahas terkait dengan pertanian berkelanjutan jadi pilar pembangunan daerah di Kabupaten Maluku Tenggara. Sektor pertanian berkelanjutan menjadi pilar strategi dalam menyongsong atau menyokong rencana pembangunan jangka panjang daerah di Kabupaten Maluku Tenggara. Dan saat ini kami sudah hadirkan narasumber kita, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Maluku Tenggara, Pak Yosip Dumatubun. Langsung saja kita sapa. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang, Ibu Tuti. Selamat siang para pendengar dimanapun Anda berada.
0: Apa kabar Anda di hari ini?
1: Luar biasa baik.
0: Iya, kabar baik ya, dan sehat walafiat sehingga bisa bersama kami di Maluku Tenggara menyapa pada siang ini.
1: Benar.
0: Iya. Ini Bapak, kami ingin tahu dulu sebelum kita masuk ke topik kita pada pagi hari ini, tim apa yang Bapak fans di Piala Dunia ini? Walaupun sudah habis ya, tetapi
1: jadi saya memang penggemar Brasil. Tapi hari ini saya hadir mendukung anak saya yang paling bungsu. Dia mendukung Spanyol dan puji Tuhan Spanyol menjadi juara di saat ini.
0: Iya, Spanyol benar ya. Ini semua menjadi kebanggaan kita bersama, walaupun beda tim tetapi kita tetap bersatu dan menjaga timnas di wilayah Maluku Tenggara yang aman dan baik.
1: Sepakat Ibu Tuti.
0: Iya, sepakat. Iya, baik pendengar, nantinya kami ajak Anda juga untuk berpartisipasi di 081354958775. Ini terkait dengan pertanian berkelanjutan jadi pilar pembangunan daerah. Nanti kita akan berbincang-bincang lebih jauh dan nantinya dikupas secara tuntas oleh Pak Yosip Dumatubun. Ini terkait dengan judul kita ya Pak, di pagi hari ini, tentang pertanian berkelanjutan jadi pilar pembangunan di daerah Kabupaten Maluku Tenggara. Apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui Dinas Pertanian Kabupaten Maluku Tenggara?
1: Baik, Ibu Tuti dan pendengar dimanapun Anda berada, pertama saya ingin sampaikan bahwa di Maluku Tenggara itu sektor pertanian masih merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan ekonomi daerah. Ya, terbukti dari masih tingginya kontribusi sektor pertanian dalam PDRB kita, kurang lebih ada pada kisaran 30%. Tetapi dalam konteks hari ini kita bicara tentang lahan pertanian berkelanjutan atau pertanian berkelanjutan, sebenarnya itu kita lagi melaksanakan amanat Undang-Undang nomor 41 tahun 2009 tentang perlindungan lahan pertanian berkelanjutan, yang intinya sebenarnya mengajak kita untuk kita bijak dalam mengelola lahan kita, lahan pertanian kita, baik untuk saat ini maupun untuk generasi yang akan datang. Kira-kira intinya sebenarnya itu, Ibu Tuti.
0: Iya Pak Yosip, ini bijak dalam mengelola lahan, tetapi apakah ada edukasi-edukasi yang baik untuk para petani yang ada di wilayah Kabupaten Maluku Tenggara ini? Ada dilakukan edukasi melalui sosialisasi-sosialisasi dari dinas terkait ke para petani?
1: Ya, jadi Ibu Tuti dan pendengar sekalian, saya juga sekaligus ingin melakukan semacam sosialisasi bahwa dulu tahun-tahun sebelumnya itu Dinas Pertanian itu termasuk di dalamnya adalah penyuluh. Tetapi sejak Januari 2026 status penyuluh itu dialihkan menjadi pegawai kementerian, sehingga tidak lagi di bawah Dinas Pertanian di Kabupaten. Nah, kenapa saya sampaikan itu? Karena tugas utama pendampingan di masyarakat, di petani, di desa adalah tugas penyuluh. Tugas dinas adalah tugas fasilitasi, sehingga tentu dan pasti berdasarkan tugas dan fungsinya, maka seluruh pendampingan di lapangan itu langsung didampingi, dibina oleh penyuluh kita. Saat ini ada 28 penyuluh yang siap bekerja untuk mendukung sektor pertanian di Kabupaten Maluku Tenggara.
0: Demikian. Ya, dengan perda perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan ini, seperti apa yang sudah dilakukan oleh Dinas Pertanian sendiri?
1: Jadi, seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa ada Undang-Undang 41 tahun 2009 yang mengamankan kita seluruh daerah untuk melakukan perlindungan lahan. Dan puji Tuhan, kemarin tahun lalu kita sudah berproses bersama dengan DPRD Kabupaten Maluku Tenggara, dan akhirnya kita sudah punya Perda nomor 1 tahun 2026 tentang perlindungan lahan pertanian berkelanjutan, yang di dalamnya kurang lebih berbicara tentang luasan lahan, kemudian peruntukannya, dan juga larangan-larangan untuk perlindungan lahan itu. Sebagai contoh misalnya, dalam perda ini, perda 01 tahun 2026, kemudian ditetapkanlah luas lahan LP2B kita sebesar 2167 hektar. Nah, LP2B itu sendiri, karena bicara tentang lahan, maka dia tidak terlepas dari tata ruang wilayah. Nah, berdasarkan Perda RTRW nomor 2 tahun 2024, itu luas lahan pertanian kita kurang lebih 41.979 hektar, yaitu untuk yang diperuntukkan untuk kawasan tanaman pangan sebesar 2.635 hektar, kawasan hortikultura sebesar seluas 7.813 hektar, kawasan perkebunan kita kurang lebih 31.531 hektar. Nah, lahan-lahan ini sudah ditetapkan di RT di RW, dan kemudian khusus untuk LP2B ditetapkanlah seluas 2.167 hektar untuk lahan pertanian pangan berkelanjutan. Jadi sebenarnya tujuan dari perda ini adalah bagaimana kita mengamankan lahan kita. Pertama-tama kita ingin mengetahui luasan lahannya yang bisa diperuntukkan untuk seluruh aktivitas pertanian, termasuk di dalamnya perkebunan. Tetapi juga kita berupaya untuk melindungi lahan ini dari pengalihan fungsi. Jangan sampai misalnya lahan pertanian ini yang, apalagi misalnya di sektor-sektor yang diandalkan, kemudian
0: sektor yang diandalkan ini seperti apa?
1: Misalnya gini, kita punya kawasan pertanian tertentu misalnya di Kecil Timur. Dan Kecil Timur Selatan itu kan sebagai kawasan hortikultura. Nah, kita berharap produktivitas kita ini ke depan tidak terganggu, karena misalnya jangan-jangan misalnya dalam perjalanan ke depan ada pengalihan lahan misalnya dijual untuk peruntukan yang lain. Nah, itu yang perlu diamankan, salah satunya dengan cara penetapan perda itu.
0: Berarti perda ini mengamankan untuk bagaimana masyarakat juga tidak salah gunakan seperti itu.
1: Betul, tidak menyalahgunakan pengalihan fungsi lahan pertanian menjadi fungsi-fungsi yang lain.
0: Jadi petani-petani yang ada di wilayah Kabupaten Maluku Tenggara ini sudah diberikan edukasi yang baik sehingga mereka juga bisa mengelola lahan mereka dengan baik. Tetapi bagaimana dengan hasil-hasil yang diproduksi oleh para petani itu sendiri?
1: Jadi gini, Ibu Tuti dan para pendengar, sebenarnya masih ada peluang buat kita. Karena kita, produktivitas produksi pertanian kita di kabupaten itu baru bisa mencukupi 53% kebutuhan pangan lokal. Dan sisanya kita masih ambil dari luar. Kita masih masih mengirim dari luar daerah, misalnya untuk cabai dan sebagainya. Sementara di sisi lain kan kita masih punya lahan yang cukup. Tinggal bagaimana proses tadi yang Ibu Tuti sampaikan, tinggal edukasinya itu yang perlu kita sampaikan. Iya, tetapi kenapa? Juga khusus untuk perda ini kan baru ditetapkan dengan perda nomor 1 tahun 2026. Khusus tentang sosialisasi ini, sesuai dengan rencana dinas, kita akan lakukan dalam tahun ini untuk lakukan sosialisasi terhadap lahan-lahan yang sudah ditetapkan, kemudian untuk dijaga, kemudian untuk dikelola, tetapi juga jangan sampai terjadi pengalihan fungsi lahan.
0: Iya Pak, kalau mau dibilang ini para petani kita ini maksudnya masih menggunakan tradisi-tradisi lokal, mereka juga dibekali dengan ilmu-ilmu yang baik sehingga mereka bisa memproduksi hasil pertanian mereka itu dengan baik. Karena kalau mau dilihat lahan kita banyak tetapi petani-petani kita masih kategori miskin seperti itu. Bagaimana strategi dari pertanian untuk melakukan bimbingan yang baik kepada mereka?
1: Ya betul, Ibu Tuti. Jadi memang tadi di awal saya sudah katakan sektor pertanian merupakan salah satu pilar utama. Dan masyarakat kita tuh banyak yang memang petani. Jadi sayangnya jumlah yang banyak itu kemudian berkontribusi banyak juga terhadap tingginya angka kemiskinan di Maluku Tenggara. Misalnya sebagai informasi saja, misalnya berdasarkan data miskin ekstrim di Kabupaten Maluku Tenggara, dari total KK yang miskin ekstrim 4.571 KK, itu justru 3.136 KK atau kurang lebih 68% itu adalah petani. Nah ini PR bersama kita, khususnya kami di pertanian, untuk bagaimana kita mengintervensi petani supaya menjadi lebih baik. Karena prinsipnya sekali mendayung dua tiga pulau terlewati. Kalau kita bisa mengintervensi petani dengan baik, mengintervensi bantuan dan lain-lain kepada petani, maka sebenarnya kita lagi juga mengintervensi penanggulangan kemiskinan di Maluku Tenggara. Nah, ada beberapa persoalan yang oleh dinas kita coba menginventarisir. Sebenarnya masalah paling utama adalah terkait dengan produktivitas pertanian. Kita di Maluku Tenggara ini rata-rata luasan lahan pertanian yang dikelola itu masih di bawah 0,5 hektar. Kita masih lahannya itu belum lebih dari 1 hektar rata-rata itu. Tetapi juga di sisi lain kita mengalami kendala, misalnya petani kita saat ini kan petani yang lebih banyak sudah berusia tua. Sementara di sisi lain kaum milenial agak kurang tertarik dengan bertani.
0: Bagaimana strategi dinas pertanian untuk menarik minat generasi muda untuk bertani?
1: Nah, ini PR yang nanti kita akan coba selesaikan. Iya. Sebenarnya kalau dalam hitung-hitungan bisnis, sebenarnya bertani itu menguntungkan. Tetapi kita harus merubah paradigma berpikir masyarakat seolah-olah bertani itu adalah pekerjaan yang
0: sangat tidak menguntungkan.
1: Mungkin kelasnya masih di bawah. Tetapi bagaimana kita mau merubah mindset pola pikir kaum milenial dengan memberikan hitung-hitungan bisnisnya, sehingga dia lebih tertarik. Misalnya dalam hitungan kami di dinas, misalnya untuk jagung kita tanam jagung 1 hektar itu, kita justru kalau bertani dengan baik justru potensi keuntungannya bisa sampai 30 juta dalam 3 bulan. Yang seperti ini yang perlu kita sosialisasikan terus sehingga paradigma berpikir kaum muda seolah-olah pekerjaan itu pekerjaan yang konvensional, bekerja jadi PNS atau bekerja jadi pegawai
0: negeri
1: ya, pegawai negeri atau mungkin pegawai swasta. Padahal justru di sisi lain justru petani punya keuntungan yang lebih jika digeluti secara serius.
0: Ya, walaupun generasi muda diajak untuk bertani tetapi dan diberikan edukasi yang baik kepada mereka, tetapi satu faktor juga ini mereka bertanya, oh kenapa kita menanam jagung misalnya, apakah ada bantuan-bantuan dari dinas pertanian seperti pupuk dan lain-lain sebagainya. Ini juga menjadi PR juga bagi dinas pertanian untuk memberikan edukasi yang baik juga ini.
1: Betul, jadi tugas dinas itu adalah salah satu aja, tugas utamanya itu adalah tugas fasilitasi. Tugas fasilitasi itu memberikan sarana prasarana, tapi kemudian memberikan akses permodalan. Misalnya kita bisa kalau potensi pertaniannya bagus, dalam hitung-hitungannya bisnis bagus, kita bisa rekomendasikan kalau misalnya ke pihak perbankan untuk diberikan permodalan dan sebagainya. Kemudian kita juga lagi membangun yang namanya program mitra tani.
0: Sebenarnya, selama ini Dinas Pertanian selalu memberikan ruang kepada masyarakat, khususnya petani.
1: Ya, sampai saat ini kita tetap masih memberikan bantuan. Bantuan bibit, pupuk, juga pendampingan, walaupun memang tidak terlalu banyak. Yang kedua, kita sampai saat ini masih berfokus pada bantuan berbasis kelompok. Jadi bantuan itu diberikan kepada kelompok. Mungkin itu, Ibu Tuti.
0: Iya, Pak Yosep, ini tertarik sekali. Apa saja program prioritas dinas untuk memacu substitusi impor komoditas hortikultura
1: iya,
0: dan peternakan agar kita bisa terus bergantung pada pasokan di dalam daerah kita sendiri.
1: Ya, jadi seperti tadi yang saya sudah sampaikan, Bu Tuti, sebenarnya ada peluang. Ada peluang bagi petani-petani kita, karena sebenarnya yang tadi saya sampaikan, produksi kita baru mencukupi 53% kebutuhan pangan lokal. Sisanya itu kita ambil dari luar.
0: Luar daerah.
1: Jadi sebenarnya ada peluang. Jadi ketakutan bahwa jangan-jangan produksi saya tidak laku, ya, tidak diminati. Ya, sebenarnya ada peluang di situ untuk kita penuhi. Tidak usah bicara tentang ekspor dulu lah. Kita bicara tentang memenuhi kebutuhan pangan saja kita belum cukup. Nah, itu yang sebenarnya bagi orang yang melihat ini sebagai peluang, maka itu bisa dimanfaatkan. Begitu.
0: Tetapi minat masyarakat juga ini yang kurang, bagaimana cara strategi dari Dinas Pertanian sendiri untuk bagaimana petani-petani lokal yang ada di wilayah daerah Kabupaten Lampung Tenggara ini juga mereka merasa bahwa oh, pertanian ini juga memberikan dampak yang positif untuk kita. Tetapi di lain sisi juga, karena kita melihat bahwa petani-petani yang ada saat ini berjualan di pasar Kota Langgur, sana mereka juga masih mengeluh dengan minimnya pembeli untuk khusus komoditas hasil produksi dari pertanian itu sendiri.
1: Jadi sebenarnya kalau kita berkaca di kondisi saat ini, kondisi saat ini kita sebenarnya diuntungkan. Sekarang kita punya namanya Koperasi Merah, Koperasi Desa Merah Putih. Ada program MBG. Ibu Tuti, saya kasih gambaran saja. Saat ini setelah kita lakukan komunikasi dengan dapur, rata-rata kebutuhan dapur kita itu untuk dapur MBG untuk sekali sehari, untuk satu hari kebutuhannya itu untuk sayur saja itu kurang lebih 300 kilo per dapur. Nah, kami sebagai dinas, kami sudah berkomunikasi dengan beberapa kelompok tani, khususnya di daerah Kecamatan Gekecil Timur dan Gekecil Timur Selatan, untuk langsung bertemu dengan dapur dan dipandang perlu dibuatkan MOU. Nah, tetapi yang jadi persoalan saat ini adalah kebutuhan dapur ini kan dalam skala besar. Pertanyaannya, masih bisakah kita memenuhi kebutuhan itu secara kontinu? Jangan-jangan karena kita punya luasan tanaman, kita punya luasan kebun hanya misalnya di bawah 1 hektar, sekali panen untuk sekali makan selesai. Nah, itu persoalan kita. Jadi saya sebagai dari Dinas Pertanian, kita menganjurkan untuk setiap desa yang punya komoditas misalnya hortikultura, kita atur jadwal tanamnya sehingga tidak terjadi overproduksi pada masa tertentu. Kalau bisa kita tahu lah supply dan demand pada saat tertentu, pada saat supply-nya tinggi pasti harganya
0: melejak tinggi,
1: akan turun.
0: Betul, ya.
1: Ya kan, sebaliknya kalau produksinya sedikit pasti harganya naik. Nah, kita menghindari itu. Kita menghindari yang namanya harganya turun. Nah, kita atur jadwal tanam di petani. Misalnya di kawasan Ohoi Abean misalnya, menanam di bulan ini, Ohoi lain jangan menanam di bulan yang sama. Kalau tidak nanti terjadi overproduksi. Jadi kita mengatur, Dinas Pertanian ada dalam fungsi itu. Nah, kita punya penyuluh di lapangan yang bisa menjembatani antara petani dan dinas, sehingga kita bisa mengarahkan lewat penyuluh supaya misalnya menghindari yang namanya overproduksi pada masa tertentu misalnya.
0: Apakah fungsi kontrol dari Dinas Pertanian ini tidak hanya di pusat kota, Kota Langgur atau kecamatan kayak kecil secara umum, tetapi apakah juga di kayak besar sana?
1: Pasti.
0: Dengan begitu tantangan.
1: Pasti, tetapi Ibu Tuti saya mau sampaikan, kita di Dinas Pertanian kan sudah menetapkan namanya yang namanya klaster. Nah klaster, secara kebetulan di kayak besar itu kita tetapkan sebagai klaster perkebunan. Tidak fokus, walaupun dalam skala kecil bisa saja petani tetap menanam. Tetapi kalau kita bicara pendekatan klaster, seluruh wilayah kebesar itu kita tetapkan sebagai klaster perkebunan. Kalau wilayah kekecil timur dan kekecil timur selatan itu kita tetap tetapkan sebagai klaster hortikultura misalnya seperti itu. Jadi pertanyaannya Ibu Dewi tadi, kita tetap mengontrol. Dan saat ini kita punya penyuluh yang tersebar di 11 kecamatan. Nah, dinas itu sesuai kewenangan, dinas itu menilai kinerja penyuluh. Dan sebagai kadis saya diberikan ruang untuk menilai penyuluh itu kerja sesuai laporannya atau tidak. Nah, sesuai standar, sesuai target atau tidak. Nah, sehingga secara tidak langsung dinas masuk ke seluruh kecamatan dengan adanya penyuluh. Yang jadi persoalan kita saat ini, kita punya penyuluh baru 28 orang. Idealnya itu satu desa satu penyuluh. Itu idealnya. Tetapi kita mengalami keterbatasan. Sehingga mungkin ke depan tidak perlu satu desa satu penyuluh. Mungkin satu desa, satu penyuluh dua desa misalnya, desa yang berdekatan. Kita ada 192 desa, tapi tidak semua desa kan adalah potensi pertaniannya ada. Nanti kita hitung-hitung kembali. Dan sudah disampaikan kepada yang terhormat Pak Bupati, ya, nanti mungkin salah satunya adalah kita mengangkat penyuluh swadaya yang dibiayai dari dana desa.
0: Berarti ada kolaborasi juga dengan pemerintah desa?
1: Dengan pemerintah Ahoy. Karena di pemerintah desa atau pemerintah Ahoy sendiri kan di dalam postur APBDS-nya itu kan ada dana ketahanan pangan kurang lebih 20%. Sehingga mungkin kita bisa manfaatkan dana itu untuk peningkatan produksi pertanian dengan mengangkat penyuluh swadaya.
0: Ya Pak Kadis, kita mau ingin tahu ini klaster perkebunan dan klaster hortikultura ini seperti apa di kebesar sana dan di kecil secara umum ini.
1: Jadi klaster itu kan sebenarnya wilayah dengan produktivitas tinggi. Klaster itu. Jadi semua desa mungkin menanam misalnya sayur ya, misalnya hortikultura, misalnya menanam sayur atau menanam cabai. Tapi ada daerah tertentu yang luasan lahan dan produktivitasnya itu tinggi, sehingga kita tetapkan dia menjadi klaster, seperti itu.
0: Iya, pendengar di 0813-549-5875, kami ulang di 0813-549-5875 bagi Anda yang ingin berpartisipasi di Talkshow Maluku Tenggara Menyapa pada edisi hari ini, Senin 20 Juli 2026. Iya, dengan topik kita di siang ini, pertanian berkelanjutan jadi pilar pembangunan daerah. Jika Anda yang ingin bergabung dengan kami di Talkshow Menyapa Maluku Tenggara Menyapa di pagi, iya, siang ini, iya, ada narasumber kita, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Maluku Tenggara yang nantinya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda jika Anda bergabung dengan kami di Maluku Tenggara Menyapa. Kami mengajak Anda, mengundang Anda di 0813-549-5875. Iya, pendengar, Pak Kadis, ini bagaimana dinas memastikan bahwa bantuan bibit unggul, pupuk organik, dan penyuluhan tersebar secara merata dan tepat sasaran di kecamatan-kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Maluku Tenggara?
1: Ibu Tuti, jadi ada mekanisme untuk seluruh bantuan apa pertanian. Jadi sebenarnya yang pertama, bantuan pertanian itu sampai sekarang masih berbasis kelompok, bukan individu. Sehingga bantuannya terarah ke kelompok. Tapi yang kedua, kelompok-kelompok yang dimaksud adalah kelompok-kelompok yang sudah terdata dalam database kita. Database kita yang namanya SIMLUTAN, Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan Pertanian. Nah, Dan karena itu saya berharap jika memang ada masyarakat atau terlebih kaum milenial yang tertarik di bidang pertanian, silakan buat kelompok dengan didampingi oleh penyuluh. Kemudian kita bentuk kelompoknya dan kita daftarkan untuk kemudian mendapat pendampingan bahkan sampai ke bantuan. Nah, mekanisme bantuan yang tadi ditanyakan Ibu Tuti tadi, pertama kita lihat potensi-potensinya dulu, kemudian kita lihat keaktifan kelompoknya, baru kemudian kita distribusikan. Nah, kita pastikan bahwa bantuan itu sampai dengan adanya berita acara yang ditandatangani oleh kelompok tani sebagai bukti bahwa yang bersangkutan telah menerima bantuan.
0: Berarti sudah terdata begitu baru bisa menerima bantuan dari Dinas Pertanian?
1: Benar sekali. Jadi kita punya yang namanya simlutan tadi yang saya sampaikan. Itu karena kita kan dari kabupaten sampai ke kementerian ini kan terkonek nih. Kelompok petani kan tidak terdata di sana. Kita laporkan dari sini sampai terdata ke kementerian. Nah, seluruh bantuan itu berbasis kelompok-kelompok yang sudah ada dalam database kita itu.
0: Apakah kelompok-kelompok tani ini masih aktif ataukah yang sudah tidak aktif lagi dari Dinas Pertanian ini?
1: Kalau itu kita tahun lalu kita sudah melakukan monitoring dan evaluasi tentang keberadaan kelompok satu, tapi juga keaktifan kelompok dalam bertani. Jadi memang masih banyak juga yang akhirnya sudah tidak aktif lagi dalam aktivitas pertanian. Betul.
0: Iya, pendengar di 0813-549-5875 kami ajak Anda untuk berpartisipasi jika Anda mengeluh dengan lahan, iya, atau kebun Anda yang belum mungkin memberikan hasil yang optimal, hasil yang baik. Iya, Anda juga bisa bertanya ke kepala dinas yang saat ini sudah hadir di Pro 1 RR Tual yang nantinya akan memberikan penjelasan terkait dengan bagaimana metode-metode terkait dengan pertanian yang ada di wilayah Kabupaten Maluku Tenggara ini, sehingga Anda juga bisa disebut sebagai petani yang bisa berhasil. Walaupun cuaca ekstrim juga ya sangat memberikan dampak yang negatif juga untuk pertanian kita, tetapi bagaimana mungkin ada fungsi kontrol dari Dinas Pertanian untuk bisa memberikan edukasi atau sosialisasi yang baik kepada masyarakat itu sendiri.
1: Betul. Jadi faktor yang bisa mengagalkan produksi pertanian kita ya salah satu itu anomali iklim. Misalnya pada musim tertentu curah hujannya sangat tinggi atau kemarau yang panjang, tetapi saya kira itu bisa diantisipasi. Saya kira teman-teman penyuluh adalah orang-orang yang memang punya pengalaman dan punya pengetahuan untuk itu. Sehingga kalau petani, masyarakat khususnya yang ingin bertani, saya kira rajin-rajinnya berkonsultasi dengan penyuluh supaya diberikan pendampingan, diberikan pemahaman, ya.
0: Mereka penyuluh ini satu kegiatan yang sangat berat juga. Ini mereka turun, ada tidak keluhan-keluhan dari masyarakat terkait dengan hasil pertanian mereka yang gagal seperti itu?
1: Saya kira banyak ya. Banyak kali orang karena tidak bisa mengantisipasi misalnya, ya. Sama seperti kita mau pelihara ternak, tetapi kita ada di wilayah yang susah air, itu pasti kan susah. Tetapi kalau misalnya bertani, ya paling tidak kita sudah bisa tahu. Dan saya mau sampaikan satu hal, untuk tahun ini puji Tuhan, alhamdulillah kita dari kementerian kita dapat kurang lebih 5 irigasi perpompaan untuk membantu petani-petani. Kita berharap misalnya kalau ada kelompok-kelompok tani yang punya lahan berdekatan dalam radius 10 km, yaitu bisa dikomunikasikan dengan dinas untuk menjadi data dinas juga, untuk kemudian kalau misalnya ada irigasi perpompaan kita bisa dorong untuk kelompok-kelompok tersebut menerima irigasi perpompaan supaya mengatasi persoalan air.
0: Iya, pendengar, masih kami ajak Anda dan Anda punya kesempatan yang sangat luar biasa di siang ini. topik kami di pagi hari ini, siang hari ini. Iya, kita masih tetap mengingatkan pagi ya. Pertanian berkelanjutan jadi pilar pembangunan daerah. Jika Anda ingin berpartisipasi dengan kami di Talkshow Maluku Tenggara Menyapa pada siang ini, kami ajak Anda untuk bergabung di 081354958 75. Ya, dan satu pertanyaan buat Pak Kadis ini terkait dengan bagaimana strategi Dinas Pertanian untuk menarik minat generasi muda, karena saat ini juga mungkin tadi sudah disampaikan juga, tetapi bagaimana agar petani milenial ini terjun mengelola pertanian berbasis ramah lingkungan.
1: Baik, betul itu. Jadi yang pertama, yang paling penting adalah merubah mindsetnya dulu. Merubah mindset kaum milenial ini, sebelum dia tertarik, kita harus merubah bahwa di zaman sekarang itu sebisa mungkin kita menghindar dari pekerjaan-pekerjaan konvensional. Ya, kita menuju ke pekerjaan-pekerjaan kreatif, ya, berdasarkan potensi unggulan di wilayah kita. Nah, satu contoh di kita di Maluku Tenggara kan kita punya potensi, salah satunya pertanian. Jadi yang paling penting, Ibu Tuti dan para pendengar, mari kita rubah mindset berpikir kita seolah-olah petani itu adalah kerja pekerjaan kelas bawah. Itu dulu menurut saya. Dan dinas akan tetap konsen untuk terus melakukan edukasi-edukasi terhadap kaum milenial. Dan perlu dicatat, Ibu Tuti, sebenarnya sektor pertanian ini termasuk salah satu sektor yang tidak terdampak dengan demam AI saat ini. AI, artificial intelligence ini bisa, hal apa dia bisa buat, tapi dia belum bisa bikin makanan.
0: Iya.
1: Jadi sebenarnya sampai berapa waktu ke depan akan sulit tergusur pertanian. Maka dalam konteks itulah, maka sebenarnya pertanian itu menjadi potensi yang baik untuk kaum milenial untuk mencoba terjun. Dan kita coba hindari yang namanya poktan tradisional. Misalnya poktan tradisional itu misalnya dia petani yang menanam pisang, lalu dia sebatas setelah itu sebatas menjual pisang di pasar. Tapi bagaimana kita merubah dia, kemudian pisang itu kemudian dirubah menjadi
0: krepek pisang
1: dan lain-lain, sehingga dia berubah dari petani yang poktan yang tradisional menjadi yang punya wawasan agribisnis.
0: Nah, ini satu komoditas bisa menghasilkan berbagai keuntungan seperti
1: iya,
0: itu.
1: Berbagai produk. Itu harusnya kita rubah. Jadi ya tidak seperti zaman dulu orang buat ini sebagai sesuatu yang lucu, misalnya orang berkebun jual pisang kemudian beli molen. Uang jual pisang dia pakai beli molen. Nah, ini kita hindari. Nah, tetapi saya sebagai Kadis Pertanian, saya cukup memberikan garansi bahwa pertanian ke depan ini merupakan salah satu potensi yang luar biasa kalau memang kita serius untuk menggarapnya, saya kira.
0: Tapi generasi muda saat ini mereka maunya instan semua.
1: Iya.
0: Jadi harus juga menjadi PR juga bagi Dinas Pertanian untuk bagaimana bisa mengajak, mengimbau kepada masyarakat yang ada di wilayah Kabupaten Maluku Tenggara. Karena tadi Bapak sampaikan bahwa kelompok-kelompok tani ini semuanya orang-orang tua-tua semua.
1: Iya. Kalau kita menyebutnya petani kolonial. Ya, kita ubah menjadi petani milenial. Tapi saya kira pertanian dengan segala keterbatasannya, dinas maksudnya, dinas pertanian dengan segala keterbatasannya, mungkin dalam kesempatan ini saya mengimbau kepada pemerintah Ohoi, pemerintah desa, untuk terus menggalakkan kaum muda di desanya masing-masing. Kalau misalnya sudah ada terbentuk beberapa kelompok, dinas akan siap untuk melakukan pendampingan, penyuluhan, bahkan mungkin memberikan bantuan sarana-prasarana ke depan.
0: Berarti ada peran penting juga dari pemerintah desa berkolaborasi dengan Dinas Pertanian untuk bagaimana bisa memberikan yang terbaik untuk petani-petani yang ada di Kabupaten Maluku Tenggara ini, Pak.
1: Betul sekali, Bu Tuti, karena begini, pembentukan kelompok itu sendiri kan dari kepala desa.
0: Iya.
1: Jadi kepala desa yang meng-SK-kan kelompok taninya. penyuluh memberikan pendampingan, potensi dan sebagainya, tapi kemudian secara legalitasnya itu oleh kepala desa. Baru setelah itu disampaikan ke dinas dan dinas laporkan kepada ke kementerian. Saya kira supaya masyarakat juga paham bahwa
0: tidak yang, tergantung saja ke ya, dinas terkait ya.
1: Benar sekali.
0: Tetapi ini juga peran dari pemerintahan desa yang ada di Ohoy-Ohoy masing-masing yang ada di wilayah Kabupaten Maluku Tenggara. Iya, pendengar.
1: Apalagi saya tambah sedikit, apalagi di postur anggaran dana desa itu ada kurang lebih 20% dana desa yang diperuntukkan untuk ketahanan pangan. Ini peluang yang bisa dimanfaatkan oleh
0: kelompok-kelompok
1: yang ada di desa.
0: Desa, iya. Ini sangat luar biasa sekali, pendengar. Jika Anda yang ada di Ohoy-Ohoy sana, apakah kepala desa atau kepala Ohoy melakukan sosialisasi kepada Anda bahwa ada anggaran atau dana dari 20% dari dana desa itu dianggarkan untuk pertanian, apalagi ketahanan bagi pangan. Ketahanan pangan ya. Apalagi para kelompok-kelompok tani yang ada di Ohoy-Ohoy sana. Iya. Anda harus semangat untuk menjadi seorang petani yang handal dan bisa memberikan dampak positif bukan hanya untuk para petani tetapi masyarakat yang ada di Kabupaten Maluku Tenggara ini sendiri. Iya, pendengar, di 081354958875 ini sudah siang ya, mungkin mereka semua tidur ini karena begadang untuk nonton Piala Dunia.
1: Iya.
0: Kami ajak Anda pendengar di 081354958875 bagi masyarakat yang ada di KB Sar sana, mungkin berbagai kendala dan tantangan yang dihadapi oleh Dinas Pertanian Kabupaten Maluku Tenggara, sehingga apa yang Anda keluhkan terkait dengan kelompok-kelompok tani atau sarana-prasarana yang mungkin belum tepat sasaran, Anda punya kesempatan yang sangat luar biasa di Maluku Tenggara menyapa di pagi hari ini, karena di siang hari ini karena ada Pak Yosep Dumatubun yang nantinya akan memberikan jawaban kepada Anda, sehingga Anda juga bisa merasa puas jika Anda tidak menyampaikan keluhan Anda. Ini menjadi suatu PR juga buat Anda. Ini sangat luar biasa, pendengar, di 081354958875 kami undang Anda di siang ini. Kami punya topik pertanian berkelanjutan jadi pilar pembangunan daerah. Ini masyarakat yang ada di Kabupaten Maluku Tenggara ini, kita juga tergantung pada petani-petani lokal. Yeah. Ini mereka memberikan manfaat yang sangat luar biasa juga. Jika mereka tidak aktif untuk menanam, baik itu komunitas-komunitas yang ada di wilayah Kabupaten Maluku Tenggara ini, juga pasti kita miskin juga dengan komunitas-komunitasnya. Tapi mereka dengan kehebatan mereka, dengan kemampuan mereka, mereka juga bisa memproduksi hasil pertanian mereka dengan baik dan bisa memberikan dampak yang negatif positif untuk kita di Kabupaten Maluku Tenggara ini sendiri.
1: Betul sekali. Jadi Ibu Tuti, sebenarnya di daerah lain kita bisa lihat petani bisa mendapatkan peningkatan pendapatan yang berarti dari sektor pertanian. Tidak usah banyak, kita tidak usah malu, kita berkaca saja pada misalnya beberapa petani yang sukses di Kota Tual, ya, yang juga kita punya beberapa petani yang sukses di wilayah Kekecil Timur dan Kekecil Timur Selatan. Bahwa bertani itu pasti ada kendala, pasti ada tantangan. Semua usaha pasti ada kendala, ada tantangan. Tetapi saya kira yang penting niat kita. Karena yang tadi saya sampaikan di awal, bahwa ada peluang untuk kebutuhan pasar lokal yang bisa kita manfaatkan. Saya kira Ibu Tuti demikian.
0: Iya, di tengah masifnya hilirisasi industri, iya, khususnya pertanian, bagaimana Dinas Pertanian memitigasi risiko alih fungsi lahan subur dan dampak polusi terhadap sektor tersebut, sektor pertanian khususnya ya?
1: Jadi memang yang pertama untuk mencegah alih fungsi secara besar-besaran, kalau kita baca di Perda 01 tahun 2026 tentang perlindungan lahan, itu sudah ada sanksi-sanksi dan larangan-larangan yang harus dipatuhi untuk mencegah yang namanya alih fungsi lahan. Karena kita sekarang ini ada dalam semangat, Pak Presiden kita ada dalam semangat swasembada pangan, ya, dan juga ada kemandirian pangan. Nah, kita berharap dukungan kebijakan dari pusat ini kemudian bisa membantu kita semua petani-petani di daerah untuk paling tidak bisa menjadi tuan rumah di daerahnya. Khusus untuk sektor pertanian, petani-petani bisa jadi tuan rumah di negerinya sendiri. Nah, salah satu lagi Ibu Tuti, ada fokus dinas atau target spesifik dinas kita, dinas pertanian ini, karena kita selama ini masih ada dalam pola tradisional, misalnya kita ada pada indeks pertanaman kita atau IP kita 100, artinya kita masih puas dengan satu tahun panen satu kali. Padahal sebenarnya dengan sentuhan teknologi sebenarnya bisa 2-3 kali panen dalam satu tahun. Nah, ini yang perlu kita jelaskan juga ke petani, termasuk apalagi kaum milenial, bahwa bertani itu punya potensi produksi minimal 2 kali atau 3 kali dalam satu tahun, sehingga justru mendatangkan potensi pendapatan yang cukup untuk petani. Saya kira seperti itu. Karena sebenarnya misalnya gini, kita terbiasa dari dulu hanya panen satu kali satu tahun. Sudah gitu lahannya kan habis diolah terus kemudian ditinggalin. Padahal dalam teknologi yang terbaru, lahan itu masih bisa diolah tanpa harus berpindah lebih dulu dan berpindah ke lokasi yang lain. Nah, sentuhan-sentuhan teknologi ini yang perlu. Nah, salah satu kondisi kita adalah, mohon maaf, sekali lagi mohon maaf, karena memang sekali lagi kita punya petani-petani yang sudah berusia lanjut yang agak sulit menerima teknologi baru. Nah, kita berharap kesenjangan ini bisa ditutupi oleh petani-petani yang milenial yang melek teknologi. Kalau yang tua-tua sudah 50-60, ya kita kasih sentuhan teknologi, ya dia agak susah beradaptasi. Saya kira itu.
0: Iya, pendengar, dimanapun Anda berada, kami ajak Anda di 0813-5495-875 sebelum closing statement ya, yang disampaikan oleh Pak Yosef Dumatubun. Kami punya kesempatan untuk Anda, sehingga Anda juga bisa merasa puas dengan apa yang disampaikan oleh Kepala Dinas, karena sudah ada Kepala Dinas ini. Mungkin Anda mengeluh terkait dengan kurangnya perhatian dari Dinas Pertanian kepada Anda, kelompok-kelompok pertanian, kelompok-kelompok tani yang ada di Kabupaten Maluku Tenggara. Ya, kami ajak Anda di 0813 5495 8

0: Jelaskan apabila sektor pertanian ini dikelola dengan pendekatan hulu ke hilir, tidak lagi tradisional. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bisa merubah mindset kita dengan mewujudkan transformasi poktan tradisional menjadi petani yang berwawasan agribisnis. Tidak lagi sekedar makan mencukupi kebutuhan pakan, tapi bagaimana mindsetnya berubah menjadi petani yang berwawasan agribisnis. Nah, yang ketiga, bagaimana kita Maluku Tenggara lewat petani-petani kita berpikir mendukung Pak Bupati, mendukung Pak Presiden untuk ada pada pemenuhan pangan untuk menuju pada kedaulatan pangan. Yang paling terakhir dari saya, petani, sektor pertanian cukup menjanjikan bagi kita sekalian apabila kita dikelola secara baik. Dan karena itu saya mengajak seluruh kaum milenial, kaum muda, mari bersama-sama Dinas Pertanian kita bergandengan tangan untuk menjadikan pertanian ini setidaknya menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Saya kira itu closing statement dari saya, Ibu Tuti.
1: Iya, terima kasih Pak Kadis sudah punya waktu yang sangat luar biasa untuk kita di Talkshow Maluku Tenggara Menyapa ini. Dan iya, demikian Talkshow Maluku Tenggara Menyapa di edisi siar Senin 20 Juli 2026. Dan sampai jumpa.

Ya, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tual, edisi awal pekan 20 Juli 2026 di hari Senin tentunya, pendengar. Di lintas Tual siang, kami kurnia bertugas, saya Iksan Riyando bersama operator studio ada Bung Samsudin Ohoirat, juga operator banyak pemancar, pendengar. Anda masih mendengarkan siaran kami melalui frekuensi 103,6 MHz atau melalui platform RRI Digital Program 1 RRI Tual. Ya, selamat berkarya, selamat menjalankan tugas dan aktivitas para anak-anak bangsa, para pejuang-pejuang hebat yang sedang konsentrasi menjalankan tugas dan aktivitasnya baik di instansi pemerintah swasta maupun di luar sana di bawah udara yang cukup hangat bahkan cenderung panas di saat ini. Semangat dan tetaplah bersama kami. Sajian musik dan informasi, kembali kami hadirkan ke ruang dengar Anda.

persimpangan hidup di depan kita, selalu ada dua pilihan. Gerbang pertama menjanjikan kepuasan instan, nikmat sesaat, tapi berbayar mahal di masa depan. Gerbang kedua menuntut komitmen, gizi seimbang, istirahat cukup, dan gerak aktif. Pilihan sederhana hari ini akan menentukan kualitas nafas dan tawa Anda 5, 10, 20 tahun, bahkan sampai pada masa tua yang Anda idamkan. Jangan biarkan penyakit mendikte hari tua Anda. Tubuh Anda adalah investasi paling berharga. Mari kita ubah pilihan, raih gerbang masa depan sehat kita. Sehat dimulai dari pilihan Anda. Generasi sehat, masa depan hebat.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.

Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Informasi akurat, pembangunan merata.

Jalan Soekarno Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara. Inilah Pro 1 RRI Tuan FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.

0: Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara. Inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Kalau ngomong sama ahli kan kadang, jangan lebih dari 50 gram ya. Gimana ngukurnya 50 gram? Udah, jangan minum yang D atau C, ya, orang bisa lihat. Jangan lihat ini yang merah sama kuning ya, minumnya hijau aja. Itu
2: secara gampang. Asosiasi warna juga kita akan menghindari yang merah-merah biasanya.
1: Betul,
2: danger
1: betul,
2: gitu ya.
1: Danger.
3: Stand by. On the record.
2: Halo Sobat Antara, ketemu lagi bersama saya Suanti di podcast Antara On The Record. Di episode kali ini, saya nggak akan menyia-nyiakan kesempatan untuk ngobrol terkait dengan dunia kesehatan yang utamanya adalah mengenai kebijakan-kebijakan pastinya. Bersama dengan Menteri Kesehatan RI, Pak Budi Gunadi Sadikin. Pak BGS, apa kabarnya?
1: Sehat, sehat. Mbak Suanti. Mudah-mudahan Mbak Suanti juga sehat.
2: Sehat dong, pastinya. Dan saya sebelum kita ngobrol lebih jauh, ini gak akan saya lewatkan sih yang ada di belakang ini Pak Menteri ya.
1: Yeah.
2: Karena ini besar banget kelihatan statement gitu Pak Menteri, bahwa Kementerian Kesehatan kan memang baru meluncurkan satu kebijakan gitu ya, mengenai edukasi untuk pilih-pilih deh apa yang bisa dikonsumsi masuk ke dalam tubuh gitu ya, adalah dengan Nutrilevel Pak BGS ya, betul ya?
1: Mm-hmm.
2: Tapi sebelum kita lebih jauh ke detailnya, mungkin saya mau tanya ke background dari kebijakan soal Nutrilevel ini. Betul nggak kalau ini backgroundnya adalah karena banyak penyakit tidak menular yang sekarang menyerangnya gitu ya ke anak-anak muda juga. Apakah backgroundnya dari situ atau seperti apa sih Pak Menteri?
1: Yang mengagetkan saya sebagai Menteri Kesehatan adalah ternyata penyebab wafatnya ya manusia Indonesia itu paling banyak karena penyakit stroke. Itu catatan kita ada 300 ribu per tahun. Yang kedua adalah jantung 250 ribu per tahun. Dan ketiga kanker, ada juga ginjal sekitar 50 ribu, 60 ribu per tahun. Nah, penyakit-penyakit ini dinamakan penyakit kronis. Penyakit tidak menular yang kronis. Artinya apa? Dia nggak begitu aja kena, kemudian besoknya langsung meninggal. Atau kena seminggu kemudian meninggal. Kayak COVID itu kan cepat kan? Itu akut sifatnya, cepat. Kalau kronis itu lama. Jadi sejak dia terkena atau bermasalah jantungnya atau bermasalah pembuluh darahnya gitu kan, sampai dia meninggal itu waktunya lama, makanya namanya kronis. Nah, jadi kita memiliki kesempatan, setiap orang memiliki kesempatan untuk memperbaiki kondisi kesehatannya. Asal dia tahu gimana ngukurnya dan bagaimana memperbaikinya. Nah, itu penyebab pertamanya. Karena penyakit stroke, jantung, dan ginjal itu banyak menyebabkan kematian, dan salah satu yang harus dikendalikan atau diubah, diperbaiki di tubuh kita agar kita tidak meninggal karena stroke, jantung, dan ginjal adalah tekanan darah, gula darah, dan lemak darah. Jadi tekanan darah itu harus di bawah 120-80, gula darah harus di bawah 200, atau lebih bagus lagi kalau HbA1c-nya bisa diukur di bawah 5,7, dan juga lemak darah atau kolesterol itu bagusnya di bawah 200, atau lebih bagus lagi kalau LDL-nya bisa di bawah 100. Nah, kalau ketiga ini bisa dikontrol dengan baik di bawah threshold tadi, batasan tadi, insya Allah ya tidak, risiko terkena stroke, jantung, dan ginjalnya akan semakin kecil. Nah, bagaimana caranya kita bisa mengendalikan tekanan darah, gula darah, sama lemak darah ini? Salah satu faktornya yang besar pengaruhnya adalah apa yang kita makan atau kita minum.
2: Betul.
1: Itu kadar garamnya, kadar gulanya, dan kadar lemaknya. Penyakit ini karena selain menyebabkan apa mortality atau meninggal paling banyak, juga biaya BPJS-nya besar. Jadi jantung tuh kalau nggak salah tuh 17 triliun setahun.
2: Ada beban pendanaan
1: ada
2: di situ ya.
1: Ada beban pendanaan yang pemerintah keluarkan. Ini juga apa ginjal itu sekarang naik 13,6 triliun. Stroke juga berapa triliun saya nggak ingat angkanya. Tapi dari sisi pembiayaan kesehatan yang dikeluarkan oleh seluruh masyarakat dan negara untuk ketiga penyakit yang bisa dicegah dengan memperbaiki cara makan atau cara minum kita itu besar sekali. Jadi dua penyebabnya. Satu, itu penyebab kematian tertinggi.
2: Okay.
1: Dua, itu biaya perawatannya juga paling tinggi.
2: Oke. Okay. Nah, Pak Menteri, jujur ya, saya ketika lihat sosmed gitu ya, scrolling sosmed, salah satu yang menarik perhatian saya adalah, dan saya senang gitu untuk liatin terus, adalah sosmednya Pak BGS ini. Karena isinya full edukasi. Dan disampaikannya pastinya dengan simple gitu ya. Dan kayaknya menarget anak-anak muda, termasuk tadi, ini gaya hidup sehat yang harus terus diedukasikan gitu ya sama anak-anak muda. Karena kan kita tahu anak muda serba instan, serba manis mungkin, dan lain-lain yang kurang sehat lah gitu.
1: Program kesehatan itu akan sukses berhasil kalau seluruh masyarakat merasa mereka pengen hidup sehat. Bukan karena menteri ya yang pengen mereka sehat, itu yang sifatnya program atau dorongan atau pemaksaan itu biasanya di sudutnya tidak seefektif kalau dibandingkan dengan yang sifatnya movement atau gerakan. Jadi yang pengen sehat bukan menterinya, setiap masyarakat pengen sehat. Nah, gimana caranya masyarakat memiliki keinginan untuk tetap sehat, itu dia harus diedukasi. Nah, itu sebabnya kenapa sekarang Kementerian Kesehatan lebih mendorong, satu, kita ingin programnya menjaga masyarakat tetap sehat, bukan mengobati masyarakat sakit.
2: Yeah.
1: Kedua, dengan cara promotif dan preventif yang dibesarkan, bukan hanya kuratif yang di rumah sakit. Nah, promotifnya dengan cara apa? Nah, promotifnya saya ngelihat, dulu kita banyak lewat radio, lewat media, gitu. Setelah kita lihat, oh ternyata orang-orang tuh lebih mudah meniru, mengetahui, apa, menerapkan ilmunya kalau dia lihat di sosial media.
2: Terinfluence dari situ ya, Pak Menteri.
1: Itu sebabnya kita lihat, oh cara komunikasi kita itu kan promosi kesehatannya mesti agak dirubah. Mesti diubah melalui media yang umum mereka lihat gitu sekarang. Dan saya lihat, saya tanya-tanya kan apa sih orang kalau misalnya lihat di apa tuh di reel atau apa, lihatnya apa? Oh senangnya ada urusan sama makanan, ada urusan sama ini lucu-lucu. Harus ngelihat orangnya langsung gitu kan. Orangnya mesti gerak-gerak, enggak bisa ngomong kayak pidato aja. Ya udah, jadi kita perbaikilah cara kita berkomunikasi. Jangan pakai bahasa yang susah-susah
2: gitu. Kalau
1: pakai bahasa jelibet-jelibet kan kadang-kadang Pak, kita yang bicara harus misalnya ahli di bidang kita, tapi kadang-kadang ahlinya bicara terlalu jelibet, masyarakat juga enggak tertarik malah.

0: Anda masih bersama kami di Pro 1 Era Ritual. Selamat siang semuanya. Sajian musik dan informasi kembali kami hadirkan untuk Anda pendengar. Tetaplah bersama kami di frekuensi 103,6 MHz.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohaijang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RR Ritual FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.

0: Baut Nanit merupakan bentuk sastra Kei yang telah diturunkan oleh para leluhur, yang mana sebuah baut nanit menceritakan kekerabatan antar desa atau ohoi di kepulauan Kei, sementara bentuk sastra lainnya adalah ngel-ngel snehat. Pentingnya baut nanit dalam menuturkan eratnya kekeluargaan di Kei disampaikan Ibu Ena Rahandra.
1: Baut nanit itu bercerita tentang hubungan kekeluargaan, kekerabatan. Sedangkan ngel-ngel snehat artinya banyak memberikan nasihat-nasihat.
0: Begitu pentingnya baut nanit di Kei membawa harapan besar bagi warga Kei, sampaikan Freddy Renyaan.
2: Baut nanit ini sebuah produk dari generasi lalu yang harus dihidupkan, menjadi nilai jual yang paling tinggi untuk pariwisata dan membangun rasa memiliki sebagai putra daerah.

Mengenal senjata tradisional Indonesia. Sundu adalah salah satu senjata tradisional dari Nusa Tenggara Timur. Senjata tradisional ini menyerupai keris berbentuk lurus dan pegangannya menyerupai bentuk sayap burung. Ada pula motif lainnya, yaitu horizontal melingkar pada sarung sundu. Umumnya, penduduk Nusa Tenggara Timur menganggap bahwa senjata sundu atau sudu yang menyerupai keris itu sebagai senjata tikam yang keramat.

RRI Tual, hanya untuk Anda. Wow. 48 negara, 104 pertandingan, 1 keseruan Piala Dunia.

bersiaplah. Jangan lewatkan update informasi Piala Dunia 2026 hanya di RRI Ritual. Ayo rayakan Pesta Bola Dunia 2026.

Baik ya saudara pendengar, kami masih hadirkan lagu-lagu daerah Maluku di Pesona Daerah Maluku. Pendengar, baru saja berlalu dari ruang dengar Anda, dari Tanimbar ya, Kepulauan Tanimbar, Maluku Tenggara Barat. Selamat siang semuanya. Dan baru saja dikumandangkan azan sholat zuhur di ya pada masjid masing-masing di Kepulauan K, bahkan di seluruh waktu Indonesia Timur. Kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadahnya dapat diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Dan pendengar, sajian musik dan informasi akan terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Ya, sebelumnya kembali kami menyapa buat saudara semuanya di saat ini yang sedang giat menjalankan aktivitas di luar sana di bawah udara yang terang benderang, bahkan cenderung panas di saat ini ya. Untuk Anda juga sebagian yang ya para abdi negara yang kerja di instansi pemerintah, saatnya harus istirahat untuk memulihkan tenaga dan stamina, mengisi sesuatu yang kosong biar lebih fokus, lebih konsentrasi, lebih maksimal lagi dalam menjalankan tugas dan informasi. Ya, mungkin ada informasi-informasi yang Anda sampaikan kepada publik atau kepada sesama, boleh ya. Ya, menjalankan tugas dan informasi. Ya, jangan dibiarkan informasi tenggelam begitu saja. Ada hal-hal penting yang bisa disampaikan atau dipublish ke khalayak, ke permukaan umum, disampaikan saja. Yang penting tuh informasi yang benar, yang akurat, yang tentunya bisa dipertanggungjawabkan. Saudara pendengar, tetap selalu hati-hati dan waspada ketika Anda melakukan aktivitas di darat maupun di laut. Walaupun di saat ini situasi dan kondisi alam sementara terpantau aman, namun dikhawatirkan di laut sana siapa tahu terjadi angin kencang dan lebih kencang, dan juga terjadi gelombang tinggi di sana. Itu yang diwaspadai pendengar. Ya, informasi gempa bumi hari ini mengguncang di wilayah Buru, Maluku. BMKG menyebut gempa ini guncang Tenggara, Buru, Maluku. Dalam rilis BMKG, gempa tersebut memiliki kekuatan magnitudo 3,4. BMKG menginformasikan bahwa waktu terjadinya gempa sekitar pukul 19:02:54 waktu Indonesia Barat. Lokasi gempa ini berada di 3,49 lintang selatan, 127,23 bujur timur. BMKG sebut pusat gempa 28 di Tenggara, Buru, Maluku. Gempa bumi ini terjadi di kedalaman 7 km. BMKG disclaimer, informasi ini mengutamakan kecepatan sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data, dituliskan BMKG dilansir dari akun 10 BMKG.

Mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional dari Maluku Utara, parang dan salawaku, memiliki arti tersendiri. Parang berarti pisau besar, namun biasanya memiliki ukuran yang jauh lebih besar dari pisau atau lebih pendek dari pedang. Salawaku sendiri memiliki arti perisai. Perisai merupakan alat yang digunakan untuk melindungi diri dan untuk menangkis serangan senjata lawan. Pada masa sekarang, parang salawaku digunakan untuk melengkapi pakaian penari atau upacara perkawinan. Pada zaman dahulu, senjata ini juga digunakan untuk berperang dan berburu binatang di hutan. Khusus berperang, parang salawaku digunakan ketika perang Kapiten Patimura melawan pemerintah kolonial Belanda.

Saudara pendengar, mengingat bencana alam masih saja terjadi di mana-mana, tanah longsor, gempa bumi, banjir bandang, tapi karena memang masih musim kemarau, mungkin masih banjirnya tidak terlalu ya, tapi tetap selalu waspada. Letusan gunung dan lain, juga kebakaran hutan dan lahan, harus kita hindari, harus kita antisipasi, harus kita jaga, jangan sampai terjadi kebakaran hutan dan lahan yang masih, yang bisa saja terjadi, pendengar, kalau kita lalai dan tidak hati-hati. Bahkan BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Patimura Ammon mengeluarkan peringatan dini potensi kebakaran hutan dan lahan Karhutla di Provinsi Maluku pada hari Senin hari ini, tanggal 20 Juli 2026. Sejumlah indikator menunjukkan tingkat kemudahan terbakar hingga intensitas api berada pada kategori sedang hingga sangat tinggi. Berdasarkan produk sistem peringatan kebakaran hutan dan lahan Spartan, tingkat kemudahan terbakar pada lapisan atas permukaan tanah yang diukur melalui Fineful Moisture Code. Moisture Code FFMC berada pada kategori mudah atau high hingga sangat mudah atau very high. Kondisi ini menggambarkan bahan-bahan ringan seperti dedaunan kering, humus permukaan, dan alang-alang lebih mudah terbakar. Sementara itu, indikator Dark Moisture Code DMC juga menunjukkan lapisan menengah permukaan tanah di Maluku berada pada kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Kondisi tersebut mencerminkan tingkat kekeringan pada bahan organik dan semak berkayu yang berpotensi mempercepat munculnya titik api. Saudara, BMKG juga mencatat nilai Initial Spread Index ISI berada pada kategori sedang atau moderate hingga sangat tinggi atau very high. Artinya, apabila terjadi kebakaran, api berpotensi menyebar dengan cepat, terutama saat kecepatan angin meningkat dan pada wilayah padang rumput maupun alang-alang. Selain itu, Fire Weather Index FWI yang menggambarkan potensi intensitas api juga berada pada kategori sedang hingga sangat tinggi. BMKG mengimbau masyarakat serta instansi terkait untuk terus memantau perkembangan cuaca dan kondisi lingkungan serta meningkatkan koordinasi dalam upaya mitigasi kebakaran hutan dan lahan di wilayah Maluku.

0: Waduh, tumben kamu keren, bro. Wah, ini lagi. Mau kencan?
1: Kencan apa?
0: Lah terus mau kemana? Dandan keren gitu.
1: Mau nonton jaranan.
0: Kue rapopo. Nonton jaranan aja dandannya kayak mau ngapel pakai sepatu lagi. Mau ngecengin sindennya. Aku aja cuma pakai kaos oblong, celana pendek dan celana jepit. Cukup.
1: Lah, kue rapopo. Kalau bukan kita yang menghormati dan menghargai budaya kita sendiri, siapa lagi? Kalau budaya kita dilecehkan atau diakui tetangga, pada ribut. Tapi pada nggak mau menghargai budaya sendiri. Payah.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.

Ya, tepat pukul 13 waktu Indonesia Timur, peringat kita mengikuti dinamika olahraga bersama Pro 3 Jakarta.

0: Baik ya saudara pendengar, mohon maaf karena jaringan Pro3 Jakarta mengalami gangguan teknik dan pendengar, kita masih bersama di Pro1 RRI Tual. Iya, saudara pendengar, sebelum kita berdandutan, kami akan hadirkan musik-musik pilihan di Pro1 RRI Ritual.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda. Setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, cinta tak wajar dari dia. Mereka sudah mengantarkan kita pada menit ke-22 pukul 13 waktu Indonesia Timur. Nah, cinta tidak harus menyakiti ya, cinta harus membahagiakan. Memang sih kebiasaan kita manusia ini kalau terasa terzolimi, terasa tersakiti, itu semua salahnya cinta. Jangan begitu dong ya, tidak semua cinta yang salah, tapi kita manusia kadang egois. Walaupun cinta tumbuh subur dalam jiwa, dalam hati kita, tapi kita egois, enggak, saya harus balas dendam dulu, bagaimana rasanya sakit seperti yang gue rasa, baru dia tahu rasa. Kadang-kadang seperti itu, pada akhirnya hubungan bubar. Di tengah perjalanan kisah asmaranya mentok sampai di situ, tidak berlanjut sampai ke jenjang yang serius. Rasa sakit pun dirasakan dan juga penyesalan pasti didapat. Nah, hati-hatilah ya dalam berbijak, dalam mengambil sebuah tindakan. Ya, cinta memang tidak dianggap sepele ya, karena itu urusan besar dalam hati lo ya. Bisa berpengaruh pada jiwa, pada ketenangan diri. Nah, kalau kita nih bermain-main dengan cinta, kita sendiri yang merasakan akibatnya. Jangan bermain ya. Baik, saudara pendengar, kami hadirkan informasi-informasi terkini untuk saudara semuanya. Ya, selingan musik-musik pilihan masih terus mewarnai suasana siang hari ini yang sedang bergelora hatinya, bergembira ria jiwanya. Karena apa? Sang jagoan menjadi juara dunia dalam Piala Dunia tahun 2026. Tepuk tangan dulu dong. Sekalipun tadi bukan pendukung Spanyol ya, tapi Argentina. Namanya juga kompetisi, pasti ada kalah menangnya. Yang menang kita ini support. Kita memberikan dukungan ya. Baik, saudara perekam, untuk Anda juga yang memiliki talenta, yang memiliki bakat pemain bola, terus kembangkan bakat-bakatnya. Mungkin di tingkat nasional sudah bagus nih, diasah lagi kemampuannya. Terus tidak perlu merasa puas dulu, terus tingkatkan kemampuanmu untuk meraih cita-cita. Ya, informasi Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional, Wamen ATR Waka BPN Osi Dermawan, melantik 78 pegawai dalam pelantikan dan pengambilan sumpah dan janji jabatan pejabat struktural di Aula Prona Kementerian ATR BPN Jakarta pada hari Jumat lalu. Pelantikan ini merupakan bagian dari reformasi sumber daya manusia atau SDM yang dijalankan melalui 3 pendekatan utama, yaitu Tour of Duty atau rotasi jabatan, Tour of Area atau rotasi wilayah penugasan, dan Tour of Time atau pembatasan masa jabatan.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
0: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
0: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: Welcome to Mobile Legends.
1: Ayo ih, cepetan. Ayo tolongin orang itu. Ayolah.
0: Defeat.
1: Ya, kalah lagi.
2: Serius amat.
1: Ya nih, aku lagi nolongin karakter game yang satu ini nih, biar menang. Malah gagal.
2: Ya elah, cuma game doang.
1: Iya, cuma game doang. Tapi budaya tolong-menolong di Indonesia kan sudah ada sejak nenek moyang kita dan masih dilestarikan sampai sekarang tahu. Enggak memandang atau membedakan ras, suku bangsa, agama, keturunan, status sosial dan pendidikan manusia. Kalau bisa bantu untuk menang, kenapa enggak?

0: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Ya, saudara pakar di Republik Indonesia Tual, sebelum nanti kita bergabung bersama Pro 1 RRI Ambon mengikuti siaran berjaringan Lintas Seribu Pulau tepat pukul 14 waktu Indonesia Timur nanti, pendengar. Ya, kembali kami hadirkan informasi-informasi terkini untuk saudara semuanya. Ya, saudara pendengar,

0: Ya,
1: saudara pendengar di Republik Indonesia Tual, kita tahu bahwa hari ini tim nasional Spanyol membukukan rekor tak terkalahkan terpanjang dalam sejarah sepak bola internasional putra seusai menekuk Argentina untuk meraih juara Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Berdasarkan laporan FIFA dalam laman resminya yang dipantau di Jakarta pada hari ini, Spanyol tidak terkalahkan dalam 38 pertandingan dengan 29 kemenangan dan 9 hasil imbang sejak 2024 hingga Piala Dunia 2026. Dalam kurun waktu itu, Spanyol mampu mempertahankan identitas permainan berbasis penguasaan bola, umpan-umpan pendek dan tekanan tinggi yang membuat mereka sulit dikalahkan oleh lawan manapun. Spanyol tak terkalahkan dalam 9 pertandingan yang dilakoni sepanjang Piala Dunia 2026. Tim berjuluk La Roja itu ditahan imbang Tanjung Verde dengan skor 0-0 pada laga pembukaan fase grup. Hasil imbang tersebut menjadi satu-satunya pertandingan di Piala Dunia 2026 ketika Spanyol gagal meraih kemenangan. Setelah itu, tim asuhan Luis de la Fuente bangkit dengan menyapu bersih 8 laga berikutnya, termasuk mengatasi lawan-lawan kuat pada fase gugur untuk memastikan tempat di partai puncak. Puncak perjalanan Spanyol terjadi ketika mereka menaklukkan Argentina dengan skor 1-0 pada laga final. Kemenangan itu memastikan Spanyol mengangkat trofi Piala Dunia untuk kedua kalinya setelah pertama kalinya menjadi juara pada edisi 2010 di Afrika Selatan. Selain mengakhiri penantian selama 16 tahun untuk kembali menjadi kampiun dunia, kemenangan atas Argentina juga mengukuhkan dominasi Spanyol dalam sepak bola internasional dalam beberapa tahun terakhir. Rekor 38 pertandingan tanpa kekalahan menjadi cerminan stabilitas performa mereka baik saat menghadapi tim-tim besar maupun negara yang berada di luar jajaran elit dunia. Catatan tersebut sekaligus melampaui rekor sebelumnya yang dipegang Italia. Gli Azzurri mencatat 37 pertandingan beruntun tanpa kekalahan sepanjang periode 2018 hingga 2021 sebelum rekor itu akhirnya dipatahkan oleh Spanyol.

Saudara pendengar, tepat pukul 14 waktu Indonesia Timur, saatnya kita bergabung bersama Pro 1 RRI Ambon mengikuti siaran perjaringan Lintas Seribu Pulau.

0: Bagi saudara pendengar di Republik Indonesia, tuan kami mohon maaf karena di edisi hari ini kita tidak bisa mengikuti siaran langsung perjaringan lintas ribu pulau karena mengalami gangguan teknik dan pendengar. Saatnya kita akan bergoyang sama-sama di Prodangdut. Dangdut adalah kita. Sesaat lagi.
1: Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia Tual, Radio Publik Milik Bangsa.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

gagar puyuh tak dapat lari. Ku pinang-pinang tak dapat-dapat. Ku rayu-rayu, ku bawa bernyanyi.

Halo, halo, halo, halo, hai, hai, hai. Pro dan Dut, dan Dut adalah kita masih bersama ya. Dan mendengar Radio Republik Indonesia Tual. Ya, kita masih bersama, bergel-gel bersama, ikuti irama dangdut yang membahana di saat ini ya. Di luar panas namun terasa adem, karena lagu-lagu dangdut bisa membuat Anda lebih adem, lebih sejuk ya. Apalagi jagoan Anda menang. Ya, selamat bergembira untuk Anda semua. Baik, untuk saudara semuanya yang mau ikutan bersama kami sudah buka layanan telepon di 081354958 di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Ya, juga buat Anda yang di luar jangkauan frekuensi 103,6 MHz bisa melalui platform RRI Digital Program 1 RRI Dual, silakan bergabung bersama kami untuk saudara semuanya yang ada di Maluku Utara, hai, yang ada di Tobelo sana, yang ada di Bacan sana, Halmahera Utara, Halmahera Selatan, Kota Sofifi, Ternate, dan semua tidak terkecuali di sana Maluku Utara. Juga tidak ketinggalan yang ada di Sorong, Papua Barat Daya, semua Papua Pegunungan, Kota Wamena dan sekitarnya yang masih terus pantau siaran kami ucapkan selamat siang menjelang sore. Halo, selamat. Halo, selamat siang, Pro Dangdut. Ya, dicoba kembali ya di 08. Ya, di 08134. 081354958 ya. Untuk Anda yang mau ikutan bergoyang bersama kami di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, monggo. Ya, halo, selamat sore Pro Dangdut. Selamat siang ya, masih siang ini, belum sore. Pro Dangdut. Halo Pro Dangdut. Halo. Halo Pro Dangdut.

0: Halo, Pro Dangdut.
1: Ya, nanti dicoba kembali ya di 0813 549 5875.

0: mengapa pantai ini sutar bayi begini? Baru itu kenapa dong ambil pasir di pantai dengan mobil begitu?
1: Oh, itu sebiasa. Kan orang di Ohoy atau di kampung ini, sebagian mata pencarian kan jual pasir. Jadi biasa sudah. Kalau sen jual pasir, dong mau makan apa coba?
0: Masih banyak pekerjaan yang lain yang bisa dong kerjakan per menghasilkan uang tuh. Kalau dong ambil pasir di pantai terus begitu, pulau ini lama-lama bisa tenggelam. Lalu apa yang ketong tinggalkan per ketong anak cucu nanti?
1: Itu bukan ketong urusan. Lagi pula itu bukan ketong pulau mo. Sibuk par apa?
0: Bukan masalah dong pulau atau ketong pulau. Yang jadi masalah adalah kalau dong ambil terus-menerus seperti itu, bisa-bisa abrasi atau bisa jadi pulau ini akan tenggelam. Selain itu, ketong ke ini kan terkenal dengan pantai yang indah, pasir terhalus kedua di dunia. Lalu kalau tak ada pasir lagi, bagaimana? Lebih-lebih kalau tenggelam, ketong setara ada nama lagi. Jadi ingat baik-baik, mulai sekarang stop ambil-ambil pasir sudah.
2: Stop merusak lingkungan. Sisakan pasir di pantai untuk anak cucu kita nanti.

Iya, kita masih bersama di Prodang Dutang Dut adalah kita. Pendengar Anda juga masih boleh bergabung bersama kami. Kami masih terus buka line telepon di 081354958875. Kami ulangi di 081354958875. Mama Enggi. Sedari tadi sudah tunggu antrian ya. Begitu pun Ibu Tutini. Salam dah ya buat Om Romlos yang sudah sekian purnama ini tidak pernah bergabung lagi. Begitu juga Bung Bravo. Hai hai semua yang ada di KB Sarsana dan Nesa juga tidak terkecuali ya yang ada di KB Sarsana. Banyak sekali pendengar-pendengar setia di sana yang sudah lama tidak bergabung. Ada apakah, atau mungkin jaringannya susah atau timbul tenggelam atau apa sih? Udah cukup amat jadi pendengar setia tidak mau bergabung begitu, gak apa-apa sih, yang penting setia mendengar ya. Baik, saudara pendengar di 081354 di 081354958875 maksudnya di Prodangdut adalah kita masih terus mengajak Anda semua bergoyang ria bersama kami di bawah udara yang semakin sore semakin sehat udaranya ya, panas. Ya halo, selamat sore Prodangdut. Halo, selamat sore Pro Dangdut. Ya putus lagi ya. Baik saudara mereka, mungkin sedikit mengalami gangguan teknik ya. Jadi mohon maaf kalau memang tidak bisa bergabung di hari ini. Anda bisa berkesempatan di hari esok dan seterusnya di acara yang sama di program Dangdut adalah kita. Masih bersama Anda pendengar, jangan kemana-mana, stay terus di frekuensi 103,6 MHz.

0: Bapak kenapa, Pak? Jangan pergi, Pak.
1: Mama.
0: Jangan,
1: Mama.
0: Pak.
1: Bapak kenapa, Mama?
0: Bapakmu meninggal karena Bapak. Serangan jantung, Nak.
1: Bapak.
0: Gara-gara Bapak kaget dengar bunyi motor knalpot racing tadi itu Bapak. Lewat.
2: Gaya boleh saja, tapi jangan sampai mengganggu kenyamanan dan keselamatan orang lain.

0: Mama, mengapa Tante Tante dong kalau bawa motor itu dong buat lampu sen kanan tapi kenapa belok kiri?
1: Seng tahu eh, mungkin dong salah tekan kenapa? Atau dong seng fokus itu?
0: Seberapa kali beta lihat di jalan Mama sampai orang yang di belakang dong itu bingung, lah dong marah-marah.
1: Memang marah, karena kalau dong mau belok ke kiri harus dong pakai lampu sen kiri juga, bukan lampu sen kanan. Ini yang biasa buat orang baku tabrak itu.
2: Aturan tentang lampu sen terdapat pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Mengaktifkan lampu sen yang benar adalah 30 meter sebelum kendaraan berbelok ke arah yang dituju.
0: Jadi Mama, keselamatan berlalu lintas itu sangat penting. Ketong pakai lampu sen itu harus sesuai aturan.

Lautan Derita dari Yulia Citra sudah mengantarkan kita pada menit ke-52 pukul 14 waktu Indonesia Timur. Pendengar, kami masih hadirkan dua tembang terakhir nanti ya, ada Fetty Vera dan juga Derita Sugiyarto, agar menutup kebersamaan kita di Prodangdut edisi hari ini. Dan terima kasih untuk saudara semuanya yang terus pantau siaran kami, baik di frekuensi 103,6 MHz juga melalui platform RRI Digital Program 1 Ritual. Ya, sebelum kita kembali bergoyang, kami menyapa dulu buat semua yang ada di Sulawesi Tengah sana, yang ada di Kota Palu dan sekitarnya. Apa kabar buat Pak Hasrun yang sudah lama juga tidak pernah bergabung lagi nih di Pro 1 Ritual. Harapan kami semua dalam keadaan sehat-sehat saja di sana ya, juga yang ada di Donggala, yang ada di Sigi, tidak terkecuali juga yang ada di Sulawesi Barat sana, yang ada di Kota Mamuju dan sekitarnya. Apa kabar juga yang ada di Toli-Toli, Sulawesi Tengah ya. Kemudian yang ada di Ampana sana, kami ucapkan selamat siang semuanya. Yang ada di Kota Poso dan sekitarnya, Gorontalo, yang ada di Sumatera Utara sana, yang ada di Kota Medan dan sekitarnya, Banda Aceh, semua yang ada di DKI Jakarta, Bandar Lampung, waduh setelah di Jakarta balik lagi ke Sumatera ya, yang ada di Jambi, yang ada di Gunung Kerinci sana, kami ucapkan selamat siang semuanya. Aits, menjelang sore ya, kalau di sana masih siang banget di sana ya. Salam sehat, salam kompak selalu juga Ibu Ruya ya, yang selalu pantau siaran Pro 1 RRI Ritual selama beberapa tahun ya, namun beberapa tahun terakhir ini juga sudah lama tidak pernah singgah lagi, masih setia mendengarkan RRI pastinya ya, melancong dari ujung ke ujung dari Sabang sampai Merauke. Selamat siang juga buat anak yang ada di Kota Ambon, apa kabar semuanya di saat ini ya. Tidak ketinggalan pula yang ada di Maluku Tengah sana, Kota Masohi, ada Ayu, hai semuanya yang ada di sana, kami ucapkan selamat sore semuanya, selamat menikmati suasana sore dengan penuh kebahagiaan, berkumpul bersama orang-orang yang terkasih, menyemangati Anda yang sedang menjalankan tugas dan aktivitasnya, yang masih sangat konsentrasi dengan tugas-tugasnya, tetap selalu konsentrasi ya. Tadi udah makan siang? Belum. Kalau belum makan, karena memang waktu belum saatnya mungkin tadi ya, karena berangkat dari rumah, sip-sipan kerjanya dari rumah, gak siangan, mungkin jam 10 dari rumah udah sempat makan di rumah, dan makan siangnya mungkin agak sorean. Gak apa-apa ya, yang penting tetap selalu menjaga kesehatan tubuh Anda, pastikan energi tetap selalu maksimal ya. Baik saudara pendengar, kami kembali hadirkan dua tembang cantik mengakhiri kebersamaan kita di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita yang sedang-sedang saja. Yeah.

Hujan dan angin kencang disertai gelombang tinggi yang terjadi di daerah kita menyebabkan cuaca ekstrim bisa terjadi dan mengancam kapan saja. Bagi Anda pemilik dan pengguna jasa penyeberangan antar pulau serta masyarakat, waspadalah terhadap cuaca ekstrim yang terjadi saat ini. Patuhilah peringatan yang disampaikan oleh pemerintah maupun instansi terkait. Kenyamanan dan keselamatan Anda adalah harapan kita semua. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Iya, sampai kapankah menyendiri? Iya, seorang istri merasa kesepian, menyendiri, bagaikan sebatang kara. Sudah mengakhiri kebersamaan kita di Prodangdut edisi hari ininya. Dan pendengar, selanjutnya kami akan

0: Saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.

Ya, masih musik pelepas lelah saudara pendengar. Selamat sore semuanya, selamat menikmati suasana sore dengan penuh sukacita. Sukacita dan sukacinta ya. Kiss me now, cium aku sekarang sebelum terlambat, sebelum kamu nyesel. Waduh, ditawarin untuk kiss itu tuh. Selamat sore semuanya, selamat berbahagia dengan orang-orang terkasih ya, yang sudah mendapatkan kiss. Jangan dikhianati lagi, jangan dicampakkan begitu saja. Baik ya saudara pendengar, ya, Gubernur Maluku Hendrik Leverisa menghadiri nonton bareng nobar final bola Gembira 2026 di lapangan Merdeka Ambon pada hari Senin. Hari ini tadi turut hadir jajaran forum koordinasi pimpinan daerah Forkopimda, sekretaris daerah Maluku Sadalile dan wakil kota Ambon. Wali kota Ambon yang turut menyaksikan jalannya pertandingan dari tribun utama. Masyarakat tampak memadati lapangan Merdeka Ambon untuk menyaksikan pertandingan final antara Spanyol dan Argentina. Dalam sambutannya sekaligus menutup rangkaian Festival Rakyat Nusantara 2026 yang diselenggarakan Kadin Maluku, Gubernur Maluku mengatakan sepak bola tidak hanya menjadi tontonan tetapi juga mengajarkan nilai kerjasama, disiplin dan semangat pantang menyerah. Ia menyampaikan semangat pantang menyerah tersebut perlu diterapkan dalam kehidupan masyarakat Maluku. Apapun situasi yang kita alami, jangan pernah menyerah. Nilai-nilai ini harus dibangun dalam kehidupan masyarakat Maluku di bumi raja-raja. Maluku yang maju, adil dan sejahtera hanya dapat diwujudkan melalui persatuan, saling menghormati dan semangat hidup orang bersaudara.

0: Konsumsi ikan itu penting untuk kesehatan dan meningkatkan asupan gizi protein guna mencegah stunting.
1: Mengonsumsi ikan menjadi salah satu program dalam meningkatkan asupan gizi dan protein masyarakat.
2: Ikan merupakan sumber makanan bergizi tinggi dan mengandung omega 3 untuk perkembangan otak anak. Protein hewani dinilai efektif dalam mencegah anak mengalami stunting.

bersiaplah. Jangan lewatkan update informasi Piala Dunia 2026 hanya di RRI Ritual. Ayo rayakan Pesta Bola Dunia 2026.

0: This is Kitano.
1: This is sound from the color course.
2: Ya, kembali kami hadirin informasi pendengar. Gubernur Maluku Henry Cleverisa menghadiri pertemuan panitia khusus pansus rancangan undang-undang RUU tentang daerah kepulauan bersama tim kerja daerah kepulauan di aula lantai 7 kantor Gubernur Maluku pada hari Senin hari ini. Pertemuan tersebut turut dihadiri Ketua Pansus RUU Daerah Kepulauan DPR RI, Mercy Christy Barents, bersama jajaran Wakil Ketua Tim Kerja Daerah Kepulauan Dr. R. Gral Taliapo, Esos MSI, anggota DPR RI Alimuddin Kolatlena, anggota DPD RI perwakilan Kementerian Dalam Negeri, pimpinan DPRD Provinsi Maluku, Forkopimda, Sekretaris Daerah Provinsi Maluku, para asisten serta pimpinan OPD lingkup pemerintah Provinsi Maluku, Bupati dan Wali Kota Semaluku, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, pimpinan organisasi kemasyarakatan, pimpinan perguruan tinggi serta instansi vertikal. Dalam arahannya, Gubernur Maluku yang juga menjabat Ketua Badan Kerjasama Provinsi Kepulauan BKSDK menyampaikan tiga isu strategis yang perlu menjadi perhatian dalam penyempurnaan RUU tersebut, yakni nomenklatur rancangan undang-undang pengaturan dana khusus kepulauan dan penguatan kewenangan daerah kepulauan. Terkait nomenklatur, Gubernur menyampaikan bahwa mayoritas pemerintah daerah kepulauan menghendaki penggunaan istilah rancangan undang-undang daerah khusus kepulauan. Menurutnya, penambahan kata khusus merupakan bentuk pengakuan negara terhadap karakteristik dan kebutuhan pembangunan daerah kepulauan yang berbeda dengan daerah lainnya.

Manajemen keuangan yang baik adalah strategi bagi pengembangan usaha serta bisnis UMKM. Dalam hal ini, manajemen keuangan meliputi pengaturan anggaran, pengelolaan arus kas, dan investasi yang bijaksana. Jadi, pengelolaan keuangan yang baik akan membantu UMKM dalam mengambil keputusan bisnis dan menghindari kesulitan finansial.

0: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langkur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Bagi saudara pendengar di Republik Indonesia, awal tadi sih sudah dikumandangkan azan sholat asar pada masjid masing-masing di Kepulauan Ki, Kota Langkur dan sekitarnya, bahkan di seluruh wilayah Indonesia Timur. Kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat asar. Semoga amal ibadahnya dapat diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin.
0: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langkur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.

0: Ibu, ayah bantu ya?
1: Ayah, udah kelar kok.
0: Oh iya ibu, tapi kenapa harus repot-repot? Kan ayah udah punya kerja untuk nafkahi ibu dan anak-anak.
1: Iya ayah, ibu melakukan ini untuk memperkuat ekonomi keluarga kita agar mandiri secara finansial.
0: Oh iya ibu, betul juga ya. Makasih ya ibu.
1: Keluarga dapat berkontribusi pada ekonomi nasional melalui usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM yang dikelola dari rumah atau dengan mengelola keuangan keluarga secara bijak.
0: Perkuat ekonomi keluarga mandiri secara finansial untuk bangsa yang sejahtera.

Baik, saudara pendengar Radio Republik Indonesia Atual, Anima Katakanlah, yang sudah kembali menghibur kita semuanya, pendengar, menemani Anda di saat ini di detik-detik terakhir atau di menit terakhir pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Anda, baik di instansi pemerintah maupun swasta. Kami ucapkan selamat terakhir tugas Anda, dan sebagian yang masih terus lanjut hingga sampai malam hari nanti, bahkan hingga sampai di esok hari, para prajurit-prajurit hebat yang selalu menjadi garda terdepan untuk menjaga keutuhan dan keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia, khususnya yang ada di Kepulauan Kei, selamat berjuang, selamat tetap bersiaga, siap bersiaga di tempat tugasnya, dan pastikan situasi dan kondisi yang ada di Kepulauan Kei tetap aman dan terkendali. Saudara pendengar, masih kami hadirkan informasi-informasi terkini untuk saudara semuanya. Ya. Saudara pendengar, pengusaha jasa konstruksi mulai angkat bicara soal dugaan praktik setoran di awal dalam tender proyek yang dimainkan oknum-oknum tertentu di tubuh Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi BP2JK Provinsi Maluku. Ketua Badan Pengurus Daerah BPD Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia Gapensi Provinsi Maluku, Arifin Rumrah, mengungkapkan praktik dugaan setoran di awal untuk memenangkan proyek tertentu. Ya, untuk memenangkan proyek tertentu dalam tender di BP2JK itu sudah bukan rahasia. Hampir semua pengusaha lokal mengetahui praktek tersebut. Semua kontraktor lokal di Ambon tahu untuk dapat paket saat tender di sana BP2JK harus ada setoran awal ke oknum-oknum tertentu, ditegasnya kepada rakyat Maluku akhir pekan lalu. Arifin mengungkapkan sejumlah kontraktor yang bergabung di Gapensi sudah lama mengeluhkan dugaan pengaturan proyek yang hanya diberikan kepada orang-orang tertentu yang menjadi mitra BP2JK. Ironisnya, dikatakan Arifin, setiap pengumuman tender berbagai alibi guna untuk memuluskan langkah kontraktor titipan atau orang yang diduga telah mengkapling paket-paket proyek.

dunia bisnis terus berubah dan penting bagi UMKM untuk tetap update dengan tren terbaru. Strategi pengembangan usaha ini bisa berupa analisis tren pasar, teknologi atau model bisnis baru. Dengan memahami tren ini, UMKM dapat menyesuaikan strategi mereka untuk tetap relevan dan kompetitif. Jadi, kesiapan untuk belajar dan menyesuaikan diri akan membantu UMKM dalam menghadapi perubahan dan memanfaatkan peluang baru.

Iya, selamat sore semuanya. Hari semakin sore pasti rasa capek sudah menyelimuti Anda ya. Ya, ketika Anda sampai di rumah nanti, pastikan rasa capek, lelah, letih Anda hilang seketika ya. Begitu bersua kembali dengan orang-orang terkasih yang sudah sekian, yang sudah setia menunggu dan menanti kepulangan Anda ke kediaman atau ke rumah masing-masing dalam keadaan sehat-sehat selalu. Ya, kembali berbagi suka, berbagi cinta bersama keluarga kecil Anda di rumah. Selamat menikmati kebersamaan Anda. Saudara pendengar, masih kembali kami hadirkan informasi terbaru untuk saudara semuanya. Ya, dalam rangka memastikan kesiapan dan memberikan dukungan moral secara langsung, Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa didampingi Ketua Kontingen Pesparawi Maluku Maya Baby Lewerisa melakukan peninjauan ke lokasi pemusatan latihan kontingen Pesta Paduan Suara Gerejawi Pesparawi Provinsi Maluku yang akan berlaga pada ajang Pesparawi Nasional ke-14 tahun 2026. Peninjauan berlangsung di Gedung Sekolah Alkitab Andai Kota Manokwari, Provinsi Papua Barat pada hari Jumat lalu. Ya, pada beberapa waktu lalu, sebelumnya kontingen Pesparawi Nasional 14

Pemanfaatan platform marketplace menjadi strategi penting dalam mengembangkan bisnis UMKM di era digital. UMKM dapat memperluas jangkauan pasar dengan lebih efektif memanfaatkan fitur-fitur yang ditawarkan oleh platform ini, seperti sistem pembayaran, logistik, dan promosi produk. Jadi, pemanfaatan marketplace secara efektif dapat meningkatkan visibilitas produk, membangun kepercayaan pelanggan, dan akhirnya meningkatkan penjualan.

0: ekonomi keluarga kita agar mandiri secara finansial.
1: Oh iya Ibu, betul juga ya. Makasih ya Ibu.
0: Keluarga dapat berkontribusi pada ekonomi nasional melalui usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM yang dikelola dari rumah atau dengan mengelola keuangan keluarga secara bijak.
2: Berkuat ekonomi keluarga mandiri secara finansial untuk bangsa yang sejahtera.

0: Baik, saudara pendengar Radio Republik Indonesia Atual, saatnya kita mengikuti warta berita daerah Bahasa K.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohaijang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

Oi! Oi! Anguaring tututavun timur barat. Mide

Mayor Iva Kapel, TT-nya Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tenggara, Nawatun Lidar Pembukaan Rasmi Lidar OSM Tingkat Provinsi Maluku, Naaskol SD Matias 3 Hingur A. Kubni Kabupaten Maluku Tenggara nakte krali iklan reron a usulan sing kubang dak bidang jalan ya tribun rumutru envite fonan dan rehe pembangunan infrastruktur na anuhuyut. Tabe hormat wir ang waring indisa. Ibar ibakat en hov ibar untunan liian yang tabri bunuhi kil-kilu lerwahan i en befoan baren erari tua mau mafadukung en hov iau residel soin itfatlin ibar hinkanimun.

Samir Ivekat, PLTT Nyaan Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tenggara, Bin Rauda Arif Hanubun, Nawatun Lidar Pembukaan Rasmit Lidar OSN Tingkat Provinsi Maluku, Naas Kol SD Matias 3 Himur A. Naas Sambutan Ran, Watian Hanubun Anarne, Duan Inas Tanuk Rehe Bekoko Hongak Wutomat Fit, Endrahov Naa Rasmit I, Memustifo Rir Semangat Lair He. Hanubuna narne kokohonga kubutomat fit imustifo rastanuk utintab kokoskol SD bukun honga kribun runa a Kabupaten Maluku Tenggara Iran hirubutomat fitak bololo serapar Kabupaten Maluku Tenggara meman di tingkat Provinsi Maluku. Monaher tan kokoskol endrahov rasmit na alidar OSN foraf adir endrahov rasmit I hovbok ne tuntunan rehe foleran rafar hen hui meman na tingkat Provinsi Maluku fo nsor. Kebetulan Rauda Arif Hanubun Nahirhe Vegurgurne Teten Fomusti Fora Dukung Suman Radidik Ak Non Kokofo Kokohir Iri Semangat Na Araf Adir Tim Lihir En Rahovrhe Na Aras Nit OSN Foleran Rir Hasil Buk Kubni Kabupaten Maluku Tenggara Nakte Kral Iklan Reron A Usulan Seng Kubang Dak Bidang Jalan Yatriwun Rufutru En Fithe Fona'a pembangunan infrastruktur na'an muhuyut. Dadaden iboradad fonan otkensa refo pembangunan inaslawar mutnuhui enhobuk fonan fayak lur balraya tril hidup samir lerwab enhobuk. Inadayang rehefang nanan I wakil bupati Maluku Tenggara koyaan Carlos Vialir Hantoknam waktu nadir radayang repidato bupati Maluku Tenggara. Naas sadipun hormat raturun mengak hanamang aturan nuhu tentang pertanggungjawaban radad anggaran yoyoat enhok belanja nuhu tetakai enhok APBD ia tribun rumutru en lim waktu teruyala. Rahantoknam nanarne pembangunan infrastruktur enhok pelayanan publik I bontu brevo jad fokus uliaan kubninhu. Infrastruktur nuhu ini peran penting ren arayangun nera dukung ekonomi lor bal rakyat in tuntunan enhovu kuangta vreduan hirar ne fanganan adak bidang jalan ya tribun rufutru in fit I ngakte krare fonan bangun huyut enhovu usulan yang yangun presiden impres bidang jalan enrali iklan dero fonan dukung pembangunan infrastruktur na anhu ifo harmes mes Ivar Inam Erentav RRI 2

0: Dan Maluku Tenggara Rally itu kune Rafaya Kerir Tuntunan Naara Olaseng Kubang Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Terafaliak and Homem BOSP Rada Doni Forafa Kuat Ra Olaseng Kubang Skol For Tuntunan Enhomu Rafaya Rehe Dada Duan Laporan En Rasmi Tuken Ayat Enyala En Adang Rehe IPLTT Nyaan Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tenggara Bin Rauda Arif Hanubun Nali Dara Fakuat Pengelolaan Dana BOSP En Rahir Haukmut Kepala Skol Nebendahara En Hovuk Operator Skol Inspektorat Muhu NOPT Erlangga Nahimur Idean Rebruan Raudana Narne Evaluasi En Rendad Naaradan BOSP Ya Tribun Rebutru En Limi Nang Turukne Hubras Yoa Catatan Penting Boho En Perlu Rehevo Kensara Dan Halen I Botin Lini Kaitan En Hub Administrasi En Hub Tanggung Jawab Rapaksen Kubang Na Tingkat Skol Raudana Narewukne Meski Boyat Anggaran Ribun Rebutru En Lim En Rok Ini proses rapendan laporan tanggung jawab en fir-fir bo hubradan den ibu nang teruk ne perlu rehe forafayak fifikir hiruan Indra Olaseng kubang BOSP na askol hanubuna narwuk ne hubras nutuken skol moho en rimang-mang na arada yang laporan tanggung jawab sing kubang BOSP mo perlu rehe fo pendamping khusus tab dinas pendidikan Enhovuk duan hir nakte krafadoar langsung enhov kepala skol woho fora pastikan laporan fo kensar dan batuk. Raola sing kubang BOSP ini kaitan enhov administrasi mihetu ad. Ne menyangkut tanggung jawab wuk naara pak sing kubang negara. Menutun skol mesti fora pastikan proses hanamang bisa rapak enhov radad laporan nabahan orang rehe aturan enaa.
1: Waring, Irak dan Hei, Ivarantal RRI Tua.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohaijang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

persimpangan hidup di depan kita, selalu ada dua pilihan. Gerbang pertama menjanjikan kepuasan instan, nikmat sesaat, tapi berbayar mahal di masa depan. Gerbang kedua menuntut komitmen, gizi seimbang, istirahat cukup, dan gerak aktif. Pilihan sederhana hari ini akan menentukan kualitas nafas dan tawa Anda 5, 10, 20 tahun, bahkan sampai pada masa tua yang Anda idamkan. Jangan biarkan penyakit mendikte hari tua Anda. Tubuh Anda adalah investasi paling berharga. Mari kita ubah pilihan, raih gerbang masa depan sehat kita. Sehat dimulai dari pilihan Anda. Generasi sehat, masa depan hebat.

Tepat pukul 17 waktu Indonesia Timur Barat, kami kru Lintas Tual siang bertugas, saya Iksan Rendo. Undur diri dari ruang dekra Anda, sesaat lagi akan ditemani oleh Bung Tobi Rangkoratat bersama kawan-kawan hingga sampai pada pukul 24 nanti waktu Indonesia Timur. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore dan sampai jumpa.

Selamat sore saudara pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Tual di 103,6 MHz. Saudara, senang sekali saya Tobi bisa bersama Anda lagi sore ini untuk edisi siar di awal pekan ini, hari Senin 20 Juli 2026. Salam sehat untuk Anda semua saudara, dan sukses untuk semua yang Anda kerjakan hari ini. Di studio saya tidak sendiri saudara, ada rekan

0: Anak-anak bangun. Ayo kita bawa sampah ke mobil sampah yuk.
1: Iya pa. Pa, sampahnya kenapa harus dipisahkan? Disatukan aja biar tidak kebanyakan kantong sampahnya. Nanti bolak-balik lagi kita.
0: Nah, sampahnya harus dipisahkan. Sampah kering dan sampah basahnya. Harus tahu dari sekarang ya, supaya jangan mencemari lingkungan kita.
1: Gitu ya. Oke, baik pak.
0: Memilah sampah dari rumah dan mengolahnya serta membuang pada tempat yang benar adalah baik untuk mendukung astacita pada lingkungan masyarakat.
1: Sampah di tempatnya, lingkungan tidak tercemar, bumi tetap indah.

Saudara pendengar, Wali Kota Tual Ahmad Yani Renuat menilai pembangunan daerah membutuhkan komunikasi publik yang didukung oleh data yang akurat. Menurutnya, komunikasi tanpa data tidak akan menjadi landasan yang kuat dalam pengambilan kebijakan. Dalam sambutannya, ia mengatakan setiap subsistem dalam pemerintahan memiliki keterkaitan yang erat. Oleh sebab itu, seluruh sektor harus saling mendukung agar pembangunan dapat berjalan secara efektif. Menurut Wali Kota, data menjadi dasar dalam membangun interkonektivitas, baik di lingkungan internal pemerintahan maupun dengan berbagai pihak di luar pemerintah. Dengan dukungan data, setiap program dapat dirancang lebih tepat sasaran.

0: คือโออายุเดีย
1: Kualitas produk atau jasa yang konsisten adalah faktor utama dalam strategi pengembangan usaha guna memenangkan hati konsumen. UMKM harus memastikan bahwa setiap produk atau jasa yang ditawarkan memenuhi standar kualitas yang tinggi. Ini tidak hanya berkaitan dengan kualitas bahan atau proses produksi, tapi juga kualitas pengalaman pelanggan. Terlebih saat ini sudah banyak sekali bermunculan produk-produk asing asal luar negeri. Jadi, UMKM harus bisa terus berinovasi pada kualitas produk yang ditawarkan. Jadi, kualitas produk dan layanan pelanggan yang baik akan membangun loyalitas pelanggan dan reputasi positif di pasar.

Saudara pendengar, terima kasih Anda masih terus memilih mendengarkan Radio Republik Indonesia Tual di 103,6 MHz. 30 menit lepas dari pukul 17 waktu Indonesia Timur, saudara, sebelum pengajian Al-Quran, Tarhim, serta kumandang Azan Maghrib, kami akan rangkai ke ruang dengar Anda lagu-lagu bernuansa Islami.

0: التامة
1: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
2: Pimpinan serta angkasawan angkasawati LPPRRI Tual mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib.

0: pukul 18.30 waktu Indonesia Timur.
1: Untuk kepala sekretar migas, saya mohon ini untuk dipatuhi. Masyarakat di sini juga ada bagian daripada Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2: Yang pertama sekali, saya menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat, pemerintah Provinsi Maluku.
0: Selamat malam, saudara. Radio Republik Indonesia Samlaki dengan Warta Berita Daerah. Edisi hari ini Senin 20 Juli 2026. Sebelumnya kami akan sampaikan topik-topik berita utama malam ini. Pemerintah daerah dan masyarakat harus menjadi subjek dan objek pembangunan. Dimulainya pembangunan Blok Masela, Ketua DPRD Kepulauan Tanimbar beri apresiasi kepada pemerintah pusat. Saudara, itulah dua topik berita utama edisi malam hari ini bersama saya Raffi Revo dan Willy Anderson Kanikir ST. Inilah berita selengkapnya. Baik, saudara, saya mulai berita pertama. Pemerintah daerah dan masyarakat harus menjadi subjek dan objek pembangunan. Pernyataan itu disampaikan Menteri Energi Sumber Daya dan Mineral Republik Indonesia Bahlil Lahadalia menyusul peresmian groundbreaking atau peletakan batu pertama sebagai tanda dimulainya pembangunan LNG Abadi Blok Masela di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Menurut Bahlil, para pengusaha lokal di daerah perlu diprioritaskan dalam hal penyelesaian sejumlah pekerjaan yang dapat ditangani secara serius. Terkait hal ini, dia mengingatkan SKK Migas agar hal ini menjadi perhatian serius agar hal itu dapat dipatuhi dengan baik, mengingat masyarakat Tanimbar bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.
1: Untuk kepala SKK Migas, saya mohon ini untuk dipatuhi. Masyarakat sini juga ada bagian daripada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jangan kita ambil hasilnya, masyarakatnya tidak kita perhatikan. Tetapi saya minta kepada gubernur, bupati, ingat ini bukan proyek APBD, harus profesional, jangan main KKN.
0: Ia juga mengingatkan para kepala daerah, mulai gubernur hingga bupati, bahwa pendapatan yang dihasilkan proyek raksasa ini bukanlah APBD. Karena itu pengelolaannya harus profesional dengan tidak mempraktekkan hal-hal lama. Pada kesempatan itu pula, ia mengingatkan Pangdam dan Kapolda serta seluruh jajaran dan semua satuan agar tetap melakukan komunikasi yang baik dengan masyarakat serta menjaga sinergitas yang baik demi keamanan dan kenyamanan proyek nantinya. Polsek selalu kembali mengamankan patroli kegiatan rutin yang ditingkatkan atau KRYD. Guna mengantisipasi situasi Kamtibmas, personil Polsek Selaru melaksanakan patroli KRYD di wilayah hukum Polsek Selaru. Patroli kali ini didampingi Kajaga Sip 1 Polsek Selaru Aibda Saklil bersama sejumlah personil paket fungsi. Langkah ini diambil dengan menyasar sejumlah titik rawan, pusat keramaian, pemukiman warga, serta sejumlah objek vital di kecamatan itu. Kapolsek Selaru Ibtu John R. Sermatang mengatakan patroli siang ini dimaksudkan untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat yang sedang beraktivitas. Kapolsek mengatakan patroli insentif ini merupakan respon kepolisian dalam menyikapi dinamika keamanan di tengah masyarakat. Pihaknya berkomitmen untuk terus menggelar patroli sejenis baik di siang maupun di malam hari. Ia mengatakan serta masyarakat sangat krusial dalam menciptakan stabilitas keamanan yang berkelanjutan. Menurutnya, kemitraan antara Polri dan masyarakat merupakan kunci utama, di mana Polsek Selaru tak bisa bekerja sendiri tanpa adanya kesadaran dan dukungan seluruh lapisan masyarakat. Pada kesempatan itu, personil berkesempatan berdialog serta menyampaikan sejumlah himbauan Kamtibmas. Personil meminta warga untuk mengunci kendaraannya demi menghindari kemungkinan terjadinya aksi guranmor. Demi menghindari kegiatan patroli, kegiatan rutin yang ditingkatkan ini berjalan kondusif. Secara umum, situasi Kamtibmas di kecamatan itu dalam kondisi aman.
3: Warta berita ini sementara disiarkan Radio Republik Indonesia Sawu Melaki.
0: Saudara, dimulainya pembangunan Blok Masela, Ketua DPRD Kepulauan Tanimbar apresiasi kepada pemerintah pusat. Groundbreaking gas abadi Blok Masela yang sudah resmi dibuka oleh Presiden Prabowo Subianto tanggal 16 Juli 2026, tandanya sudah dimulai pembangunan yang selama ini dinantikan oleh masyarakat Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Akhirnya sudah tercapai dengan baik dan sudah tentu akan memberikan manfaat yang baik demi pembangunan daerah termasuk masyarakat Tanimbar, Maluku, dan pusat. Demikian disampaikan Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Ricky Lawrence Anggito, setelah Presiden Prabowo membuka dengan resmi pelaksanaan groundbreaking gas abadi Blok Masela yang dipusatkan di Desa Lermatang, Kecamatan Tanimbar Selatan, yang dihadiri langsung oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral SDM Republik Indonesia, Bahlil Lahdalia. Untuk itu, atas nama Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dirinya memberikan apresiasi kepada pemerintah pusat, pemerintah Provinsi Maluku, pemerintah daerah Kepulauan Tanimbar, dan semua pihak yang bekerja keras sehingga terlaksananya tahapan penting pembangunan proyek strategis nasional Blok Masela groundbreaking.
2: Yang pertama sekali saya menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat, pemerintah Provinsi Maluku, pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, serta seluruh pihak yang telah bekerja keras hingga terlaksananya tahapan penting pembangunan proyek strategis nasional Blok Masela groundbreaking ini, bukan sekedar seremonial tetapi menjadi penanda dimulainya pembangunan yang telah lama dinantikan.
0: Menurut Anggito, dimulainya pembangunan groundbreaking gas abadi Blok Masela bukan sekedar acara seremonial tapi menjadi penanda dimulainya pembangunan yang selama ini dinantikan oleh masyarakat Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Dengan demikian, kerjasama dan kolaborasi dari semua pihak akan dikawal terus, terutama DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar, agar ke depan hak-hak masyarakat tetap diberikan kepada masyarakat untuk menunjang kesejahteraan ekonomi keluarga. Bupati Tanimbar lakukan tatap muka dengan CEO Impact dan Menteri SDM sebelum groundbreaking mega proyek Blok Masela diresmikan. Bupati Kepulauan Tanimbar Ricky Jawarisa melakukan pertemuan langsung dengan CEO Impact Corporation Bapak Takyuki Weda beserta rombongan di kantor Impact Masela LTD di Villa Bukit Indah Jumat 16 Juli 2026 yang merupakan pertemuan krusial menjadi momentum emas antara pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Impact Corporation guna membahas langkah strategis terkait proyek strategis nasional PSN LNG Abadi Blok Masela yang berpusat di Desa Lermatang, Kecamatan Tanimbar Selatan. Pertemuan antara Bupati Kepulauan Tanimbar Ricky Jawarisa bersama Menteri SDM RI Bapak Bahlil Dahlia dan pihak Impact Masela LTD untuk mematangkan seluruh rangkaian persiapan acara groundbreaking yang akan segera dilaksanakan di Kecamatan Tanimbar Selatan. Maka komitmen pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar saat ini adalah mengawal ketahanan energi nasional sekaligus membuka gerbang kesejahteraan serta bangkitkan ekonomi bagi seluruh masyarakat Tanimbar, maju Indonesia hebat. Saudara, Desa Lauren menjadi salah satu desa yang akan dikunjungi oleh wisatawan dari Australia yang ikut dalam kegiatan Sail Darwin. Hal ini disampaikan oleh Kepala Desa Lauren Stanislius Kenyapuan yang ditemui di ruang kerjanya pada Senin 20 Juli 2006. Persiapan terus dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat Desa Lauren. Pembersihan disasarkan lebih khusus pada lokasi destinasi wisata mangrove dengan melakukan penambahan-penambahan di seluruh tempat destinasi mangrove tersebut. Kepala Desa Lauren Penyapluan mengatakan dalam rangka persiapan kegiatan Sel Darwin Somlaki, pemerintah Desa Lauran bekerjasama dengan Dinas Pariwisata Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Pemerintah Desa Lauran walaupun masih mengalami keterbatasan anggaran untuk mendukung persiapan pemenahan lokasi wisata mangrove, namun pihaknya tetap optimis untuk melakukan persiapan.
4: Iya, kan Sel Darwin ini kan ketemu juga salah satu desa yang ditunjukkan ada tiga desa. Kalau misal empat, yang satu ini cuma gambaran saja sih. Kampung Tenun, Kampung Tenun ini di turun-turun itu pak. Galaksi lah, tembus pantai sana juga orang Kursuika. Kalau di situ nanti kalau
0: Kepala Desa Kenyapluhan lebih lanjut menjelaskan nantinya pemerintah Desa Lauran akan berkantor di lokasi destinasi wisata mangrove untuk melakukan pembenahan secara perlahan-lahan dan agar lebih mudah untuk melakukan pengawasan dalam pekerjaan pembenahan sehingga persiapan dilakukan lebih baik lagi. Lautan bukanlah sebagai penghalang, pemerintah tetap menghadirkan jaringan PLTS untuk terangi warga Romnus dan Namralan. Akhirnya, harapan dari masyarakat di wilayah terpencil dan terluar untuk mendapatkan akses penerangan mulai terwujud. Pemasangan jaringan pembangkit listrik tenaga surya PLTS dilakukan di Desa Romanus dan Desa Persiapan Namralan. Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh tim dari PT Arca Energi yang dipercayakan untuk melakukan survei serta pemasangan infrastruktur jaringan PLTS di wilayah tersebut. Pemasangan tiang dan jaringan PLTS dilakukan secara bertahap di sejumlah titik yang telah ditentukan berdasarkan hasil survei lapangan. Proses pekerjaan tersebut ditargetkan dapat rampung dan mulai dimanfaatkan masyarakat dalam waktu sekitar 6 bulan. Pelaksanaan lapangan PLT PT Arca Energi Sanjaya mengatakan program tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah terhadap masyarakat yang berada di wilayah terpencil, terluar dan tertinggal. Pemerintah pusat melalui kementerian terkait memiliki perhatian terhadap wilayah 3T yakni daerah terdepan, terluar dan tertinggal. Untuk itu tim turun langsung ke wilayah tersebut untuk melakukan survei dan membantu proses pemasangan jaringan PLTS. Pemasangan jaringan PLTS dilakukan setelah melalui proses survei dan penentuan titik lokasi tiang. Penentuan lokasi tersebut dilakukan bersama pemerintah desa agar pembangunan jaringan dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Tahapan perjalanan sesuai rencana, jaringan PLTS tersebut ditargetkan dapat terpasang dan dimulai digunakan oleh masyarakat selambat-lambatnya dalam kurun waktu kurang lebih 6 bulan. Dalam pelaksanaan survei dan penentuan titik pemasangan, tim PT Arca Energi berkoordinasi dengan Kepala Desa Romanus Daur Kelihatan bersama jajaran pemerintah Desa Romnus. Koordinasi juga dilakukan terkait rencana pemasangan jaringan di wilayah Desa Persiapan Namralan sehingga ditargetkan seluruh proses pemasangan dapat diselesaikan sesuai tahapan yang telah direncanakan sehingga jaringan tersebut nantinya dapat digunakan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita pada Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Sumlaki untuk edisi hari ini, Senin 20 Juli 2026. Sebelum berpisah, kami akan menyampaikan topik-topik berita utama. Pemerintah daerah dan masyarakat harus menjadi subjek dan objek pembangunan. Dimulainya pembangunan Blok Masela, Ketua DPRD Kepulauan Tanimbar beri apresiasi kepada pemerintah pusat. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Raffi mengucapkan terima kasih, selamat malam, dan sampai jumpa.

Selamat malam pendengar setia Irisum Laki, di mana saja Anda berada. Kami ucapkan terima kasih ya kepada Anda yang mengikuti penyiaran Irisum Laki dari pagi hingga saat ini. Dan di shift terakhir ini Anda ditemani Raffi dan Willy Anderson Kanikir ST. Pendengar, kami menunjukkan bagi Anda nanti waktu menunjukkan pukul 19.00 waktu Indonesia Timur, saatnya Anda mendengarkan Warta Berita dari Pro 1 Radio Republik Indonesia Tual.

0: Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini, ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir. Bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain. Saya Edi S. Abdullah. Wassalamualaikum.

0: Waktunya kentongan. Indonesia mempunyai alat komunikasi tradisional yang terbuat dari bambu yang dipahat, digunakan untuk memberikan informasi kepada masyarakat sekitar sebagai tanda alarm, sinyal komunikasi jarak jauh, morse, bencana alam, tanda bahaya, dan lain-lain. Apakah nama instrumen dari bambu yang dimaksud tersebut? A. Kentong. B. Kolintang. C. Kentongan. Jawaban yang benar adalah C. Kentongan. Kentongan adalah alat yang digunakan untuk berkomunikasi yang masih terus digunakan oleh masyarakat Indonesia di berbagai daerah. Kentongan pada dasarnya digunakan untuk memberikan tanda kepada masyarakat di sekitar bahwa sedang terjadi sesuatu peristiwa. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Seorang pria tersesat di gurun pasir. Ia hampir mati kehausan. Akhirnya ia tiba di sebuah rumah kosong. Di depan rumah tua tanpa jendela dan hampir roboh itu, ada sebuah pompa air. Segera ia menuju pompa itu dan mulai memompa sekuat tenaga. Tapi tidak ada air yang keluar. Lalu ia melihat ada kendi kecil di sebelah pompa itu dengan mulutnya tertutup gabus dan tertempel kertas dengan tulisan, "Sahabat, pompa ini harus dipancing dengan air dulu. Setelah Anda mendapatkan airnya, mohon jangan lupa mengisi kendi ini lagi sebelum Anda pergi." Pria itu mencabut gabusnya dan ternyata kendi itu memang berisi penuh air.
3: "Apakah air ini harus dipergunakan untuk memancing pompa? Bagaimana kalau tidak berhasil? Tidak ada air lagi. Bukankah lebih aman saya minum airnya dulu daripada nanti mati kehausan kalau ternyata pompanya tidak berfungsi? Untuk apa menuangkannya ke dalam pompa karatan hanya karena instruksi di kertas kumal yang belum tentu benar ini?" Begitu pikirnya. Tapi suara hatinya berkata lain. Ia harus mencoba mengikuti nasihat yang tertera di kertas itu, sekalipun beresiko. Maka ia pun menuangkan seluruh isi kendi itu ke dalam pompa yang karatan itu, dan dengan sekuat tenaga memompanya. Dan benar, air keluar dengan melimpah. Pria itu minum sepuasnya. Setelah istirahat memulihkan tenaga dan sebelum meninggalkan tempat itu, ia mengisi kendi itu sampai penuh, menutupkan kembali gabusnya, dan menambahkan beberapa kata di bawah instruksi pesan itu. "Saya telah melakukannya dan berhasil. Engkau harus mengorbankan semuanya terlebih dahulu sebelum bisa menerima kembali secara melimpah. Percayalah, inilah kebenaran hukum alam." Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

Sayang sekali saudara pendengar, Anda tidak bisa menikmati hingga tuntas suara Calvin Jeremy lewat lagunya Nostalgia, karena sesaat lagi kita jelang penyampaian warta berita Radio Republik Indonesia Tualu.

0: Anda ikuti Warta Berita Radio Republik Indonesia Tua.
1: Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara secara resmi menutup rangkaian nonton bareng Piala Dunia 2026 yang telah berlangsung selama 38 hari. Ahmad Raharusun terpilih sebagai pimpinan pengurus cabang Nahdlatul Ulama Maluku Tenggara periode 2026-2031. Saudara, itulah topik utama Warta Berita malam ini edisi Senin 20 Juli 2026 yang kami rangkai dengan sejumlah berita aktual lainnya. Bersama saya, Tobi Rangkoratat, inilah Warta Berita selengkapnya. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara secara resmi menutup rangkaian nonton bareng Piala Dunia 2026 yang telah berlangsung selama 38 hari. Penutupan digelar bertepatan dengan partai final di Gedung Serbaguna Lawul Ngabal Hoijang Langgur Senin dini hari. Kegiatan yang didukung Bank Maluku dan Maluku Utara Cabang Tual Malra sebagai sponsor tunggal berkolaborasi dengan LPP RRI Tual, PT Telkom Indonesia dan PLN UP3 Tual berlangsung aman dan mendapat antusiasme tinggi dari masyarakat. Sambutan Bupati Maluku Tenggara M. Tahir Hanubun dibacakan staf ahli bidang ekonomi, keuangan dan pembangunan Karel Rahayan karena pimpinan daerah sedang melaksanakan tugas di luar daerah. Dalam sambutannya, Bupati menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan nobar sejak babak 32 besar hingga final. Menurutnya, sepak bola bukan sekedar hiburan, tetapi juga menjadi perekat persaudaraan yang memperkuat semangat budaya Ainiain dan menjaga kerukunan masyarakat Maluku Tenggara.
2: Semangat dan euforia tetap menjadi gema di Kabupaten Maluku Tenggara. Kegiatan euforia kebersamaan yang menjadi satu kesatuan sebagai anak-anak Nikkei dalam Inka Ainiain bukan saja sebatas hari ini, tetapi mari datang kita semua menyongsong, menyiapkan diri untuk ada dalam perayaan HUT RI nanti pada bulan depan. Selanjutnya HUT Kota Langgur, Festival Metikei, HUT Kabupaten Maluku Tenggara.
1: Bupati mengajak masyarakat menjadikan kebersamaan yang terbangun selama nobar sebagai modal sosial untuk menyukseskan berbagai agenda daerah termasuk peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, HUT Kota Langgur, Festival Pesona Metikei, dan HUT Kabupaten Maluku Tenggara. Bupati juga mengajak masyarakat meneladani semangat pantang menyerah yang ditunjukkan para tim peserta Piala Dunia dalam menghadapi tantangan pembangunan daerah. Penutupan acara ditandai dengan pengundian hadiah bagi para penonton yang disediakan oleh Bank Maluku Maluku Utara Cabang Tual Malra. Hadiah diserahkan secara simbolis oleh Karel Rahayan bersama Kepala Bank Maluku Maluku Utara Cabang Tual Ridwan Tuahena, Kepala LPP RRI Tual Yakobus Resubun, serta sejumlah pejabat daerah sebagai penutup rangkaian nobar yang berlangsung meriah dan penuh kebersamaan. Kemenangan timnas Spanyol atas Argentina pada final Piala Dunia 2026 disambut antusias para pendukungnya di Kabupaten Maluku Tenggara. Suasana penuh kegembiraan terlihat usai nonton bareng final Piala Dunia di Gedung Serbaguna Lawul Ngabal Langgur Senin pagi. Salah satu pendukung timnas Spanyol, Rahmanisa, mengaku bangga karena La Roja berhasil meraih gelar juara dunia kedua sepanjang sejarah. Keberhasilan tersebut menjadi jawaban atas keraguan banyak pihak terhadap skuad muda Spanyol. Ia menilai kunci keberhasilan Spanyol terletak pada permainan kolektif dan ketenangan para pemain sepanjang turnamen. Pada laga final, Spanyol mampu mengendalikan ritme pertandingan dan tidak terpancing oleh permainan keras lawan.
3: Saya sekali ya yang sebelumnya meragukan Spanyol karena dikira tim anak-anak kecil, tapi anak-anak inilah yang membuktikan pada dunia bahwa mereka ini berkembang, mereka ini solid, mereka ini tim. Apalagi dalam permainannya itu mereka sangat tenang, dan di Piala Dunia ini atau di final ini mereka sangat dominan dalam permainannya. Sekitar ada 20 tembakan dan 12 tembakan itu targetnya pas. Dari permainan di final tadi kita bisa lihat Spanyol itu memiliki ketenangan yang tidak semua pemain bisa. Mereka bisa membuat pemain lawan itu mengikuti ritme permainan mereka.
1: Rahman Hisa juga memberikan apresiasi kepada Rodri yang tampil dominan di lini tengah serta Ferran Torres yang mencetak gol penentu kemenangan. Namun ia menegaskan gelar juara tersebut merupakan hasil kerjasama seluruh tim, bukan hanya individu tertentu. Pada partai final yang berlangsung di New York New Jersey Stadium, Amerika Serikat, Spanyol mengalahkan Argentina 1-0 melalui gol Ferran Torres pada menit ke-106 babak tambahan waktu. Kemenangan itu sekaligus mengakhiri status Argentina sebagai juara bertahan dan mengantarkan Spanyol meraih trofi Piala Dunia kedua setelah sebelumnya juara pada 2010. Selain mengangkat trofi gelandang Spanyol, Rodri dinobatkan sebagai pemain terbaik Piala Dunia 2026 berkat peran sentralnya sepanjang turnamen. Spanyol juga mendapat pujian karena tampil konsisten dengan permainan berbasis penguasaan bola dan organisasi tim yang kuat. Ahmad Raharusun terpilih sebagai pimpinan pengurus cabang Nahdlatul Ulama Maluku Tenggara periode 2026-2031. Informasi selengkapnya dilaporkan Maya Pranira.
4: Ahmad Raharusun resmi terpilih sebagai ketua pengurus

0: satu nama yang dinyatakan memenuhi syarat, yakni Ahmad Raharusun, yang kini juga menjabat sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Maluku Tenggara. Ibrahim menjabarkan sejumlah syarat mutlak yang wajib dipenuhi para kandidat, diantaranya pernah tercatat sebagai pengurus Nahdlatul Ulama, memiliki sertifikat pengkaderan, serta beberapa syarat penting lainnya yang wajib dipenuhi oleh seluruh kandidat.
1: Untuk ketentuan secara administrasi ini kan untuk jadi ketua NU itu yang pertama, minimal dia pernah jadi pengurus, terus dibuktikan dengan dia punya SK kepengurusan, ditambah dengan sertifikat pengkaderan. Nanti waktu persidangan jalan dari 11 kecamatan itu, siapa suara terbanyak, nanti dia akan mengisi namanya form penyertaan untuk mencalonkan diri. Ketika Rasulullah yang mengizinkan, baru dia masuk pada proses pemilihan. Pada kami itu memang yang ada lagi, hanya satu itu saja yang syarat untuk dicalonkan itu, hanya langsung ditetapkan.
0: Ibrahim menambahkan, usai terpilih, selanjutnya Ketua PCNU Maluku Tenggara yang baru akan dilantik secara resmi bersamaan dengan penetapan kepengurusan PCNU Maluku Tenggara periode 2026-2031. Selaku Ketua Panitia, Ibrahim berharap rangkaian pelaksanaan pembentukan kepengurusan yang baru ini akan melahirkan kader-kader yang mampu membawa NU sebagai ormas Islam terbesar di Indonesia, yang dapat memperkokoh semangat persaudaraan demi kesejahteraan dan kedamaian antar sesama bangsa dan negara. RRI Tual, Maya Pranira melaporkan.
2: Bupati Maluku Tenggara Muhammad Taher Hanubun memastikan penanganan 4 jembatan yang mengalami kerusakan di Pulau Kai Besar mulai mendapat dukungan dari pemerintah pusat. Kepastian itu diperoleh setelah dirinya melakukan koordinasi langsung dengan sejumlah kementerian dan lembaga di Jakarta. Hanubun mengatakan satu jembatan dengan bentang sekitar 30 meter akan ditangani oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB. Komitmen tersebut disampaikan langsung Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto saat menerima audiensi pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara. Sementara itu, 3 jembatan lainnya yang membutuhkan anggaran hingga belasan miliar rupiah juga telah mendapat perhatian dari Pangdam 15 Patimura. Dukungan tersebut menjadi kabar baik bagi masyarakat Kai Besar karena kebutuhan perbaikan infrastruktur tidak sepenuhnya dibebankan kepada APBD.
3: Dari 4 jembatan ini, satu yang ditangani oleh Badan Bencana Nasional, yang dibawahnya adalah Pak Letjen TNI Dr. Suharyanto. Yang kedua, kunjungan Pangdam beberapa waktu yang lalu. Dari 4 itu kan tinggal 3. Alhamdulillah puji Tuhan juga langsung ditangani oleh Pangdam Patimura. Jadi ini tinggal ditindaklanjuti oleh dinas-dinas terkait PLT Sekda untuk melakukan kontrol. Ini harus segera ditindaklanjuti.
2: Bupati meminta Bapeda, Dinas PUPR, dan perangkat daerah terkait segera menindaklanjuti komitmen yang telah diperoleh dari pemerintah pusat. Ia juga meminta pelaksana tugas sekretaris daerah melakukan pengawasan agar seluruh proses administrasi dan koordinasi berjalan sesuai rencana. Selain jembatan, Hanubur mengungkapkan pembangunan jalan di Kai Besar juga mendapat dukungan melalui program instruksi Presiden Inpres Jalan Daerah. Kepastian itu diperoleh setelah dirinya bertemu Direktur Jalan dan Jembatan Kementerian PUPR. Diharapkan seluruh dukungan yang telah diperoleh dari pemerintah pusat dapat segera direalisasikan sehingga konektivitas antar wilayah di Pulau Kai Besar semakin baik dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Pendampingan keluarga dan edukasi mulai balita hingga orang lanjut usia terus digalakkan DP2KB Maluku Tenggara demi menciptakan kualitas dan kebahagiaan keluarga. Kabid Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Dinas DPPKBD Malra Eli Arki Ubra menyatakan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana dalam melaksanakan tugas dan fungsinya mengakomodir kebutuhan keluarga baik dari level bayi di bawah 5 tahun, remaja hingga lansia. Dan hal ini ditunjukkan dalam melakukan pendampingan dan pendidikan bagi keluarga terkait berbagai bidang untuk menciptakan keluarga sehat dan bahagia, sehingga pihaknya memiliki tenaga khusus untuk melakukan edukasi dan pencerahan bagi calon pengantin sebelum masuk dalam usia rumah tangga, termasuk memperhatikan bidang kesehatan dan pendidikan bagi terwujudnya generasi sehat dan cerdas.
4: Kalau dinas KB itu ngurus orang dari lahir sampai mati, karena kita

0: Ada tahapan-tahapan pimpinan keluarga, mulai dari lahir kita ngurus balita, kelompok namanya kelompok-kelompok BKB, namanya Bina Keluarga Balita. Jadi dalam kelompok Bina Keluarga Balita ini yang dibina bukan cuman balitanya, tapi karena keluarga, makanya yang dibina juga termasuk keluarganya. Diedukasi, gimana sih caranya mengasuh balita itu sendiri, sampai ke tahapan Bina Keluarga Remaja atau BKR. Nah, tahapan ini lagi, bagaimana si keluarga yang memiliki remaja juga diedukasi, bagaimana mendidik remaja di hari ini. Supaya jangan lagi, kalau biasanya orang tua-tua itu ngomongnya, bapak mama dulu-dulu tidak begini, ya itu kan dulu.
1: Obra menilai program Gemilang Maluku Tenggara hebat yang dicanangkan Bupati Maluku Tenggara akan terus didukung penuh, sehingga aplikasi dalam lingkungan keluarga akan tetap diterapkan. Selain itu, pendampingan keluarga sampai tingkat orang lanjut usia menjadi program prioritas Dinas P2KB untuk membangun ketahanan keluarga di Maluku Tenggara. Kolaborasi bersama unsur terkait merupakan solusi mendeteksi dampak negatif dari penyakit sosial terhadap generasi emas bangsa di daerah ini. Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Daerah Maluku Tenggara, Mutakim Rahakbau, mengatakan keutuhan keluarga menjadi basis untuk melahirkan putra dan putri yang memiliki sumber daya manusia yang handal dan profesional menyikapi tantangan global. Olehnya itu, selain mendampingi keluarga, penguatan kapasitas pemuda dilakukan bersama institusi pendidikan, hukum, dan keagamaan guna meningkatkan kapasitas generasi muda yang adalah masa depan bangsa, dibarengi penetapan kaidah, adat, dan norma-norma yang berkaitan erat dalam tata keharmonisan keluarga, termasuk menekan kekerasan dalam rumah tangga serta meminimalisir pengaruh buruk lingkungan terhadap perkembangan anak sejak dini.
2: Kita selalu kolaborasi dengan instansi-instansi terkait. Jadi misalnya pada saat yang momen-momen tertentu, seperti yang sekarang ini ada di sekolah-sekolah, MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah, samping kita memberikan edukasi-edukasi tentang keluarga berencana, juga edukasi-edukasi tentang apa yang akan nanti misalnya timbul dari keluarga. Misalnya tadi yang berdampak-berdampak hukum itu. Jadi kita selalu mengharapkan supaya norma-norma itu ditanamkan dalam keluarga oleh ayah maupun ibu di rumah, baik itu norma-norma hukum positif maupun norma-norma adat serta norma-norma agama, ini yang kita selalu tekankan.
1: Rahakbau optimis jika seluruh norma yang diaplikasikan dalam lingkup keluarga dan masyarakat pada umumnya dapat ditaati optimal, akan mampu membentuk kader-kader pemimpin masa depan bangsa yang bukan hanya berkualitas secara akademik, namun kuat dalam bidang non-akademik, serta memiliki prospek cerah dalam mencapai masa depan yang lebih baik dan menjadi kebanggaan keluarga, bangsa, dan negara. Dalam arah perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Maluku Tenggara 5 tahun ke depan, penguatan akses menjadi prioritas utama, khususnya pada wilayah yang belum maksimal aksesnya. Namun tidak semuanya berfokus pada hal tersebut. Kepala Bapeda Litbangda Clemens Welafubun mengatakan, selain penguatan akses, ada juga pemberdayaan ekonomi, kesehatan, serta pendidikan dan lainnya. Semua ini harus dilakukan secara kolaboratif agar bisa berjalan sesuai dengan rencana jangka panjang dan berdampak pada masyarakat dan daerah.
3: Pemberdayaan ekonomi. Ya, kita punya potensi luar biasa, ada di perikanan kita, ada di pertanian dan perkebunan kita, ada di pariwisata kita. Maka kita harus fokus pada sektor-sektor yang berkontribusi untuk pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya kita juga ada pada penataan tata kelola pemerintahan, gitu ya. Kita mau ekonomi tumbuh, aksesnya terbuka, tapi harus juga dikelola dengan tata kelola pemerintahan yang baik. Dan itu yang menjadi fokus kita. Ya, selain pendidikan dan kesehatan itu oke. Kemudian kita juga mulai membangun ya ekosistem ekonomi yang harus mulai jalan. Ekonomi tumbuh tapi harus juga ditunjang dengan ekosistem yang lain, infrastruktur harus jalan. Kemiskinan juga kita fokus, stunting kita fokus. Jadi kita harus melakukannya secara berkolaborasi.
1: Menurut Welafubun, dalam kondisi efisiensi saat ini menjalankan program sesuai rencana harus dengan data. Kuncinya, jika dengan data, skala prioritas dapat ditentukan dan program bisa jalan sesuai dengan kebutuhan. Welafubun mengharapkan dukungan semua pihak agar bisa sama-sama membangun Maluku Tenggara agar lebih baik ke depannya. STKIP Persada Faktual memfokuskan teknik mikro teaching bagi mahasiswa yang hendak menyelesaikan pendidikannya. Hal ini dikarenakan mikro teaching diwajibkan sebagai ilmu yang bisa diimplementasikan seluruh alumninya. Lodafika Meci, Phuket 3 STKIP Persada Faktual kepada RRI mengatakan kekuatan para mahasiswa di STKIP Persada FAF adalah menguasai mikro teaching.
4: Yang menjadi kekuatan kami supaya berkualitas adalah mikro teaching. Jadi suasana sederhana tetapi kami kuat. Tidak lulus mikro teaching, mahasiswa tidak boleh untuk magang. Gitu. Sehingga memang kami ukurannya memang harus bisa itu. Karena itu adalah ujung tombaknya menjadi guru. Harus mikro teaching, harus bisa mengajar. Gitu. Kadang kami juga mendatangkan orang yang memang praktisi di lapangan harus datangkan mereka untuk bisa mengajar mahasiswa. Kemudian di sisi lain kami juga kerjasama dengan instansi lain yang memang kami merasa bahwa mereka punya kontribusi besar terhadap kampus.
1: Mikro teaching sendiri, jelas Meci, adalah metode pelatihan praktek mengajar dalam skala terbatas dan situasi yang disederhanakan termasuk waktu, jumlah siswa, materi, dan keterampilan yang dilatih, semuanya diperkecil. Tujuannya adalah untuk membekali calon guru agar menguasai keterampilan dasar mengajar secara bertahap sebelum terjun langsung ke kelas yang sebenarnya. Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Assalamatual meluncurkan jurnal Sardik Assalama sebagai upaya memperkuat budaya penelitian dan publikasi ilmiah di lingkungan kampus. Peluncuran jurnal ini dilatar belakangi komitmen kampus dalam mengembangkan sumber daya. Selengkapnya dilaporkan reporter Resti Febrianti.
5: Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Assalamatual meluncurkan jurnal Sardik Assalama sebagai upaya memperkuat budaya penelitian dan publikasi ilmiah di lingkungan kampus. Ketua STIT Assalamatual Abdul Rahim Sletsoin mengatakan peluncuran jurnal ini dilatar belakangi oleh komitmen kampus dalam mengembangkan sumber daya manusia melalui pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya di bidang penelitian. Menurut Sletsoin, kehadiran jurnal Sardik diharapkan menjadi wadah bagi para dosen untuk mempublikasikan hasil penelitian yang telah dilakukan. Ia menjelaskan bahwa jurnal tersebut tidak hanya berfokus pada kajian pendidikan Islam, tetapi juga membuka ruang bagi penelitian yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia dan budaya.
6: Ada keunggulan-keunggulan yang menjadi target kita dalam rangka pertama adalah bahwa tujuan daripada sebuah publikasi karya ilmiah melalui artikel adalah pengembangan Tridharma melalui pengembangan sumber daya manusia, bukan hanya pada aspek pendidikan Islam, tapi bagaimana pengembangan SDM masih melalui sumber daya manusia di bidang budaya. Kita mencoba untuk kolaborasi bagaimana pengembangan budaya dalam tinjauan pada aspek-aspek pendidikan Islam.
5: Lebih lanjut, Letswin menyampaikan bahwa pengelolaan rumah jurnal STIT Assalama mendapat pendampingan dari Universitas Islam Negeri UIN Makassar. Melalui kerjasama yang telah dibangun, pendampingan tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas tata kelola jurnal sehingga dapat berkembang menjadi jurnal ilmiah yang berkualitas dan berkelanjutan. Sementara itu, Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat LP2M STIT Assalama Tual Ahmad Rahayaan mengatakan peluncuran jurnal bertujuan untuk meningkatkan mutu dosen melalui penguatan budaya penelitian. Menurutnya, penghasilan sebuah penelitian hingga dapat dipublikasikan bukan pekerjaan yang mudah karena membutuhkan waktu, tenaga, dan biaya yang tidak sedikit.
7: Mahasiswa maupun dosen itu sebagai masyarakat ilmiah, sehingga minimal ketika dia tahu bahwa kampus ini sudah ada rumah jurnal, itu pasti dia termotivasi juga untuk melakukan penelitiannya daripada, kan sekarang ini kan kita mencari informasi ya tentang referensi karya ilmiah itu kan minimal kita browsing dari internet atau menggunakan AI dan lain sebagainya. Nah, ketika dia bisa berpikir sampai ke tingkat, oh kenapa kita bisa mengambil hasil karya orang lain untuk menunjang karya kita atau artikel kita, lebih baik kita juga harus pada tingkatan mempublikasi.
5: Rahayaan menjelaskan bahwa publikasi ilmiah merupakan tuntutan yang harus dipenuhi setiap perguruan tinggi agar mampu bersaing dan sejajar dengan kampus lainnya. Karena itu, LP2M menghimpun berbagai hasil penelitian dosen untuk diseleksi dan dikembangkan dikembangkan dan dipublikasikan melalui rumah jurnal yang telah dibentuk. Ia menambahkan keberadaan jurnal Sardik juga diharapkan memberi manfaat bagi mahasiswa. Paling tidak mahasiswa mengetahui bahwa kampus memiliki rumah jurnal sebagai media publikasi ilmiah sehingga dapat memotivasi mereka untuk lebih aktif melakukan penelitian dan menghasilkan karya ilmiah yang bermanfaat bagi masyarakat. Dari Tual, Resti Febrianti melaporkan.
1: Sementara itu, Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat LP2M STIT Assalamatual Ahmad Rahayan berharap peluncuran jurnal Sardik menjadi langkah awal dalam membangun publikasi ilmiah yang berkelanjutan. Menurutnya, pengelolaan jurnal tidak berhenti pada tahap peluncuran tetapi harus terus dikembangkan agar memenuhi berbagai persyaratan yang ditetapkan. Rahayan mengatakan target berikutnya adalah memenuhi persyaratan untuk pengembangan jurnal sesuai standar yang berlaku hingga dapat terindeks dan memperoleh pengakuan secara nasional. Ia menyebutkan proses tersebut akan diarahkan melalui tahapan yang berkaitan dengan LIPI dan Badan Riset dan Inovasi Nasional, BRIN, sehingga jurnal Sardik dapat berkembang menjadi jurnal bereputasi nasional.
7: Program lanjutan kami adalah yang pertama kami harus memenuhi persyaratan-persyaratan. Kami harus mendaftarkan ke LIPI, kemudian memenuhi persyaratan dari BRIN untuk bisa menjadi jurnal bereputasi nasional. Nah, untuk mencapai jurnal bereputasi nasional itu, maka kami harus konsisten sebagai Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. Saya mau mengajak seluruh rekan-rekan di kampus untuk tetap konsisten dalam melakukan publikasi di rumah jurnal kami.
1: Untuk mencapai target tersebut, LP2M berkomitmen menjaga konsistensi dalam mengelola rumah jurnal. Menurut Rahayan, kualitas penerbitan harus terus ditingkatkan melalui tata kelola yang baik, penerbitan yang berkesinambungan, serta peningkatan mutu artikel ilmiah yang dipublikasikan. Selain itu, ia mengajak seluruh dosen STIT Asalama yang memiliki bidang keilmuan sesuai dengan cakupan jurnal untuk terus berkontribusi melalui karya-karya penelitian. Dengan semakin banyaknya artikel ilmiah yang berkualitas, Rahayan optimis jurnal Sardik akan berkembang menjadi wadah publikasi yang mampu mendukung kemajuan penelitian di lingkungan kampus dan dikenal secara luas di tingkat nasional. Warta berita ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Tual di Langgur, di relay Radio Republik Indonesia Saumlaki, dan dipancarluaskan oleh pemancar relay RRI Tual di Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru, serta ditampilkan pula pada aplikasi RRI Digital. Saudara, Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Ricky Lawrence Anggito, mengapresiasi pemerintah pusat atas dimulainya pembangunan proyek gas abadi Blok Masela yang ditandai dengan groundbreaking oleh Presiden Prabowo Subianto pada 16 Juli 2026 di Desa Lermatang, Kecamatan Tanimbar Selatan. Menurut Anggito, dimulainya proyek strategis nasional tersebut merupakan jawaban atas harapan panjang masyarakat Tanimbar. Kehadiran proyek ini diyakini akan memberikan dampak positif bagi pembangunan daerah, meningkatkan perekonomian masyarakat, serta mendorong kemajuan Maluku dan Indonesia.
8: Yang pertama sekali, saya menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat, pemerintah Provinsi Maluku, pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, serta seluruh pihak yang telah bekerja keras hingga terlaksananya tahapan penting pembangunan proyek strategis nasional Blok Masela groundbreaking ini bukan sekedar seremonial, tetapi menjadi penanda dimulainya pembangunan yang telah lama dinantikan.
1: Ia juga menyampaikan penghargaan kepada pemerintah Provinsi Maluku, pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, serta seluruh pihak yang telah bekerja sama hingga tahapan penting pembangunan Blok Masela dapat terlaksana. Acara groundbreaking turut dihadiri Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia. Anggito menegaskan groundbreaking tersebut bukan sekedar seremoni, melainkan penanda dimulainya pembangunan yang telah lama dinantikan masyarakat. Menurut Anggito, DPRD Kepulauan Tanimbar akan terus mengawal pelaksanaan proyek agar hak-hak masyarakat tetap terpenuhi dan manfaat investasi benar-benar dirasakan demi meningkatkan kesejahteraan ekonomi warga. Menjelang peresmian groundbreaking proyek LNG Abadi Blok Pasela, Bupati Kepulauan Tanimbar Riki Jaurisha menggelar pertemuan strategis dengan CEO Inpex Corporation Takayuki Ueda beserta jajaran di kantor Inpex Masela LTD Villa Bukit Indah baru-baru ini. Pertemuan yang dihadiri Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia tersebut membahas pemantapan seluruh persiapan pelaksanaan groundbreaking proyek strategis nasional yang berpusat di Desa Larmatang, Kecamatan Tanimbar Selatan. Bupati Riki Jaurisha menegaskan kolaborasi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan INPEX menjadi langkah penting dalam mendukung ketahanan energi nasional. Di sisi lain, proyek LNG Abadi Blok Masela diharapkan menjadi pintu masuk bagi peningkatan investasi, pertumbuhan ekonomi, serta kesejahteraan masyarakat Kepulauan Tanimbar. Desa Lauran, Kabupaten Kepulauan Tanimbar menjadi salah satu destinasi yang akan dikunjungi wisatawan asal Australia dalam ajang Sail Darwin. Menyambut kedatangan tamu internasional tersebut, pemerintah desa bersama masyarakat terus mempercepat pembenahan kawasan wisata mangrove. Kepala Desa Lauran, Stanislaus Kenyapuan, saat ditemui RRI mengatakan persiapan dilakukan melalui kerjasama dengan Dinas Pariwisata Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Meski dihadapkan pada keterbatasan anggaran, pemerintah desa tetap berkomitmen menata kawasan wisata agar siap menerima kunjungan wisatawan.
9: Kalau ini kan ketemu juga salah satu desa yang ditunjukkan di desa kawasan salah desa. Yang satu itu cuma gambaran saja sih, kampung tenun, kampung tenun di turun-turun itu pak, galaksi lah, terus pantai sana ada orangnya, persuika, so di situ nanti lah saya sesuatu yang bisa sedikit kampung-kampung yang ini sih,
1: orang. Selain melakukan pembersihan dan perbaikan fasilitas, pemerintah desa berencana berkantor sementara di kawasan wisata mangrove guna mempermudah pengawasan dan memastikan seluruh pekerjaan berjalan optimal. Langkah ini diharapkan mampu menghadirkan destinasi yang lebih tertata sekaligus memperkenalkan potensi wisata Desa Lauran kepada wisatawan mancanegara. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menegaskan pemerintah daerah dan masyarakat harus menjadi subjek sekaligus penerima manfaat utama dalam pembangunan proyek LNG Abadi Blok Masela di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Usai peresmian groundbreaking, Bahlil meminta pengusaha lokal diprioritaskan untuk mengerjakan pekerjaan yang mampu mereka tangani. Ia juga menginstruksikan SKK Migas memastikan komitmen tersebut dijalankan agar manfaat proyek benar-benar dirasakan masyarakat Tanimbar. Selain itu, Bahlil mengingatkan pemerintah daerah agar mengelola dampak ekonomi proyek secara profesional dan tidak menganggap pendapatan yang dihasilkan sebagai bagian dari APBD. Ia juga meminta TNI Polri dan seluruh pemangku kepentingan terus membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat serta menjaga sinergi demi kelancaran dan keamanan proyek strategis nasional tersebut. Polsek Selaru kembali mengintensifkan patroli kegiatan rutin yang ditingkatkan untuk menjaga situasi Kamtibmas di wilayah hukumnya. Patroli yang dipimpin Aibda Saklil bersama personil piket menyasar kawasan rawan, pusat keramaian, permukiman warga, dan objek vital di Kecamatan Selaru. Kapolsek Selaru, Ibtu John R. Sermatang mengatakan, patroli ini merupakan langkah preventif untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat sekaligus merespon dinamika keamanan yang berkembang. Kegiatan serupa akan terus dilakukan secara rutin, baik siang maupun malam. Selain berpatroli, personil juga berdialog dengan warga dan menyampaikan himbauan Kamtibmas, termasuk mengingatkan masyarakat agar selalu mengunci kendaraan guna mencegah pencurian kendaraan bermotor. Seluruh rangkaian patroli berlangsung aman dan kondusif dengan situasi Kamtibmas di Kecamatan Selaru tetap terkendali. Harapan masyarakat di wilayah terpencil dan terluar untuk menikmati akses listrik mulai terwujud melalui pembangunan jaringan pembangkit listrik tenaga surya PLTS di Desa Romanus dan Resa Persiapan Namralan. Pemasangan infrastruktur dilakukan secara bertahap oleh PT Arca Energi mulai dari survei lapangan hingga penentuan titik tiang dan jaringan bersama pemerintah desa. Proyek ini ditargetkan rampung dan mulai dimanfaatkan masyarakat dalam waktu sekitar 6 bulan. Pelaksana lapangan PT Arca Energi Sanjaya mengatakan program tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah pusat terhadap daerah terdepan, terluar, dan tertinggal agar masyarakat memperoleh akses energi yang lebih layak. Koordinasi intensif dilakukan dengan pemerintah desa Romanus dan Namralan untuk memastikan pembangunan sesuai kebutuhan warga. Kehadiran PLTS diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat, memperkuat aktivitas ekonomi, serta menghadirkan penerangan yang selama ini sangat dinantikan di kawasan kepulauan tersebut. Saudara, berikut kami sampaikan perkiraan cuaca Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Maluku Barat Daya, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan Kabupaten Kepulauan Aru pada Selasa 21 Juli 2026 yang dihimpun RRI pada Senin sore berdasarkan hasil pengamatan BMKG Provinsi Maluku. Cuaca Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara pagi hingga malam cerah berawan hingga berawan tebal. Arah angin tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 15 hingga 17 knot. Tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang. Sementara suhu berkisar antara 26 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembaban udara 79 hingga 82%. Cuaca Kabupaten Maluku Barat Daya pagi hingga malam didominasi pagi hingga malam berawan, arah angin tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 13 hingga 17 knot dan tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang. Sementara suhu berkisar antara 26 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembaban udara 74 hingga 76%. Cuaca Kabupaten Kepulauan Tanimbar pagi hingga malam hujan ringan, arah angin tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 13 hingga 16 knot. Tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang. Sementara suhu berkisar antara 26 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembaban udara 76 hingga 79%. Cuaca Kabupaten Kepulauan Aru pagi hingga malam berawan, arah angin tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 13 hingga 15 knot. Tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang, sementara suhu berkisar antara 26 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembaban udara 78 hingga 84%. Peringatan dini, waspada tinggi gelombang antara 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang yang berpeluang terjadi di wilayah perairan Kepulauan Kei, perairan utara dan selatan Kepulauan Aru, perairan barat dan timur Kepulauan Tanimbar, dan perairan Kepulauan Babar, Sermata, Leti, Wetar, dan wilayah laut Arafuru bagian barat dan tengah. Kondisi ini dapat berisiko terhadap keselamatan pelayaran.

Saudara, sebelum menutup perjumpaan kita dalam Warta Berita malam ini, kami sampaikan kembali topik berita utama. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara secara resmi menutup rangkaian nonton bareng Piala Dunia 2026 yang telah berlangsung selama 38 hari. Ahmad Harusun terpilih sebagai pimpinan pengurus cabang Nahdlatul Ulama Maluku Tenggara periode 2026-2031. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Tobi Rangkurotot dan Muhammad Iqbal mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara. Selamat malam dan sampai jumpa.

Terima kasih pendengar setia Resum lagi. Anda baru saja mendengarkan warta berita dari RRI Tual bersama rekan Tobias Rangkulatat. Semoga informasi aktual yang Anda baru saja mendengarkan itu, entah dari dalam maupun luar wilayah Maluku Tenggara, Kota Tual, juga Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Somlaki dan sekitarnya, itu tetap memberikan kesempurnaan ya, dan tetap itu bermanfaat bagi Anda pendengar. Baik, kami ajak Anda kembali gabung di Prosatu Eri Somlaki. Selamat malam buat semua. Semoga hari ini bahagia, indah ada pada Anda lewat apa yang Anda lakukan dan Anda pikirkan. Inilah tayangan kami selanjutnya. Cukup buat semuanya.

0: Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju saat melihat gelagat seperti itu tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini. Ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir. Bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain. Saya Edi S. Abdullah. Wassalamualaikum.

0: Waktunya Kentongan. Indonesia mempunyai alat komunikasi tradisional yang terbuat dari bambu yang dipahat, digunakan untuk memberikan informasi kepada masyarakat sekitar sebagai tanda alarm, sinyal komunikasi jarak jauh, morse, bencana alam, tanda bahaya, dan lain-lain. Apakah nama instrumen dari bambu yang dimaksud tersebut? A. Kentong. B. Kolintang. C. Kentongan. Jawaban yang benar adalah C. Kentongan. Kentongan adalah alat yang digunakan untuk berkomunikasi yang masih terus digunakan oleh masyarakat Indonesia di berbagai daerah. Kentongan pada dasarnya digunakan untuk memberikan tanda kepada masyarakat di sekitar bahwa sedang terjadi sesuatu peristiwa. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Seorang pria tersesat di gurun pasir. Ia hampir mati kehausan. Akhirnya ia tiba di sebuah rumah kosong. Di depan rumah tua tanpa jendela dan hampir roboh itu, ada sebuah pompa air. Segera ia menuju pompa itu dan mulai memompa sekuat tenaga. Tapi tidak ada air yang keluar. Lalu ia melihat ada kendi kecil di sebelah pompa itu dengan mulutnya tertutup gabus dan tertempel kertas dengan tulisan, "Sahabat, pompa ini harus dipancing dengan air dulu. Setelah Anda mendapatkan airnya, mohon jangan lupa mengisi kendi ini lagi sebelum Anda pergi." Pria itu mencabut gabusnya dan ternyata kendi itu memang berisi penuh air.
3: "Apakah air ini harus dipergunakan untuk memancing pompa? Bagaimana kalau tidak berhasil? Tidak ada air lagi. Bukankah lebih aman saya minum airnya dulu daripada nanti mati kehausan kalau ternyata pompanya tidak berfungsi? Untuk apa menuangkannya ke dalam pompa karatan hanya karena instruksi di kertas kumal yang belum tentu benar ini?" Begitu pikirnya. Tapi suara hatinya berkata lain. Ia harus mencoba mengikuti nasihat yang tertera di kertas itu, sekalipun beresiko. Maka ia pun menuangkan seluruh isi kendi itu ke dalam pompa yang karatan itu, dan dengan sekuat tenaga memompanya. Dan benar, air keluar dengan melimpah. Pria itu minum sepuasnya. Setelah istirahat memulihkan tenaga dan sebelum meninggalkan tempat itu, ia mengisi kendi itu sampai penuh, menutupkan kembali gabusnya, dan menambahkan beberapa kata di bawah instruksi pesan itu. "Saya telah melakukannya dan berhasil. Engkau harus mengorbankan semuanya terlebih dahulu sebelum bisa menerima kembali secara melimpah. Percayalah, inilah kebenaran hukum alam." Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

0: Selamat malam pendengar setia Irison Laki. Di studio kami saat ini sudah 59 menit berlalu dari pukul 20.00 waktu Indonesia Timur. Kita jalan warta berita dari Jakarta jam 21.00 waktu Indonesia Timur.
1: Bisa menjadi manfaat untuk para pendengar semuanya untuk mengetahui betapa pentingnya peran mangrove dari Indonesia untuk dunia, bahkan untuk Indonesia sendiri. Dan kami ucapkan juga selamat peringati Hari Mangrove Sedunia yang nanti diperingati setiap tahunnya pada tanggal 26 Juli hari Minggu besok pendengar, dan semoga mangrove di Indonesia terus terjaga. Saya Gia Dibora pamit dari ruangan Anda. Terima kasih untuk para narasumber, dan untuk Anda jangan belanja kemana-mana karena sekali lagi kita akan segera nantikan untuk Warta Berita Sentral pukul 19 waktu Indonesia Barat. Terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa.
2: Terima kasih Kak Gia, Bapak-Bapak. Kami baru saja mendengarkan program EWS. Hadapi tantangan perubahan iklim dengan meningkatkan kesadaran, kesiapsiagaan, dan kepedulian terhadap lingkungan.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya diserang karena ingin memberi makan bergizi untuk anak-anak Indonesia. Memberi makan untuk anak-anak Indonesia, untuk ibu-ibu hamil, untuk orang-orang lansia.
2: Dan kita perbaiki deh, supaya tahun depan kalau bisa nggak ada lagi seperti bokir-bokir ini, dengan memperbaiki perencanaannya dan pembelanjaannya.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan program makan bergizi gratis bukan untuk menghambur-hamburkan uang. Menteri Kesehatan meminta mekanisme pemblokiran anggaran pemerintah diperbaiki agar tidak menghambat pelaksanaan program Kementerian Kesehatan. Kementerian Luar Negeri RI menerima informasi mengenai dugaan penyanderaan 2 warga negara Indonesia di Myanmar. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 20 Juli 2026, saya Rudi Zain. Presiden Prabowo Subianto menegaskan program makan bergizi gratis atau MBG bukan untuk menghambur-hamburkan uang, melainkan diperuntukkan untuk memberi makan kepada anak-anak Indonesia untuk mengatasi gizi buruk. Sugandi Afandi melaporkan.
3: Presiden Prabowo Subianto memimpin sidang kabinet paripurna di Istana Merdeka Jakarta sore tadi. Sidang kabinet dihadiri oleh menteri, wakil menteri, dan pimpinan lembaga. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan keberhasilan program yang telah dicapai oleh pemerintah, salah satunya adalah program makan bergizi gratis atau MBG. Dalam takrimatnya, Presiden Prabowo mengatakan pelaksanaan program makan bergizi gratis bukan untuk pemborosan, tetapi untuk memberi makan anak-anak Indonesia untuk mengatasi persoalan gizi buruk atau stunting. Presiden Prabowo juga mengaku heran dengan tudingan MBG dianggap sebagai pemborosan. Padahal kekayaan negara yang puluhan tahun jelas dicuri dari Indonesia tidak pernah menjadi sorotan.
1: Saya diserang karena ingin memberi makan bergizi untuk anak-anak Indonesia. Memberi makan untuk anak-anak Indonesia, untuk ibu-ibu hamil, untuk orang-orang lansia, dianggap pemborosan. Tapi ribuan triliun yang menguap, yang pergi dari bumi Indonesia tiap tahun selama 34 tahun, tidak ada komentar. Tidak ada pakar yang protes. Tidak ada investigasi. Kita mau beri makan kepada anak-anak yang jelas-jelas minimal seperempat anak-anak kita stunting. Sebagian besar juga tidak banyak yang tidak makan bangun sekolah.
4: Ayo sedikit.
3: Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, dalam sidang Kabinet Paripurna, selain memberikan arahan, Presiden Prabowo Subianto juga mengevaluasi kinerja para menteri dan pimpinan lembaga.
5: Ya, seperti biasa, sidang Kabinet sebagaimana yang selama ini dipimpin langsung oleh Bapak Presiden, tentu yang pertama dalam rangka melakukan evaluasi dari seluruh program-program kerja pemerintah.

0: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meminta mekanisme pemblokiran anggaran pemerintah diperbaiki agar tidak menghambat pelaksanaan program Kementerian Kesehatan. Ana Syarif melaporkan selengkapnya.
1: Nggak ada lagi seperti blokir-blokir ini dengan memperbaiki perencanaannya dan pembelanjaannya. Saya juga akui belum sempurna juga.
2: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengusulkan agar mekanisme pemblokiran anggaran pemerintah dapat diperbaiki. Menurutnya, usulan ini bertujuan agar tidak menghambat pelaksanaan program di Kementerian Kesehatan. Dalam rapat bersama Komisi 9, Menkes Budi menyebut, anggaran yang diblokir seharusnya tidak dihitung sebagai anggaran yang tersedia karena tidak bisa digunakan untuk menjalankan program. Ia menilai kondisi tersebut kerap menimbulkan kesalahpahaman terkait rendahnya penyerapan anggaran.
1: Kalau untuk anggaran, kita bilang yang blokir ini akan kita perbaiki deh, supaya tahun depan kalau bisa nggak ada lagi seperti blokir-blokir ini dengan memperbaiki perencanaannya dan pembelanjaannya. Saya juga akui belum sempurna juga di sisi kita, terutama yang pinjaman luar negeri besar ini karena ini baru. Ya, dan apalagi kalau kita berkoordinasi dengan teman-teman di daerah itu berat sekali, ya, mensinkronkan semuanya antara daerah kita dengan Kementerian Keuangan. Tapi Bapak Ibu, saya berharap terus ditempel, nggak apa-apa Bapak Ibu 3 bulan sekali ditanya, jadi kita juga nggak kewajiban mengupdate, biar Bapak Ibu update terus juga, kan? Nggak.
2: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Charles Honoris menilai rendahnya penyerapan anggaran bukan sepenuhnya kesalahan Kementerian Kesehatan karena dipengaruhi pemblokiran anggaran. Meski demikian, ia juga mendorong Kemenkes agar mengusulkan pagu anggaran tahun 2027 yang lebih besar. Hal ini untuk menutup kekurangan pembiayaan layanan kesehatan di daerah akibat pemotongan transfer ke daerah.
3: Sebenarnya kalau kita lihat atau kita dengarkan penjelasan dari Pak Menteri tadi bahwa tahun 2025 itu penyerapannya menurun dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, ini sebetulnya bukan sepenuhnya kesalahan dari Kementerian Kesehatan karena adanya blokir yang baru dibuka di bulan November. Kedua, yang paling penting Pak Menteri, bagaimana nanti ketika merancang atau saat ini sedang merancang anggaran untuk 2027, Bapak harus menghitung atau memformulasikan anggaran yang bisa mengisi kekosongan yang dialami oleh daerah, Pak.
2: Dalam kesimpulannya, Komisi 9 menyatakan telah menyetujui laporan keuangan dan laporan PNBP serta meminta Kementerian Kesehatan untuk menyampaikan rincian realisasi anggaran belanja untuk tahun anggaran 2025. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pengelola Dana Perkebunan atau BPDP Kementerian Keuangan menyatakan program biodiesel B50 tidak akan mengganggu ekspor dan penerimaan dari pungutan ekspor minyak sawit. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
4: Badan Pengelola Dana Perkebunan BPDP Kementerian Keuangan menyatakan program mandatori biodiesel sejauh ini tidak mengganggu penerimaan dari pungutan ekspor produk kelapa sawit meskipun BPDP harus menanggung selisih antara harga indeks pasar HIP biodiesel dan HIP solar dalam program mandatori biodiesel termasuk program biodiesel B50 yang baru diluncurkan pemerintah awal Juli kemarin. Direktur Utama BPDP Edi Abdurrahman menegaskan hal tersebut usai pembukaan Pekan Riset Sawit Indonesia 2026 di Jakarta hari ini. Menurut Edi, pihaknya sudah menghitung betul data produksi untuk mendukung penerapan biodiesel. Dan sampai saat ini penerimaan dari pungutan ekspor produk kelapa sawit masih tetap tinggi.
5: Namun demikian dari Komite Pengarah sudah melihat bahwa cash flow kita ini sampai sekarang masih bagus. Ya. Cash flow kita sekarang masih bagus, artinya bahwa penerimaan kita, khususnya yang berasal dari pungutan ekspor itu tetap tinggi, ya, tetap tinggi. Nah ini yang kita akan mengkaji lagi. Sekarang kan ada belum yang mengatakan wah produksi kita stagnan di sini dengan naiknya B40 ke B50 nanti akan menggerus yang lain. Ini ternyata kita.
4: BPDP menggunakan pungutan ekspor produk kelapa sawit untuk berbagai program utama sawit rakyat seperti peremajaan sawit rakyat, riset, dan untuk pengembangan sumber daya manusia. Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kemenko Perekonomian Dida Gardera mengatakan, program mandatori biodiesel B50 yang diluncurkan awal Juli kemarin sudah berjalan baik meski masih dalam tahap transisi dari B40 ke B50. Menurutnya, program ini memberikan kontribusi yang besar dalam upaya

0: Indonesia mengurangi emisi karbon.
1: Bahwa kita sudah menerapkan B50 yang artinya mengurangi bahan bakar minyak berbasis fosil sebesar 50% ya. Dan itu jumlahnya itu sekitar 16 atau hampir 18 juta kiloliter ya. Tahun depan mungkin 20 juta kiloliter, dan ini sudah mengurangi emisi karbon dioksida equivalent itu sekitar 44 juta ton ya. Dan ini apa namanya, kontribusinya sangat luar biasa.
0: Saat ini Indonesia menjadi negara pertama yang mengimplementasikan mandatory B50 berupa bahan bakar berbasis sawit 50% dan solar 50%. Program ini diperkirakan bisa menghemat keuangan negara hingga 170 triliun rupiah dari impor solar. Selain itu dapat meningkatkan kesejahteraan petani sawit melalui serapan minyak sawit domestik. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbakun mengatakan, rancangan undang-undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau RUU PFII disepakati untuk dilanjutkan ke pembicaraan tingkat 2 dalam rapat paripurna DPR RI. Elian Zahra melaporkan.
3: Untuk mengambil keputusan bahwa besok akan masuk menjadi
4: Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun mengatakan DPR dan pemerintah telah menyepakati hasil pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau RUU PFII untuk dilanjutkan ke pembicaraan tingkat 2 dalam rapat paripurna Selasa 21 Juli 2026. Menurutnya, Komisi 11 DPR RI bersama pemerintah menyelesaikan pembahasan RUU tersebut dalam waktu 3 bulan sesuai amanat Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau P2SK.
3: Untuk mengambil keputusan bahwa besok akan masuk menjadi bagian dari rapat paripurna persetujuan RUU PFII ini di tingkat 2. Kami berharap apa yang telah kita putuskan pada hari ini dapat disetujui dalam rapat paripurna DPR RI pada pembicaraan tingkat 2 untuk disetujui menjadi undang-undang.
4: Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan apresiasi kepada pimpinan, anggota Komisi 11 DPR RI, serta panitia kerja RUU PFII atas kerjasama, komitmen, dan pembahasan yang konstruktif selama proses penyusunan RUU tersebut. Pemerintah menerima hasil pembahasan tersebut dan menyetujui agar RUU PFII dilanjutkan ke pembicaraan tingkat 2 dalam rapat paripurna DPR RI.
5: Semoga ikhtiar bersama pemerintah dan DPR RI ini menjadi tonggak penting dalam mewujudkan Indonesia sebagai pusat keuangan yang berdaya saing global sekaligus memperkuat ekonomi nasional.
4: Adapun rapat kerja Komisi 11 hari ini dengan wakil pemerintah turut dihadiri Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa beserta jajarannya, hingga perwakilan dari Kementerian Hukum, Kementerian Sekretariat Negara, serta Kementerian Investasi dan Hilirisasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI mengumumkan sebanyak 214.357.667 pemilih hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan atau PDPB semester 1 tahun 2026. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
6: Komisi Pemilihan Umum KPU RI telah resmi menetapkan hasil pemutakhiran data pemilih berkelanjutan PDPB semester 1 tahun 2026. Berdasarkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data tersebut, anggota Komisioner KPU RI Betty Epsilon Idros mengungkapkan bahwa jumlah pemilih berdasarkan hasil PDPB semester 1 tahun 2026 telah lebih dari 214 juta pemilih. Lebih lanjut, ia menuturkan bahwa rekapitulasi data tersebut merujuk hasil pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan yang dilakukan di dalam dan juga di luar negeri. Dari sebaran pemilih yang melebihi 214 juta pemilih itu, dikatakan Betty bahwa daerah terbesar pemilih berada di wilayah Provinsi Jawa Barat.
7: Data pemilih nasional kita dalam negeri dan luar negeri 214.357.667 terdiri atas laki-laki 49.85%, laki-laki, perempuan 50.15%. Jadi peningkatan DPD semester 2 2025 jika dibandingkan dengan sebelumnya sebanyak 1.11%. Inilah jumlah pemilih terbesar provinsi dari provinsi paling besar ada di Jawa Barat, 37.7 jutaan pemilih.
6: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Ketua KPU RI Muhammad Afifuddin mengungkapkan bahwa rekapitulasi PDPB ini merupakan langkah nyata dalam kolaborasi bersama seluruh pemangku kepentingan. Afif menyatakan bahwa hal ini sebagai amanat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 untuk memastikan data pemilih dapat terus diperbarui dengan sinkronisasi data kependudukan di sejumlah instansi terkait lainnya.
8: Proses ini tidak bisa berjalan tanpa dukungan dan kerja keras di lintas sektor, termasuk dan yang paling utama pemberi data awal adalah Disdukcapil Kemendagri. Terima kasih Pak Presiden. Untuk sinkronisasi data kependudukan, data TNI Polri, untuk data personel aktif, serta dari pemerintah desa dan kecamatan, untuk laporan warga yang meninggal, pindah domisili, dan juga dari Kementerian BUMN untuk data pemilih luar negeri dan lain-lain.
6: Lebih lanjut, Ketua KPU RI Muhammad Afifuddin mengatakan, dengan telah ditetapkannya hasil PDPB semester 1 tahun 2026, KPU berharap koordinasi dan kolaborasi sejumlah pemangku kepentingan lainnya dapat tetap berjalan dengan baik. Sebab tanpa koordinasi dan kolaborasi ini, ditekankan Afifuddin, pergerakan data yang dinamis dapat menjadi kendala dalam pemuktahiran data pemilih untuk pemilihan umum mendatang. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Sifatnya data bergerak yang setiap hari sangat mungkin ada orang yang meninggal dan seterusnya.
2: Direktur Utama PT Tebo Indah periode 2024 hingga sekarang, Dadang Mulyana, mengatakan manajemen baru PT Tebo Indah menemukan sejumlah dokumen yang tidak ada aliran dananya. Dadang juga menyebutkan kredit dari LPEI yang diterima PT Tebo tidak sesuai dengan peruntukan. Hal itu disampaikannya ketika menjadi saksi dalam dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit dengan terdakwa Handoko Limaho dan Liu Raimon. Informasi selengkapnya bersama dengan Muhammad Isnen Suhanda.
9: Yang dikatakan fiktif itu adalah ada dokumennya, tapi tidak ada aliran dananya. Seperti itu, Pak.
10: Ada semua di data-datanya ada.
11: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Agro Sawit dengan terdakwa mantan pemilik PT Tebo Indah Handoko Limaho dan mantan komisaris dan direktur PT Tebo Indah Liu Raimon. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Edward Agus menghadirkan saksi Dadang Mulyana selaku Direktur Utama PT Tebo Indah 2024 hingga saat ini. Dalam kesaksiannya, Dadang Mulyana mengatakan manajemen baru PT Tebo Indah menemukan sejumlah dokumen yang tidak ada aliran dananya. Dadang juga menyebutkan kredit dari LPEI yang diterima PT Tebo tidak sesuai peruntukannya.
10: Contohnya misalnya pembayaran pekerjaan land clearing CP Alam Jaya di situ kan dicantumkan 13 miliar sekian. Ternyata yang realnya itu hanya 7 miliar gitu ada juga.
9: Ada jadi seperti ini. Ada dokumen yang memang ada pembayarannya, Pak, yang jumlahnya tidak sebesar yang tadi dibilang fiktif tadi. Jadi ada juga dokumen yang ditunjukkan sama saya yang memang tidak pernah ada aliran dananya dari kita untuk pembayaran atas dokumen.
11: Sementara itu, Febri Diansa, selaku advokat pendamping terdakwa Handoko Limaho dan Liu Raimon, menyampaikan keberatan atas keterangan saksi. Menurutnya, saksi menjabat di Rut PT Tebo Indah baru tahun 2024, tapi saksi dapat menyampaikan kesaksian dari tahun 2016 hingga 2020, padahal saksi tidak mengalami, melihat, dan mendengar secara langsung.
12: Jadi perlu dipastikan terlebih dahulu, Dadang ini kan jauh 2024 menjabat sebagai dirut. Nah, satu yang perlu dipastikan, apakah benar Pak Dadang pada saat itu betul-betul melihat data tersebut atau hanya diberikan resumenya oleh penyidik? Ini kan dua hal yang berbeda, Yang Mulia. Yang kedua, kalau data-data yang dikonfirmasi, maka tentu tidak tepat. Kalau tadi kan dari pertanyaan penuntut umum seolah-olah langsung disimpulkan itu tidak benar, itu fiktif. Mari bandingkan datanya, data pertama dan data kedua, yang apakah betul itu dilihat oleh saudara saksi. Ini agar fair saja Yang Mulia, dan tidak over dalam mengambil kesimpulan.
13: Sebelumnya jaksa mendakwa para terdakwa yang terdiri dari Handoko Limaho, Liu Raymond, Dwi Wahyudi, Rian Wahyudi, Andi Maulana Aji, Intan Apriyadi, Gama Ginta, dan Kamaruzzaman telah menyebabkan kerugian negara sebesar 992 miliar. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah daerah Kota Bekasi memberikan 91 unit alat bantu disabilitas bagi warga kurang mampu di Kota Bekasi. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
14: Pemerintah Kota Bekasi memberikan mendistribusikan alat bantu disabilitas kepada warga tidak mampu. Ada 91 penerima alat disabilitas. Yang pertama, alat bantu dengar sebanyak 32 unit, kursi roda 20 unit, kursi roda multifungsi 13 unit, tongkat netra sensorik 13 unit, kaki palsu 3 unit, dan tongkat walker ada 10 unit.
15: Pemerintah daerah Kota Bekasi memberikan 91 unit alat bantu disabilitas bagi warga kurang mampu di Kota Bekasi. Bantuan tersebut diserahkan kepada para penerima secara simbolis di Plaza Pemerintah Kota Bekasi hari ini. Menurut Kepala Dinas Sosial Kota Bekasi, Robert Siagian, jenis alat bantu yang diberikan beragam jenisnya, mulai dari alat bantu dengar sebanyak 32 unit, kursi roda 20 unit, kursi roda multifungsi 13 unit, tongkat netra sensorik 13 unit, kaki palsu 3 unit, dan tongkat walker 10 unit. Dan pemerintah Kota Bekasi berharap alat bantu yang diberikan memudahkan akses dan mobilitas para penyandang disabilitas dalam menjalankan aktivitas keseharian.
14: Jadi alat bantu disabilitas ini adalah diberikan kepada warga tidak mampu yang berada di desil 1 sampai dengan 5. Tujuannya adalah pertama untuk mendukung terwujudnya Kota Bekasi yang inklusif, ramah disabilitas, dan tentunya berkeadilan sosial, karena penerimanya yang 91 ini adalah berasal dari warga tidak mampu di desil 1 sampai 5 tadi.
15: Sementara salah seorang penerima bantuan kaki palsu, Fernando, berterima kasih terhadap bantuan yang diberikan oleh pemerintah Kota Bekasi. Bahkan pihaknya juga memberikan apresiasi kepada pemerintah Kota Bekasi yang memberikan respon cepat terhadap permohonan bantuan yang ia ajukan.
16: Buat bantuan dari dinas sosialnya, saya mengucapkan banyak terima kasih untuk responnya lebih cepat, tanggapannya dari RT hingga sampai ke wali kota langsung cepat tanggapnya. Prosesnya juga nggak terlalu ribet lah gitu, sesuai prosedur juga lancar gitu kan. Untuk pendataan atau untuk fitting kakinya ke rumah juga sesuai jamnya, on time pas gitu. Dan untuk orang-orang dari dinas sosial juga responnya baik, ramah.
15: Dengan bantuan tersebut, pemerintah Kota Bekasi ingin daerahnya menjadi sebuah kota yang ramah terhadap disabilitas serta inklusif dan berkeadilan sosial. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Informasi mancanegara, Kementerian Luar Negeri telah menerima informasi mengenai dugaan penyanderaan dua warga negara Indonesia di Myanmar. Penyanderaan dua WNI berinisial AE dan S disebut dengan tuntutan dengan sebesar 200 juta rupiah. Direktur Pelindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri RI, Heni Hamida mengatakan, berdasarkan informasi yang diperoleh, KBRI telah menerima indikasi lokasi keberadaan kedua warga negara Indonesia yang dimaksud. Heni menambahkan, sebagai tindak lanjut, pada 16 Juli 2026, KBRI Yangon telah menyampaikan nota diplomatik kepada Kemlu Myanmar. Informasi dari dunia olahraga, Timnas Indonesia mulai memasuki tahap latihan teknik pada fase lanjutan di pemusatan latihan jelang Piala AFF. Informasi selengkapnya bersama dengan Niar Abdul Itiloli.
17: Timnas Indonesia mulai memasuki tahap lanjutan di pemusatan latihan jelang Piala AFF. Setelah fase awal diisi dengan berbagai latihan fisik, kini para penggawa Garuda memasuki sesi pelatihan teknik. Hal ini disampaikan sang pelatih John Hartman pada latihan yang berlangsung di Bali United Training Ground Gianyar, Bali kemarin. Menurut Hartman, setelah beberapa fase latihan, ia mulai melihat skuad Garuda kini bertransformasi menjadi tim yang lebih kuat.
18: Pekan ini kami mendorong mereka berlatih lebih keras, pekan yang berisi latihan taktik. Kemarin kami melihat mereka berbaur dengan baik dan itu menyenangkan. Saat pertemuan tim, saya katakan ini adalah dasar yang baik bagi mereka untuk membangun tim yang kuat. Kami telah membangun tim dengan kepemimpinan yang baik dan saya melihat koneksi di antara mereka mulai terjalin. Semua berjalan baik, jadi bagian ini sangat membahagiakan bagi saya sebagai pelatih.
17: Melalui kesempatan yang sama, gelandang Timnas Indonesia Tom Hey mengungkapkan kesiapan timnya untuk menghadapi Piala AFF dengan kerja keras yang mereka lakukan beberapa waktu terakhir. Ia bahkan mengaku telah mempelajari sejarah Timnas Indonesia di Piala AFF.
19: Yeah, of course we know a lot about the
18: kami tahu sejarah Indonesia di turnamen ini. Semua orang di sini punya tekadnya yang sangat kuat. Saya rasa kami ingin menunjukkan diri kami yang sesungguhnya. Jadi kami bekerja keras dan bersiap dengan baik dan kami akan memberikan segalanya.
19: Yeah, like I said, we're preparing well and we're gonna give everything.
17: ASEAN Hyundai Championship atau Piala AFF 2026 dijadwalkan berlangsung pada 24 Juli hingga 26 Agustus. Skuad Garuda tergabung di grup A bersama Vietnam, Kamboja, Singapura, dan Timor Leste. Indonesia akan menjalani laga pertama mereka pada 27 Juli 2026 menghadapi Kamboja di Stadion Pakansari, Cibinong, Bogor. Dari Jakarta, Mira Pulitiloli, Pro 3 RRI, terus

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Di tengah politik yang sering dipenuhi kepentingan, I.J. Kasimo memilih jalan yang berbeda. Ia dikenal sebagai sosok yang sederhana, berani memegang prinsip, dan tidak menjadikan jabatan sebagai tujuan akhir. Perjuangannya banyak diarahkan pada kesejahteraan petani dan ketahanan pangan. Karena baginya, negara yang kuat dimulai dari rakyat yang sejahtera. Dia juga menunjukkan bahwa politik tidak harus dipenuhi konflik, tetapi bisa menjadi ruang untuk mengabdi. Hingga kini, nama I.J. Kasimo tetap dikenang bukan karena sensasi, melainkan karena nilai integritas, disiplin, dan pengabdiannya kepada bangsa dan negara.
1: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah, negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini, seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya. Mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya. Karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
0: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
2: Kemiskinan adalah masalah yang kompleks dan multidimensional, mempengaruhi akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang kerja. Menurut Badan Pusat Statistik, kemiskinan tidak hanya diukur dari sisi ekonomi, tetapi juga dari kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Data menunjukkan bahwa lebih dari 25 juta orang masih hidup di bawah garis kemiskinan nasional. Pemerintah telah meluncurkan berbagai program untuk mengatasi masalah ini. Salah satunya adalah kebijakan KUR yang terus disesuaikan untuk memenuhi target pendanaan kredit UMKM yang pada tahun 2024 menjadi lebih dari 30%. Pemerintah pun menempatkan dana di perbankan nasional untuk tujuan rekonstruksi kredit UMKM yang diharapkan UMKM dapat berkontribusi lebih besar dalam perekonomian dan mengurangi angka kemiskinan. Namun, tantangan tetap ada. Akses terhadap pendidikan dan pelatihan keterampilan yang memadai sangat penting agar masyarakat dapat keluar dari jeratan kemiskinan. Mari kita dukung upaya pemerintah dan berkontribusi dalam menciptakan solusi yang berkelanjutan untuk penanganan kemiskinan di tanah air.

Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Indonesia menyapa malam. Dari lantai 7 gedung RRI di Jalan Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Selamat malam peringkat perut 3 dimanapun Anda berada dan juga pemirsa RRI Net. Senang sekali saya Rudy Zain dapat menjumpai Anda malam hari ini dalam Indonesia menyapa malam Senin 20 Juli 2026. Kami telah memiliki tema-tema perbincangan dan juga informasi nanti disampaikan oleh reporter kami, dan tentu kami nanti juga akan mengajak partisipasi Anda untuk turut serta dalam perbincangan kami di setiap tema yang akan kami hadirkan malam hari ini. Termasuk informasi yang Anda miliki malam ini juga dapat Anda kirimkan melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Dan inilah Indonesia menyapa malam. Peringkat Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, World Artificial Intelligence Corporation Organization atau WICO resmi terbentuk sebagai organisasi internasional yang berfokus pada pengembangan dan tata kelola kecerdasan artificial atau kecerdasan intelligence atau AI secara global. Dan organisasi antar pemerintah ini terbentuk untuk memperkuat kolaborasi lintas negara agar pengembangan AI berlangsung terbuka, inklusif, aman, dan memberikan manfaat yang merata. Indonesia pun menjadi salah satu negara pendiri dalam organisasi ini bersama dengan 29 negara lainnya. Melansir website Kementerian Koordinator atau Kemenko Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Menteri Erlangga Hartarto telah menandatangani dokumen Agreement on the Establishment of the WICO, dan penandatanganan berlangsung dalam rangkaian World Artificial Intelligence Conference tahun 2026 di Shanghai, Republik Rakyat Tiongkok pada Jumat 17 Juli 2026 lalu. Langkah ini menjadi tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat pengembangan dan pemanfaatan artificial intelligence sekaligus memperluas kerjasama internasional di bidang teknologi. Bergabung Indonesia dalam WICO dalam menjalin kolaborasi AI global bersama dengan 30 negara menjadi tema perbincangan kami di malam hari ini bersama dengan founder and chairman Indonesian Cyber Security Forum atau ICSF, Ardi Suteja.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Ardi, selamat malam.
2: Selamat malam Mas Rudy, apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat, kabar baik Pak Ardi ya, malam ini ya.
2: Alhamdulillah.
0: Ya, Indonesia bergabung dengan 30 negara lainnya dalam WICO. Dan sebenarnya kalau Anda melihat, apa ini Pak, arti penting bergabung ke Indonesia dalam organisasi AI global ini Pak?
2: Ya, sebetulnya ini saya menyambut baik ya, kita ikut bergabung dengan pemain kecerdasan artificial global ya. Ini juga dengan kita bergabung dengan 30 negara, ya, tentunya ini juga memberikan kita posisi yang cukup di satu sisi cukup bagus gitu, tapi sekaligus juga menantang gitu ininya. Dan kita juga paling tidak dengan bergabung dengan 30 negara lainnya, kita paling tidak punya posisi juga untuk kiranya bisa ikut mempengaruhi ya bagaimana tata kelola kecerdasan artificial itu secara global, kebijakan-kebijakannya ya terkait dengan teknologi dan sebagainya. Dan ini juga memperluas ya jejaring Indonesia dengan negara-negara lain termasuk yang 30 yang sudah menjadi anggota WICO ini gitu. Jadi ini sebenarnya cukup baik ya, tapi memang masih banyak hal-hal yang perlu dilihat ya. Dari segi manfaat, reputasi ya, dan kita juga harus juga bercermin sebetulnya kita bergabung dengan WICO ini modal kita sebetulnya apa gitu, apa yang kita punya, apakah sepadan dengan upaya kita bergabung dengan mereka gitu.
0: Ya, kalau begitu Pak, apa yang bisa kita manfaatkan dengan kolaborasi AI dengan beberapa negara tadi, terutama bagi keamanan kita sendiri nih Pak?
2: Yang jelas gini ya, kita berharap sih ya, kalau saya nggak tahu ya dalam berpikir teman-teman dari Menteri Perkomunikasian, tapi saya diduga ini juga di samping kita perlu juga akses ya kepada teknologi-teknologi terkini terkait dengan kecerdasan artificial, ini juga terkait juga dengan masalah yang kita butuhkan saat ini adalah bagaimana menjaga keamanannya ya, dari segi cyber security dan sebagainya. Tuh kita juga sekarang banyak hal yang belum kita pahami terkait dengan kecerdasan artificial, dan kita juga perlu akses terhadap teknologi ini. Bagaimana sekarang terkait dengan tata kelola mengamankannya ya, terus juga manajemen resikonya. Ini hal yang tentunya kita belum sepenuhnya menguasai ya, dan juga terkait dengan riset Mas Rudi. Kita juga perlu juga masih riset. Ya ini di kita kan masih sangat terbatas ya. Kita perlu akses kepada mereka-mereka yang mungkin sudah melakukan riset-riset lanjutan ya. Kita perlu juga tahu apa yang mereka sudah lakukan. Jadi ini juga tidak lain saya kira juga dalam rangka kolaborasi ya, kolaborasi antar negara terkait dengan kecerdasan artificial.
0: Ya, gimana caranya agar kita bisa menyerap teknologi AI terkini, Pak, dari kolaborasi ini sekaligus memastikan sistem keamanannya itu betul-betul terjaga nih, Pak Ardi?
2: Ya, kembali tadi saya sudah sampaikan kita juga harus bercermin.
0: Ya. Halo, Pak Ardi. Ya, pendengar tampaknya terputus sambungan telepon kami dengan narasumber kami, Ardi Suteja. Kami masih akan untuk mencoba untuk tersambung kembali, Founder and Chairman Indonesia Cyber Security Forum atau ICSF, Ardi Suteja, untuk melanjutkan perbincangan kami. Dan tadi sempat dikatakan beberapa poin bahwa paling tidak dengan bergabungnya Indonesia, ini dapat mempengaruhi kebijakan terkait teknologi dan memperluas jejaring. Dan tidak hanya itu, ada hal lain yang juga disampaikan pula bahwa berharap agar kita perlu akses kepada teknologi terkini dan masalah bagaimana menjaga keamanannya karena banyak hal yang belum kita pahami. Itu tadi yang disampaikan, kami sudah tersambung kembali. Pak Ardi, mohon maaf tadi terputus, Pak. Halo, Pak Ardi. Iya, mohon maaf, Pak, tadi terputus, Pak. Iya.
2: Ya, jadi tadi kita jadi kalau tadi disampaikan ya, saya sudah sampaikan bahwa kita juga harus lihat ke diri kita ya. Sekarang di dalam kerangka kita bergabung dengan WIKO, kita sebenarnya sudah punya apa ya? Itu kalau nggak salah saya ingat ada beberapa parameter yang perlu kita lihat ya untuk kita bisa di dalam WIKO itu punya kesetaraan dengan negara lain ya. Yang salah satu harus kita lihat juga infrastruktur. Kita sudah mesjo mana infrastruktur kecerdasan artificial kita ya, terkait dengan riset ya, terus juga ketersediaan dataset yang sudah ada untuk melatih model-model AI ini gimana, terus juga regulasi kita gimana terkait dengan ini dengan AI ini ya, sudah mesjo mana, apakah sudah dipahami oleh masyarakat, industri ya, juga standar-standar kepatuhan gimana. Ini juga masih kita sampai detik ini masih jauh sekali ya. Terus juga bagaimana dengan talenta ya, talenta yang memenuhi syarat untuk bisa masuk ke dalam industri kecerdasan artificial. Terus juga bagaimana dengan inovasi, ekosistem inovasinya. Ini juga harus kita tanyakan. Terus juga bagaimana dengan literasi masyarakat terkait dengan AI ini ya, sudah masih jauh mana. Nah ini juga yang WIKO ini itu sudah memenuhi satu syarat. Ya, di sini syarat ada kolaborasi internasional. Nah, ini juga mungkin sebagai pintu pembuka ya di WIKO itu untuk melakukan kolaborasi internasional ya, agar kita punya akses ke teknologi ya, kemitraan, investasi dan sebagainya. Yeah. Terus juga sampai sejauh mana kita mau ingin serius melakukan investasi di bidang kecerdasan artificial di teknologi ini. Mm-hmm. Ini juga menjadi pertimbangan ya. Terus juga yang terakhir tentunya tidak kalah penting, ini juga masalah klasik di semua teknologi, ada terkait dengan etika. Ya, etika di AI ini gimana? Di kita sudah mengerti nggak? Ya? Jangan dulu kita kalau di internet, dulu awal kita main internet, ada kan istilah netiquette ya. Sampai sekarang kita punya masalah. Tentang etika internet banyak yang dilanggar. Nah, ini juga menjadi pertimbangan penentu sendiri.
0: Iya. Dan sejauh ini bagaimana, Pak? Riset, kemudian infrastruktur, regulasi yang kita miliki dengan kesiapan kita untuk berdiri sejajar dengan negara-negara anggota WIKO itu, Pak?
2: Ya, semua sudah dalam proses ya, tapi tentunya ini perlu transparansi ya kepada industri, masyarakat ya, dalam rangka sosialisasi ya. Banyak sekali peraturan-peraturan yang keluar ya, terutama panduan, guideline ya, roadmap segala macam, itu masih belum tersosialisasi dengan baik pada industri, masyarakat ya. Sehingga ini juga nggak tahu mereka harus kemana. Ini juga perlu kita sadari bahwa sosialisasi dan transparansi itu masih belum optimal. Sehingga juga ini akan menjadi penghambat kita untuk maju. Ya. Tapi sisi lain kita sudah ingin bergabung dengan 30 negara yang sudah saya tahu ya, mungkin sudah lebih maju dari kita di bidang AI. Yeah. Tapi kita sendiri secara internal masih banyak keterbatasan dan hal yang kita belum lakukan. Ya. Ini juga harus kita sadari.
0: Iya, tapi kalau kita terlibat di dalamnya, dampaknya bagi pengembangan SDM kita seperti apa nanti, apa yang diharapkan?
2: Saya sih berharap dan bisa kebayang ya, tentunya akan terjadi akselerasi ya, akselerasi terhadap kemampuan SDM ya, talenta kita di dalam memahami apa itu AI atau kecerdasan artificial ya, bagaimana memanfaatkan ini, bagaimana kita juga bisa manfaatkan ini untuk kesejahteraan masyarakat. Dan lain-lain. Ini tentunya yang kita harapkan. Tapi kembali lagi itu berpulang lagi pada kepada kita sendiri ya. Kita sudah paham atau belum? Kita sudah punya modal atau belum untuk bisa bergabung dengan negara-negara lain gitu?
0: Ya. Tapi sektor apa sih Pak yang menjanjikan atau yang paling membutuhkan lah kedepannya ini Pak?
2: Sebetulnya sih banyak ya. Saya sih karena saya lebih banyak kayak hari ini terfokus pada UMKM. Saya berharap justru akan membantu. Masyarakat yang memang bergelut di bidang usaha kecil menengah, terutama yang mikro karena fondasi ekonomi kita ke depan memang akan bertumbuh pada usaha mikro ya. Dan terutama ini usaha mikro itu sudah terbukti sangat tangguh ya di dalam menghadapi goncangan ekonomi, kita mengalami berbagai krisis segala macam, ternyata ya sektor-sektor usaha mikro ya, kaki lima ya, terus orang-orang berdagang makanan itu masih cukup tangguh. Dan ini dia ya, ini saya bantu mereka untuk bisa mengakselerasi ya, akses pada permodalan, akses pada teknologi manajemen ya, dan tentunya juga akses pada bagaimana mengamankan usaha mereka baik dari segi teknologi maupun juga aset-aset dan sebagainya.
0: Ya, sebagai penutup obrolan kita nih Pak Ardi, pesan yang bisa Bapak sampaikan agar pemanfaatan AI di Indonesia itu aman dan bermanfaat secara luas ini Pak.
2: Betul, jadi begini, di setiap pemanfaat teknologi itu kita juga harus pahami bahwa teknologi itu juga ibarat pisau bermata dua ya. Yeah. Kalau kita tidak mendapatkan pemahaman yang lebih lengkap, jelas ya, dari mereka-mereka yang paham, ya tentunya kita akan tidak mendapatkan daya tawar yang optimal, sehingga kita juga akan terjerumus pada perilaku-perilaku yang tadi saya sampaikan Pak, etika yang mungkin tidak sepadan dengan apa yang kita harapkan ya, sehingga kita benar-benar harus mempelajari benar-benar terkait dengan kecerdasan artificial ini agar bisa kita manfaatkan secara optimal dan kita manfaatkan secara aman, nyaman dan tentunya menyenangkan buat kita. Jangan takut teknologi, tapi belajarlah sebaik-baiknya tentang teknologi agar jangan membuat masalah pada diri kita untuk kedepannya.
0: Baik, Pak Ardi Sutejo, terima kasih Pak untuk waktunya sudah berbincang bersama kami Pro 3 RRI di kesempatan malam hari ini Pak. Salam sehat, selamat malam.
2: Selamat malam Pak Rudi.
0: Iya. Demikian tadi kami telah berbincang bersama dengan Founder Chairman Indonesian Cyber Security Forum atau ICSF Ardi Sutejo.
1: Wawancara Pro 3. Indonesia menyapa malam.
0: Silakan pendengar, Anda juga dapat berbagi informasi yang Anda miliki, Anda ketahui malam hari ini, lalu lintas, cuaca di tempat Anda, ataupun informasi lainnya dapat Anda sampaikan melalui pesan WhatsApp kami, baik berupa teks ataupun foto bahkan video yang dapat Anda kirimkan di 081-399-399-888.
3: Makan siang cuma kopi lagi nih.
4: Lagi diet, biar cepet turun berat badan.
3: Diet itu bukan berarti gak makan loh, tubuh tetap butuh energi buat kerja.
4: Jadi gimana yang benar?
3: Pilih makan dengan gizi seimbang. Perbanyak sayur dan buah. Minum air putih yang cukup. Kurangi makanan tinggi gula dan lemak. Lalu sempatkan bergerak walau cuma jalan kaki beberapa menit.
4: Wah, ternyata diet sehat itu soal kebiasaan, bukan menyiksa diri.
5: Tubuh yang sehat membuat semangat kerja meningkat. Mulailah pola makan bergizi, aktif bergerak, dan jalani diet dengan cara yang sehat. Pegawai sehat, produktivitas pun meningkat.
1: Pro3, Jaringan Berita Nasional.
0: Holding BUMN Pangan ID Food meluncurkan program warung pangan di Pasar Tebet Timur Jakarta Selatan siang tadi. Program ini disiapkan untuk memperkuat distribusi pangan sekaligus menjaga stabilitas harga di pasar tradisional. Alfred Stuter melaporkan selengkapnya. Alfred.
6: Pendengar, saat ini saya ada di kawasan Jakarta Selatan dan benar saja pendengar tadi Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faisal Nurofik ini menyampaikan bahwa warung pangan menjadi salah satu strategi pemerintah dalam memperpendek rantai distribusi pangan dari produsen ke masyarakat. Hal itu disampaikannya saat meluncurkan program warung pangan di kawasan Pasar Tebet Timur Jakarta Selatan. Dan tadi Hanif menyampaikan bahwa melalui jaringan pasar tradisional, pemerintah berharap intervensi harga dapat dilakukan lebih cepat tanpa harus menggelar operasi pasar secara berkala. Hanif mengatakan pasar tradisional selama ini masih kesulitan memperoleh akses pasokan dibanding pasar modern. Karena itu warung pangan diharapkan menjadi instrumen dalam menjaga keterjangkauan harga sekaligus memperkuat ketahanan pangan. Berikut keterangan lengkapnya.
0: Ya, Alfred, kami kurang bisa mendengar dengan baik pernyataan narasumber. Mungkin bisa Anda lanjutkan laporan Anda.
6: Lebih lanjut, pemerintah menargetkan pengembangan warung pangan secara bertahap hingga menjangkau ratusan kabupaten dan kota melalui jaringan distribusi ID Food. Demikian dari kawasan Jakarta Selatan.

Terima kasih Tuhan, dalam penyertaan-Mu sejak pagi hingga malam ini. Nafas dan hidup kami sepenuhnya kami serahkan dalam kuasa-Mu. Kiranya kami akan kembali menghirup udara baru untuk menyelesaikan karya bakti kami kepada negara, bangsa, dan tanah yang kami diami. Tuntunlah langit.

saudara pendengar dimanapun anda berada, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka usai sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini, Senin 20 Juli 2026. Siaran kami akan kembali lagi di udara besok pagi mulai pukul 04.55 waktu Indonesia Timur melalui pancar FM 94.3 MHz. Akhirnya selalu bisa kami bertugas malam hari ini, biar anda Raffi dan operator studio sekaligus operator pancar Willy Anderson Kadi Kreste, Kurnator SP, Kurnalis Lututur, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Terimalah salam kebangsaan kita, merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Sound Lucky.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Sound Lucky di udara melalui pemancar FM frekuensi 94,3 MHz. Kembali menemani Anda pagi hari ini, hari Selasa tanggal 21 Juli tahun 2026. Saudara pendengar, selamat berjumpa, selamat mengikuti siaran kami dan

Selamat pagi pendengar setia Pro 1 Radio Republik Indonesia Saum Laki, di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Saum Laki, kembali dipancarluaskan dari Jalan Insinyur Soekarno Puncak 221. Bahagia sekali untuk edisi siar pagi ini, hari Selasa tanggal 21 Juli 2026. Kami yang punya tugas kembali menemani Anda pagi hari ini. Saya Otolayan, ada juga rekan Neles Lutlutur yang punya meja putar. Ya, dia, pendengar, di pagi ini seperti biasanya kami Pro 1 Rarisom lagi hadir untuk Anda dengan religi pagi ya. Dan kali ini kami menghadirkan lagu-lagu kasidah untuk Anda kaum muslimin dan muslimat pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk Anda kaum muslimin dan muslimat di pagi ini. Sama-sama kita dengarkan lagu-lagu kasidah untuk menemani Anda kaum muslimin dan muslimat di saat ini yang telah bersama kami di Pro 1 RRI Som lagi. Untuk itu mari kita dengarkan sama-sama.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anda kaum muslimin dan muslimat, di pagi ini lagu-lagu religi Islam kami cukupkan untuk anda, dan kita ikuti penyampaian warta berita daerah bersama Prosatu Radio pagi ini pukul

Saudara pendengar di Republik Indonesia Tual, rangkaian lagu-lagu rohani pagi kita cukupkan sampai di sini, dan peringatan kita jelang pukul 6 waktu Indonesia Timur, saatnya kita sama-sama mengikuti warta berita daerah.

0: Kita ikuti Warta Berita Radio Republik Indonesia Tua.
1: State As-Salama Tual meluncurkan jurnal Sardik As-Salama sebagai upaya memperkuat budaya penelitian dan publikasi ilmiah di lingkungan kampus. Pendampingan keluarga dan edukasi mulai balita hingga orang lanjut usia terus digalakan DP2KB Maluku Tenggara demi menciptakan kualitas dan kebahagiaan keluarga. Saudara, itulah topik utama Warta Berita pagi ini edisi Selasa 21 Juli 2026 yang kami rangkai dengan sejumlah berita aktual lainnya. Berita selengkapnya bersama saya Iksan Ariando. STKIP Persada Evap Tual memfokuskan teknik micro-teaching bagi mahasiswa yang hendak menyelesaikan pendidikannya. Hal ini dikarenakan micro-teaching diwajibkan sebagai ilmu yang bisa diimplementasikan seluruh alumninya. Lodavika Beci, Puket 3 STKIP Persada Evap Tual kepada RRI mengatakan, kekuatan para mahasiswa di STKIP Persada Evap adalah menguasai micro-teaching.
2: Yang menjadi kekuatan kami supaya berkualitas adalah micro teaching. Jadi suasana sederhana tetapi kami kuat. Tidak lulus micro teaching, mahasiswa tidak boleh untuk magang. Gitu. Sehingga memang kami ukurannya memang harus bisa itu. Karena itu adalah ujung tombaknya menjadi guru. Harus micro teaching, harus kuat, bisa mengajar. Gitu. Kadang kami juga mendatangkan orang yang memang praktisi di lapangan harus datangkan mereka untuk bisa mengajar mahasiswa. Kemudian di sisi lain kami juga kerjasama dengan instansi lain yang memang kami merasa bahwa mereka punya kontribusi besar terhadap kampus.
1: Micro-teaching sendiri dijelaskan Meci adalah metode pelatihan praktik mengajar dalam skala terbatas dan situasi yang disederhanakan, termasuk waktu, jumlah siswa, materi, dan keterampilan yang dilatih. Semuanya diperkecil. Tujuannya adalah untuk membekali calon guru agar menguasai keterampilan dasar mengajar secara bertahap sebelum terjun langsung ke kelas yang sebenarnya. Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah As-Salama Tual meluncurkan jurnal Sardik As-Salama sebagai upaya memperkuat budaya penelitian dan publikasi ilmiah di lingkungan kampus. Peluncuran jurnal ini dilatar belakangi komitmen kampus dalam mengembangkan sumber daya. Selengkapnya dilaporkan reporter Resti Febrianti.
3: Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah As-Salama Tual meluncurkan jurnal Sardik As-Salama sebagai upaya memperkuat budaya penelitian dan publikasi ilmiah di lingkungan kampus. Ketua STIT As-Salama Tual, Abdul Rahim Sletsoin, mengatakan peluncuran jurnal ini dilatar belakangi oleh komitmen kampus dalam mengembangkan sumber daya manusia melalui pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya di bidang penelitian. Menurut Sletsoin, kehadiran jurnal Sardik diharapkan menjadi wadah bagi para dosen untuk mempublikasikan hasil penelitian yang telah dilakukan. Ia menjelaskan bahwa jurnal tersebut tidak hanya berfokus pada kajian pendidikan Islam, tetapi juga membuka ruang bagi penelitian yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia dan budaya.
4: Ada keunggulan-keunggulan yang menjadi target kita dalam rangka pertama adalah bahwa tujuan daripada sebuah publikasi karya ilmiah melalui artikel adalah pengembangan Tridharma melalui pengembangan sumber daya manusia, bukan hanya pada aspek pendidikan Islam, tapi bagaimana pengembangan SDM masih melalui sumber daya manusia di bidang budaya. Kita mencoba untuk kolaborasi bagaimana pengembangan budaya dalam tinjauan pada aspek-aspek pendidikan Islam.
3: Lebih lanjut, Letswin menyampaikan bahwa pengelolaan rumah jurnal STIT As-Salama mendapat pendampingan dari Universitas Islam Negeri UIN Makassar. Melalui kerjasama yang telah dibangun, pendampingan tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas tata kelola jurnal sehingga dapat berkembang menjadi jurnal ilmiah yang berkualitas dan berkelanjutan. Sementara itu, Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat LP2M STIT As-Salama Tual Ahmad Rahayaan mengatakan peluncuran jurnal bertujuan untuk meningkatkan mutu dosen melalui penguatan budaya penelitian. Menurutnya penghasilan sebuah penelitian hingga dapat dipublikasikan bukan pekerjaan yang mudah karena membutuhkan waktu, tenaga, dan biaya yang tidak sedikit.
4: Mahasiswa maupun dosen itu sebagai masyarakat ilmiah, sehingga minimal ketika dia tahu bahwa kampus ini sudah ada rumah jurnal, itu pasti dia termotivasi juga untuk melakukan penelitiannya. Daripada kan sekarang ini kan kita mencari informasi ya tentang referensi karya ilmiah itu kan minimal kita browsing dari internet atau menggunakan AI dan lain sebagainya. Nah, ketika dia bisa berpikir sampai ke tingkat, oh kenapa kita bisa mengambil hasil karya orang lain untuk menunjang karya kita atau artikel kita, lebih baik kita juga harus pada tingkatan mempublikasi.
3: Rahayan menjelaskan bahwa publikasi ilmiah merupakan tuntutan yang harus dipenuhi setiap perguruan tinggi agar mampu bersaing dan sejajar dengan kampus lainnya. Karena itu, LP2M menghimpun berbagai hasil penelitian dosen untuk diseleksi dan dikembangkan dan dipublikasikan melalui rumah jurnal yang telah dibentuk. Ia menambahkan keberadaan jurnal Sardik juga diharapkan memberi manfaat bagi mahasiswa. Paling tidak mahasiswa mengetahui bahwa kampus memiliki rumah jurnal sebagai media publikasi ilmiah sehingga dapat memotivasi mereka untuk lebih aktif melakukan penelitian dan menghasilkan karya ilmiah yang bermanfaat bagi masyarakat. Dari Tual, Resti Febrianti melaporkan.
1: Sementara itu, Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat LP2M, STIP Assalamatual, Ahmad Rahyaan berharap peluncuran jurnal Sardik menjadi langkah awal dalam membangun publikasi ilmiah yang berkelanjutan. Menurutnya, pengelolaan jurnal tidak berhenti pada tahap peluncuran, tetapi harus terus dikembangkan agar memenuhi berbagai persyaratan yang ditetapkan. Rahayaan mengatakan, target berikutnya adalah memenuhi persyaratan untuk pengembangan jurnal sesuai standar yang berlaku hingga dapat terindeks dan memperoleh pengakuan secara nasional. Ia menyebutkan, proses tersebut akan diarahkan melalui tahapan yang berkaitan dengan LIPI dan Badan Riset dan Inovasi Nasional, BRIN, sehingga jurnal Sardik dapat berkembang menjadi jurnal reputasi nasional.
4: Program lanjutan kami adalah yang pertama kami harus memenuhi persyaratan-persyaratan, kami harus mendaftarkan ke LIPI, kemudian memenuhi persyaratan dari BRIN untuk bisa menjadi jurnal bereputasi nasional. Nah, untuk mencapai jurnal bereputasi nasional itu, maka kami harus konsisten sebagai Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. Saya mau mengajak seluruh rekan-rekan di kampus untuk tetap konsisten dalam melakukan publikasi di rumah jurnal kami.
1: Untuk mencapai target tersebut, LP2M berkomitmen menjaga konsistensi dalam mengelola rumah jurnal. Menurut Rahayaan, kualitas penerbitan harus terus ditingkatkan melalui tata kelola yang baik, penerbitan yang berkesinambungan, serta peningkatan mutu artikel ilmiah yang dipublikasikan. Selain itu, ia mengajak seluruh dosen STIT Assalama yang memiliki bidang keilmuan sesuai dengan cakupan jurnal untuk terus berkontribusi melalui karya-karya penelitian. Dengan semakin banyaknya artikel ilmiah yang berkualitas, Rahayaan optimistis jurnal Sardik akan berkembang menjadi wadah publikasi yang mampu mendukung kemajuan penelitian di lingkungan kampus dan dikenal secara luas di tingkat nasional. Ahmad Raharusun terpilih sebagai pimpinan pengurus cabang Nadlatul Ulama Maluku Tenggara periode 2026-2031. Informasi selengkapnya dilaporkan Maya Pranira.
5: Ahmad Raharusun resmi terpilih sebagai Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama atau PCNU Maluku Tenggara periode 2026-2031. Raharusun terpilih melalui rangkaian seleksi berjenjang yang puncaknya ditentukan melalui konferensi cabang atau konfercab ketiga pada 18 Juli 2026 di Aula Kantor Kementerian Agama Maluku Tenggara yang dihadiri perwakilan Majelis Wakil Cabang NU dari 11 kecamatan yang ada di Kabupaten Maluku. Maluku Tenggara. Ketua Panitia Ibrahim Saleh Owat kepada RRI mengatakan terdapat 3 kandidat yang mencalonkan diri, namun setelah melewati tahapan seleksi hingga pada malam puncak persidangan terdapat 1 nama yang dinyatakan memenuhi syarat, yakni Ahmad Raharusun yang kini juga menjabat sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Maluku Tenggara. Ibrahim menjabarkan sejumlah syarat mutlak yang wajib dipenuhi para kandidat, diantaranya pernah tercatat sebagai pengurus Nahdlatul Ulama, memiliki sertifikat pengkaderan, serta beberapa syarat penting lainnya yang wajib dipenuhi oleh seluruh kandidat.
6: Untuk ketentuan secara administrasi ini kan untuk jadi ketua NU itu yang pertama, minimal dia pernah jadi pengurus, terus dibuktikan dengan dia punya SK kepengurusan, ditambah dengan sertifikat pengkaderan. Nanti waktu persidangan jalan dari 11 kecamatan itu siapa suara terbanyak, nanti dia akan mengisi namanya form penyertaan untuk mencalonkan diri. Ketika Rasul yang mengizinkan, baru dia masuk pada proses pemilihan. Pada kami itu memang yang ada lagi, hanya satu itu saja yang memenuhi syarat untuk dicalonkan, tuh hanya langsung ditetapkan.
5: Ibrahim menambahkan, usai terpilih selanjutnya Ketua PCNU Maluku Tenggara yang baru akan dilantik secara resmi bersamaan dengan penetapan kepengurusan PCNU Maluku Tenggara periode 2026-2031. Selaku Ketua Panitia, Ibrahim berharap rangkaian pelaksanaan

0: koordinasi langsung dengan sejumlah kementerian dan lembaga di Jakarta. Hanubun mengatakan, satu jembatan dengan bentang sekitar 30 meter akan ditangani oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB. Komitmen tersebut disampaikan langsung kepada Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto saat menerima audiensi pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara. Sementara itu, tiga jembatan lainnya yang membutuhkan anggaran hingga belasan miliar rupiah juga telah mendapat perhatian dari Pangdam 15 Patimura. Dukungan tersebut menjadi kabar baik bagi masyarakat Kei Besar karena kebutuhan perbaikan infrastruktur tidak sepenuhnya dibebankan pada APBD daerah.
1: Dari empat jembatan ini, satu yang ditangani oleh Badan Bencana Nasional, yang dibawahnya adalah Pak Letjen TNI Dr. Suharyanto. Yang kedua, kunjungan Pangdam beberapa waktu yang lalu. Dari empat itu kan tinggal tiga. Alhamdulillah puji Tuhan juga langsung ditangani oleh Pangdam Patimura. Jadi ini tinggal ditindaklanjuti oleh dinas-dinas terkait PLT Sekda untuk melakukan kontrol. Ini harus segera ditindaklanjuti.
0: Bupati meminta Bapeda, Dinas PUPR, dan perangkat daerah terkait segera menindaklanjuti komitmen yang telah diperoleh dari pemerintah pusat. Ia juga meminta pelaksana tugas sekretaris daerah melakukan pengawasan agar seluruh proses administrasi dan koordinasi berjalan sesuai rencana. Selain jembatan, Hanubun mengungkapkan pembangunan jalan di Kei Besar juga mendapat dukungan melalui program instruksi Presiden Impres Jalan Daerah. Kepastian itu diperoleh setelah dirinya bertemu Direktur Jalan dan Jembatan Kementerian PUPR. Diharapkan seluruh dukungan yang telah diperoleh dari pemerintah pusat dapat segera direalisasikan sehingga konektivitas antar wilayah di Pulau Kei Besar semakin baik dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Pendampingan keluarga dan edukasi mulai balita hingga orang lanjut usia terus digalakkan DP2KB Maluku Tenggara demi menciptakan kualitas dan kebahagiaan keluarga. Kabid Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Dinas DPPKBD Malra, Eli Arki Ubra, menyatakan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana dalam melaksanakan tugas dan fungsinya mengakomodir kebutuhan keluarga baik dari level bayi di bawah 5 tahun, remaja hingga lansia. Dan hal ini ditujukan dalam melakukan pendampingan dan pendidikan bagi keluarga terkait berbagai bidang untuk menciptakan keluarga sehat dan bahagia, sehingga pihaknya memiliki tenaga khusus untuk melakukan edukasi dan pencerahan bagi calon pengantin sebelum masuk dalam usia rumah tangga, termasuk memperhatikan bidang kesehatan dan pendidikan bagi terwujudnya generasi sehat dan cerdas.
2: Kalau dinas KB itu ngurus orang dari lahir sampai mati. Karena kita ada tahapan-tahapan pimpinan keluarga. Mulai dari lahir kita ngurus balita. Kelompok namanya kelompok-kelompok BKB. Namanya Bina Keluarga Balita. Jadi dalam kelompok Bina Keluarga Balita ini yang dibina bukan cuman balitanya. Tapi karena keluarga, makanya yang dibina juga termasuk keluarganya. Diedukasi. Gimana sih caranya mengasuh balita itu sendiri. Sampai ke tahapan Bina Keluarga Remaja atau BKR. Nah tahapan ini lagi, bagaimana cikil warga yang memiliki remaja juga diedukasi bagaimana mendidik remaja di hari ini, supaya jangan lagi kalau biasanya orang tua-tua itu ngomongnya bapak mama dulu-dulu tidak begini, ya itu kan dulu.
0: Ubra menilai program Gemilang Maluku Tenggara hebat yang dicanangkan Bupati Maluku Tenggara akan terus didukung penuh sehingga aplikasi dalam lingkungan keluarga akan tetap diterapkan. Selain itu, pendampingan keluarga sampai tingkat orang lanjut usia menjadi program prioritas Dinas P2KB untuk membangun ketahanan keluarga di Maluku Tenggara. Kolaborasi bersama unsur terkait merupakan solusi mendeteksi dampak negatif dari penyakit sosial terhadap generasi emas bangsa di daerah ini. Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Daerah Maluku Tenggara, Mutakim Rahakbau, mengatakan keutuhan keluarga menjadi basis untuk melahirkan putra dan putri yang memiliki sumber daya manusia yang handal dan profesional.

0: nasional menyikapi tantangan global. Olehnya itu, selain mendampingi keluarga, penguatan kapasitas pemuda dilakukan bersama institusi pendidikan, hukum dan keagamaan guna meningkatkan kapasitas generasi muda yang adalah masa depan bangsa, dibarengi penetapan kaidah adat dan norma-norma yang berkaitan erat dalam tata keharmonisan keluarga, termasuk menekan kekerasan dalam rumah tangga serta meminimalisir pengaruh buruk lingkungan terhadap perkembangan anak sejak dini.
1: Kita selalu kolaborasi dengan instansi-instansi terkait. Jadi misalnya pada saat yang momen-momen tertentu, seperti yang sekarang ini ada di sekolah-sekolah, MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah, samping kita memberikan edukasi-edukasi tentang keluarga berencana, juga edukasi-edukasi tentang apa yang akan nanti misalnya timbul dari keluarga. Misalnya tadi yang berdampak-berdampak hukum itu. Jadi kita selalu mengharapkan supaya norma-norma itu ditanamkan dalam keluarga oleh ayah maupun ibu di rumah, baik itu norma-norma hukum positif maupun norma-norma adat serta norma-norma agama. Ini yang kita selalu tekankan.
0: Rahakbau optimis jika seluruh norma yang diaplikasikan dalam lingkup keluarga dan masyarakat pada umumnya dapat ditaati optimal, akan mampu membentuk kader-kader pemimpin masa depan bangsa yang bukan hanya berkualitas secara akademik namun kuat dalam bidang non-akademik, serta memiliki prospek cerah dalam mencapai masa depan yang lebih baik dan menjadi kebanggaan keluarga, bangsa, dan negara. Dalam arah perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Maluku Tenggara, dalam 5 tahun ke depan, penguatan akses menjadi prioritas utama, terkhususnya pada wilayah yang belum maksimal aksesnya. Namun tidak semuanya berfokus pada hal tersebut. Kepala Bapeda Litbangda Clemens Welafubon mengatakan, selain penguatan akses, ada juga pemberdayaan ekonomi, kesehatan, serta pendidikan dan lainnya. Semua ini harus dilakukan secara kolaboratif agar bisa berjalan sesuai dengan rencana jangka panjang dan berdampak pada masyarakat dan daerah.
2: Pemberdayaan ekonomi. Ya, kita punya potensi luar biasa, ada di perikanan kita, ada di pertanian dan perkebunan kita, ada di pariwisata kita. Maka kita harus fokus pada sektor-sektor yang berkontribusi untuk pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya kita juga ada pada penataan tata kelola pemerintahan, gitu ya. Kita mau ekonomi tumbuh, aksesnya terbuka, tapi harus juga dikelola dengan tata kelola pemerintahan yang baik. Dan itu yang menjadi fokus kita. Ya, selain pendidikan dan kesehatan itu oke. Okay. Kemudian kita juga mulai membangun ya ekosistem ekonomi yang harus mulai jalan. Ekonomi tumbuh tapi harus juga ditunjang dengan ekosistem yang lain, infrastruktur harus jalan. Kemiskinan juga kita fokus, stunting kita fokus. Jadi kita harus melakukannya secara berkolaborasi.
0: Menurut Welafubon, dalam kondisi efisiensi saat ini, menjalankan program sesuai rencana harus dengan data. Kuncinya jika dengan data, skala prioritas dapat ditentukan dan program bisa jalan sesuai dengan kebutuhan. Welafubon mengharapkan dukungan semua pihak agar bisa sama-sama membangun Maluku Tenggara agar lebih baik ke depannya. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara secara resmi menutup rangkaian nonton bareng Piala Dunia 2026 yang telah berlangsung selama 38 hari. Penutupan digelar bertepatan dengan partai final di Gedung Serbaguna Larbol Ngabang, Ohuijang Langgur, Senin dini hari. Kegiatan yang didukung Bank Maluku dan Maluku Utara Cabang Tual Malra sebagai sponsor tunggal, berkolaborasi dengan LPP RRI Tual, PT Telkom Indonesia dan PLN UP3 Tual, berlangsung aman dan mendapat antusiasme tinggi dari masyarakat. Sambutan Bupati Maluku Tenggara M. Tahir Hanubun dibacakan staf ahli bidang ekonomi keuangan dan pembangunan Karel Rahayaan karena pimpinan daerah sedang melaksanakan tugas di luar daerah. Dalam sambutannya, Bupati menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan nobar sejak babak 32 besar hingga final. Menurutnya, sepak bola bukan sekedar hiburan, tetapi juga menjadi perekat persaudaraan yang memperkuat semangat budaya Aini Ain dan menjaga kerukunan masyarakat Maluku Tenggara.
3: Bola ini memang yang selalu punya cara untuk menyatukan orang-orang bersaudara di bumi Lawung Kabal. Meski kita di Maluku Tenggara jauh dari lokasi pertandingan, semangat dan euforia tetap menjadi gema di Kabupaten Maluku Tenggara. Kegiatan euforia kebersamaan yang menjadi satu kesatuan sebagai anak-anak di GAY dalam Mika Ainian bukan saja sebatas hari ini, tetapi mari datang kita semua menyongsong, menyiapkan diri untuk ada dalam perayaan HUT RI nanti pada bulan depan. Selanjutnya, HUT Kota Langgur, Festival Meti GAY, HUT Kabupaten Maluku Tenggara.
0: Bupati mengajak masyarakat menjadikan kebersamaan yang terbangun selama nobar sebagai modal sosial untuk menyukseskan berbagai agenda daerah termasuk peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI, HUT Kota Langgur, Festival Pesona Meti GAY, dan HUT Kabupaten Maluku Tenggara. Bupati juga mengajak masyarakat meneladani semangat pantang menyerah yang ditunjukkan para tim peserta Piala Dunia dalam menghadapi tantangan pembangunan daerah. Penutupan acara ditandai dengan pengundian hadiah bagi para penonton yang disediakan oleh Bank Maluku, Maluku Utara Cabang Tual, Malra. Hadiah diserahkan secara simbolis oleh Karel Rahayaan bersama Kepala Bank Maluku, Maluku Utara Cabang Tual, Ridwan Tuahena, Kepala LPPRRI Tual, Yakobus Resubun, serta sejumlah pejabat daerah sebagai penutup rangkaian nobar yang berlangsung meriah dan penuh kebersamaan. Kemenangan timnas Spanyol atas Argentina pada final Piala Dunia 2026 disambut antusias para pendukungnya di Kabupaten Maluku Tenggara. Suasana penuh kegembiraan terlihat usai nonton bareng final Piala Dunia di Gedung Serbaguna Lawung Kabal, Langgur, Senin pagi. Salah satu pendukung timnas Spanyol, Rahmanisa, mengaku bangga karena La Roja berhasil meraih gelar juara dunia kedua sepanjang sejarah. Keberhasilan tersebut menjadi jawaban atas keraguan banyak pihak terhadap skuad muda Spanyol. Ia menilai kunci keberhasilan ke Spanyol terletak pada permainan kolektif dan ketenangan para pemain sepanjang turnamen. Pada laga final, Spanyol mampu mengendalikan ritme pertandingan dan tidak terpancing oleh permainan keras lawan.
4: Banyak sekali ya yang sebelumnya meragukan Spanyol karena dikira tim anak-anak kecil, tapi anak-anak inilah yang membuktikan pada dunia bahwa mereka ini berkembang, mereka ini solid, mereka ini tim. Apalagi dalam permainannya itu mereka sangat tenang, dan di Piala Dunia ini atau di final ini mereka sangat dominan dalam permainannya. Sekitar ada 20 tembakan dan 12 tembakan itu targetnya pas. Dari permainan di final tadi kita bisa lihat Spanyol itu memiliki ketenangan yang tidak semua pemain bisa. Mereka bisa membuat pemain lawan itu mengikuti ritme permainan mereka.
0: Rahmanisa juga memberikan apresiasi kepada Rodri yang tampil dominan di lini tengah, serta Ferran Torres yang mencetak gol penentu kemenangan. Namun ia menegaskan gelar juara tersebut merupakan hasil kerjasama seluruh tim, bukan hanya individu tertentu. Pada partai final yang berlangsung di New York, New Jersey, Stadium Amerika Serikat, Spanyol mengalahkan Argentina 1-0 melalui gol Ferran Torres pada menit ke-106 babak tambahan waktu. Kemenangan itu sekaligus mengakhiri status Argentina sebagai juara bertahan dan mengantarkan Spanyol meraih trofi Piala Dunia kedua setelah sebelumnya juara pada tahun 2010. Selain mengangkat trofi, gelandang Spanyol Rodri dinobatkan sebagai pemain terbaik Piala Dunia 2026 berkat peran sentralnya sepanjang turnamen. Spanyol juga mendapat pujian karena tampil konsisten dengan permainan berbasis penguasaan bola dan organisasi tim yang kuat. Warta berita ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Tual di Langgur, di relay Radio Republik Indonesia Somlaiki, dan dipancar luaskan oleh pemancar relay RRI Tual di Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru, serta ditampilkan pula pada aplikasi RRI Digital. Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Ricci Lawrence Anggito, mengapresiasi pemerintah pusat atas dimulainya pembangunan proyek gas abadi Blok Masela yang ditandai dengan groundbreaking oleh Presiden Prabowo Subianto pada 16 Juli 2026 di Desa Lerbatang, Kecamatan Tanimbar Selatan. Menurut Anggito, dimulainya proyek strategis nasional tersebut merupakan jawaban atas harapan panjang masyarakat Tanimbar. Kehadiran proyek ini diyakini akan memberikan dampak positif bagi pembangunan daerah, meningkatkan perekonomian masyarakat, serta mendorong kemajuan Maluku dan Indonesia.
5: Yang pertama sekali, saya menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat, pemerintah Provinsi Maluku, pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, serta seluruh pihak yang telah bekerja keras hingga terlaksananya tahapan penting pembangunan proyek strategis nasional Blok Masela groundbreaking ini, bukan sekedar seremonial tetapi menjadi penanda dimulainya pembangunan yang telah lama dinantikan.
0: Ia juga menyampaikan penghargaan kepada pemerintah Provinsi Maluku, pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, serta seluruh pihak yang telah bekerja sama hingga tahapan penting pembangunan Blok Masela dapat terlaksana. Acara groundbreaking turut dihadiri Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia. Anggito menegaskan, groundbreaking tersebut bukan sekedar seremoni, melainkan penanda dimulainya pembangunan yang telah lama dinantikan masyarakat. Menurut anggota, DPRD Kepulauan Tanimbar akan terus mengawal pelaksanaan proyek agar hak-hak masyarakat tetap terpenuhi dan manfaat investasi benar-benar dirasakan demi meningkatkan kesejahteraan ekonomi warga. Menjelang peresmian groundbreaking proyek LNG Abadi Blok Masela, Bupati Kepulauan Tanimbar Ricci Jawerisa menggelar pertemuan strategis dengan CEO Impex Corporation Takayuki Ueda beserta jajaran di kantor Impex Masela LTD Villa Bukit Indah baru-baru ini. Pertemuan yang dihadiri Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia tersebut membahas pemantapan seluruh persiapan pelaksanaan groundbreaking proyek strategis nasional yang berpusat di Desa Lermatang, Kecamatan Tanimbar Selatan. Bupati Ricci Jawerisa menegaskan kolaborasi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan Impex menjadi langkah penting dalam mendukung ketahanan energi nasional. Di sisi lain, proyek LNG Abadi Blok Masela diharapkan menjadi pintu masuk bagi peningkatan investasi, pertumbuhan ekonomi, serta kesejahteraan masyarakat Kepulauan Tanimbar. Desa Lauran, Kabupaten Kepulauan Tanimbar menjadi salah satu destinasi yang akan dikunjungi wisatawan asal Australia dalam ajang Sail Darwin. Menyambut kedatangan tamu internasional tersebut, pemerintah desa bersama masyarakat terus mempercepat pembenahan kawasan wisata mangrove. Kepala Desa Lauran, Stanislaus Kinjapluan, saat ditemui Senin kemarin mengatakan persiapan dilakukan melalui kerjasama dengan Dinas Pariwisata Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Meski dihadapkan pada keterbatasan anggaran, pemerintah desa tetap berkomitmen menata kawasan wisata agar siap menerima kunjungan wisatawan.
6: Pada ini kan sekarang ini kan ketemu juga sama seperti saya ditunjukkan di tiga desa. Kalau sesal empat. Yang satu ini cuma gambaran saja sih. Kampung Tenun ini di turun-turun itu Pak. galaksi lah, tembus pantai sana ada orang-orang bersuka. So di situ nanti ada rekaya sesuatu yang bisa sejenis kampung di kampung yang ini di situ. Jadi kita udah orang kedua tunggu di orang. Jadi kemarin kita dapat informasi terakhir, kita nanti ada kementerian besar maksud siang di orang. Ada yang siapkan semua untuk semua jadi gunung. Untuk tetap mempersiapkan lokasi kita tetap punya dalam keinginan untuk kita buat, jadi kita buat untuk penimbunan sesuatu kan kita kebijakan saya kemarin untuk persoalan itu untuk kita mempersiapkan kita berupaya juga untuk pinjaman juga tapi pendapat dari pinjaman susah kalau kedua pun nanti kita mengambil dari mana.
0: Selain melakukan pembersihan dan perbaikan fasilitas, pemerintah desa berencana berkantor sementara di kawasan wisata mangrove guna mempermudah pengawasan dan memastikan seluruh pekerjaan berjalan optimal. Langkah ini diharapkan mampu menghadirkan destinasi yang lebih tertata, sekaligus memperkenalkan potensi wisata desa Lauran kepada wisatawan mancanegara. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menegaskan pemerintah daerah dan masyarakat harus menjadi subjek sekaligus penerima manfaat utama dalam pembangunan proyek LNG Abadi Blok Masalah di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Usai peresmian groundbreaking, Bahlil meminta pengusaha lokal diprioritaskan untuk mengerjakan pekerjaan yang mampu mereka tangani. Ia juga menginstruksikan SKK Migas memastikan komitmen tersebut dijalankan agar manfaat proyek benar-benar dirasakan masyarakat Tanimbar.
7: Untuk kepala SKK Migas, saya mohon ini untuk dipatuhi masyarakat
0: Dian. Selain itu, Bahlil mengingatkan pemerintah daerah agar mengelola dampak ekonomi proyek secara profesional dan tidak menganggap pendapatan yang dihasilkan sebagai bagian dari APBD. Ia juga meminta TNI Polri dan seluruh pemangku kepentingan terus membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat serta menjaga sinergi demi kelancaran dan keamanan proyek strategis nasional tersebut. Polsek Selaru kembali mengintensifkan patroli kegiatan rutin yang ditingkatkan untuk menjaga situasi Kamtibmas di wilayah hukumnya. Patroli yang dipimpin Aibda Saklil bersama personel piket menyasar kawasan rawan, pusat keramaian, permukiman warga dan objek vital di Kecamatan Selaru. Kapolsek Selaru, Ibtu John R. Sermatang, mengatakan patroli ini merupakan langkah preventif untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat sekaligus merespons dinamika keamanan yang berkembang. Kegiatan serupa akan terus dilakukan secara rutin, baik siang maupun malam. Selain berpatroli, personil juga berdialog dengan warga dan menyampaikan imbauan Kamtibmas, termasuk mengingatkan masyarakat agar selalu mengunci kendaraan guna mencegah pencurian kendaraan bermotor. Seluruh rangkaian patroli berlangsung aman dan kondusif dengan situasi Kamtibmas di Kecamatan Selaru tetap terkendali. Harapan masyarakat di wilayah terpencil dan terluar untuk menikmati akses listrik mulai terwujud melalui pembangunan jaringan pembangkit listrik tenaga surya PLTS di Desa Romanus dan Desa Persiapan Namralan. Pemasangan infrastruktur dilakukan secara bertahap oleh PT Arca Energi, mulai dari survei lapangan hingga penentuan titik tiang dan jaringan bersama pemerintah desa. Proyek ini ditargetkan rampung dan mulai dimanfaatkan masyarakat dalam waktu sekitar 6 bulan. Pelaksana lapangan PT Arca Energi Sanjaya mengatakan program tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah pusat terhadap daerah terdepan, terluar dan tertinggal agar masyarakat memperoleh akses energi yang lebih layak. Koordinasi intensif dilakukan dengan pemerintah desa Romanus dan Namralan untuk memastikan pembangunan sesuai kebutuhan warga. Kehadiran PLTS diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat, memperkuat aktivitas ekonomi, serta menghadirkan penerangan yang selama ini sangat dinantikan di kawasan kepulauan tersebut. Saudara, untuk mengetahui perkiraan cuaca hari ini, kami ajak Anda mengikuti informasi langsung dari stasiun BMKG Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual bersama rekan kami Ibu Dian. Halo, selamat pagi Ibu Dian.
8: Iya, selamat pagi.
0: Apa kabar di saat ini?
8: Kabar baik.
0: Luar biasa. Sudah siap dengan informasinya?
8: Iya.
0: Ya, silakan dengan informasi selengkapnya Ibu Dian.
8: Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada, berikut kami sampaikan perkiraan cuaca wilayah Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara berlaku hari ini Selasa 21 Juli 2026 pukul 09.00 waktu Indonesia Timur. Untuk wilayah Kota Tual, kondisi cuaca pada pagi hingga siang hari berawan, sore hari cerah berawan hingga cerah, malam hingga dini hari cerah berawan. Untuk wilayah Kabupaten Maluku Tenggara, kondisi cuaca pada pagi hingga siang hari berawan, sore hingga dini hari cerah berawan. Suhu udara berkisar antara 23 hingga 30 derajat Celcius, kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 90%, angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan mencapai hingga 37 km per jam. Untuk informasi perakiran wilayah perairan, tinggi gelombang di sekitar perairan Kepulauan C diperkirakan berada pada kategori sedang, yakni berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan 13 hingga 16 knot atau mencapai 30 km per jam. Demikian informasi perakiran cuaca hari ini dari Stasiun Meteorologi Karangsastri Tubun untuk wilayah Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara. Selanjutnya kembali ke studio.
0: Ya, terima kasih untuk informasinya Ibu Dian. Salam sehat dan selamat kembali menjalankan tugas dan aktivitas.

Saudara, sebelum menutup perjumpaan kita dalam Warta Berita pagi ini, kami sampaikan kembali topik berita utama. Stiid As-Salamatual meluncurkan jurnal Sardik As-Salama sebagai upaya memperkuat budaya penelitian dan publikasi ilmiah di lingkungan kampus. Pendampingan keluarga dan edukasi mulai balita hingga orang lanjut usia terus digalakkan DP2KB Maluku Tenggara demi menciptakan kualitas dan kebahagiaan keluarga. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Iksan Aryando mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara. Selamat pagi, selamat beraktivitas.

0: Selamat sampai tempat tujuan bagi Anda yang tengah dalam perjalanan ke tempat tujuan masing-masing. Juga para pedagang yang ada di pasar Kota Tua, Kota Langkur di saat ini juga sudah mulai buka lapak. Selamat berjuang, selamat berdagang. Semoga apa yang menjadi perjuangan Anda, kita semua hari ini membuahkan hasil memuaskan.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langkur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tua, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

Cara mengatasi inflasi bisa juga dengan berinvestasi deposito. Kamu perlu mengalokasikan sebagian dana dalam deposito karena umumnya bunga deposito setara dengan rata-rata nilai inflasi. Dengan begitu, danamu ditabung pun tidak akan ikut tergerus inflasi. Namun kamu juga tidak boleh menarik deposito sebelum jatuh tempo karena akan dikenakan inflasi oleh bank. Deposito merupakan cara yang paling mudah dalam mengatasi inflasi. Tidak hanya mudah, menabung dalam deposito juga terjamin aman dan menguntungkan.

Ya, saudara pendengar di Republik Indonesia, Acit-acit sudah menyemangati Anda semua pendengar dengan alunan musik yang membahana di pagi-pagi, sudah menggerakkan dan menggetarkan hati sanubari Anda di pagi-pagi. Harus lebih semangat lagi. Yang masih kantuk-kantuk, segera bangun dari tempat tidurnya, menyiapkan segala macam hal sebelum Anda mulai aktivitas di sepanjang hari ini. Ya, informasi mendengar perihal pembahasan rencana undang-undang RUU Daerah Kepulauan terus bergulir. Sebagai pengusul RUU, tim kerja Timja DPD RI bersama panitia khusus Pansus DPR RI menyerap berbagai aspirasi dari pemerintah Provinsi Maluku dan pemangku kepentingan daerah guna memastikan regulasi tersebut mampu menjawab kebutuhan nyata masyarakat kepulauan. Pertemuan dengan pemerintah Maluku ini menjadi bagian dari upaya memperkaya substansi RUU Daerah Kepulauan yang saat ini tengah dibahas bersama Pansus DPR RI, Timja DPD RI, dan pemerintah. Berbagai masukan yang disampaikan diharapkan dapat memperkuat keberpihakan kebijakan terhadap daerah-daerah yang memiliki karakteristik geografis kepulauan. Wakil Ketua Timja RUU

Selamat pagi untuk Anda pendengar di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia, selamat pagi, masih terus dipancar luaskan dari Jalan Insinyur Soekarno Puncak 221. Ya, dan untuk Anda pendengar, kali ini kami RRI Selamat pagi menghadirkan lagu-lagu pilihan untuk Anda pagi ini dalam program acara Selamat pagi. Pagi ini musik dan informasi kami bagikan untuk Anda dan untuk semuanya. Selamat pagi ya, selamat menjalani aktivitas Anda di pagi ini yang sudah beraktivitas, dan untuk Anda yang mungkin saat ini lagi sibuk ya di jalur belakang ya, yang menyiapkan sarapan untuk keluarga Anda tersayang. Ya, pasti Anda memberikan menu sarapan dengan perasaan, dengan cinta ya. Semoga di pagi ini keluarga Anda bisa bersemangat melaksanakan aktivitasnya. Oke, untuk Anda pendengar di pagi ini kita dengarkan lagu-lagu pilihan dan akan kami bagikan informasi untuk Anda.

Iya, untuk Anda pendengar setia Pro 1 Rarisa, lagi di mana saja Anda berada, selamat beraktivitas ya untuk adik-adik sekolah yang penuh semangat dan juga Bapak guru hebat yang sudah meluangkan waktu serta tenaga untuk menyiapkan materi pelajaran terbaik hari ini. Memulai hari dengan niat belajar dan mengajarkan adalah langkah awal untuk menuju kesuksesan bersama ya bagi para guru ya. Semoga lelahnya materi yang disiapkan berbuah manis saat melihat binar pemahaman di wajah siswa. Dan untuk adik-adik sekalian, semoga hari ini kalian bisa dengan mudah mengerti serta memahami setiap pelajaran yang diterima. Tetap semangat untuk adik-adik sekalian ya, tetap semangat menyongsong masa depan yang cerah ya. Untuk tak lupa juga ya untuk yang berada di rumah sakit sana ya, selamat menjalankan tugas mulia ya kepada para dokter, perawat serta seluruh tenaga medis ya yang tetap setia dan tulus memberikan pelayanan terbaik bagi para pasien di rumah sakit ya. Dedikasi tinggi yang Anda berikan adalah wujud nyata dari kemanusiaan yang tak ternilai. Semoga setiap tindakan dan sentuhan tangan Anda mampu membawa kesembuhan, ketenangan serta kekuatan bagi mereka yang sedang berjuang melawan penyakit. Tak lupa juga ya, semoga senyuman hangat dan keramahan yang selalu Anda hadirkan di ruang-ruang perawat dapat menjadi obat penyejuk yang membangkitkan semangat hidup para pasien beserta keluarga yang mendampingi. Oke, untuk Anda pendengar di pagi ini, selamat menjalani tugas Anda masing-masing ya. Di pagi ini kita dengarkan lagu-lagu pilihan. Akan juga kami bagikan informasi untuk Anda pagi ini.

Kami kali ini menghadirkan informasi, yaitu pemerintah daerah dan masyarakat harus menjadi subjek objektif pembangunan. Ya, pernyataan itu disampaikan Menteri Energi Sumber Daya dan Mineral Republik Indonesia Bahlil Dahlia menyusul peresmian groundbreaking atau peletakan batu pertama sebagai tanda dimulainya pembangunan LNG Abadi Blok Masela di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Menurut Bahlil, para pengusaha lokal di daerah perlu diprioritaskan dalam hal ini menyelesaikan sejumlah pekerjaan yang dapat ditangani secara serius. Terkait hal ini, dia mengingatkan SKK Migas agar hal ini menjadi perhatian serius agar hal itu dapat dipatuhi dengan baik, mengingat masyarakat Tanimbar bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ia juga mengingatkan para kepala daerah mulai gubernur hingga bupati bahwa pendapatan yang dihasilkan proyek raksasa ini bukanlah APBD. Karena itu pengelolaannya harus profesional dengan tidak mempraktekkan hal-hal lama. Pada kesempatan itu pula ia mengingatkan para Pangdam dan Kapolda serta seluruh jajaran dan semua satuan agar tetap melakukan komunikasi yang baik dengan masyarakat serta menjaga sinergitas yang baik demi keamanan dan kenyamanan proyek nantinya. Oke, untuk Anda pendengar di mana saja Anda berada,

Ya, pendengar di mana saja Anda berada, itulah informasi yang kami bagikan untuk Anda kali ini ya. Semoga bermanfaat.

at fungsi. Langkah ini diambil dengan menyasar sejumlah titik rawan, pusat keramaian dan pemukiman warga serta sejumlah objek vital di kecamatan itu. Kapolsek Selaru itu John R. Sermatan mengatakan patroli siang ini dimaksudkan untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat yang sedang beraktivitas. Kapolsek mengatakan patroli intensif ini merupakan respon kepolisian dalam menyikapi dinamika keamanan di tengah masyarakat. Pihaknya berkomitmen untuk terus menggelar patroli sejenis baik di siang maupun malam hari. Yang mengatakan peran serta masyarakat sangat krusial dalam menciptakan stabilitas keamanan yang berkelanjutan. Menurutnya, kemitraan antara Polri dan masyarakat merupakan kunci utama di mana Polsek Selaru tak bisa bekerja sendiri tanpa adanya kesadaran dan dukungan seluruh lapisan masyarakat. Pada kesempatan itu, personel berkesempatan berdialog serta menyampaikan sejumlah imbauan Kamtibmas. Personel meminta warga untuk mengunci kendaraannya demi menghindari kemungkinan terjadinya aksi curanmor. Kegiatan patroli, kegiatan rutin yang ditingkatkan ini berjalan kondusif. Secara umum, situasi Kamtibmas di kecamatan itu dalam kondisi aman. Ya, untuk Anda pendengar di mana saja Anda berada, itulah informasi yang kami bagikan untuk Anda, yaitu Polsek Selaru kembali mengoptimalkan patroli kegiatan rutin yang ditingkatkan atau KRYD ya. Semoga demi menciptakan situasi wilayah yang aman, tertib dan kondusif ya. Polsek Selaru diharapkan dapat terus mengoptimalkan kegiatan rutin yang ditingkatkan atau KRYD melalui patroli berkala di titik-titik rawan. Langkah preventif ini menjadi kunci dalam mengantisipasi potensi gangguan keamanan serta memastikan ketentraman bagi seluruh warga. Mari kita dukung bersama upaya jajaran kepolisian demi mewujudkan lingkungan yang aman dan harmonis. Oke, pendengar, itulah informasi yang kami bagikan untuk Anda ya. Semoga bermanfaat. Dan juga kami mengucapkan selamat pagi dan salam hangat untuk jajaran kepolisian negara Republik Indonesia ya, khususnya para personel lalu lintas ya yang saat ini tengah bersiaga mengamankan serta mengatur kelancaran jalan raya. Dedikasi bapak-bapak sekalian di lapangan sangat berarti demi terciptanya ketertiban bersama. Kepada seluruh pengguna jalan diimbau agar senantiasa berkendara di jalur masing-masing dan mematuhi setiap rambu lalu lintas yang ada ya, khusus bagi para pengendara ya angkutan umum dan sopir kendaraan roda 4, utamakan keselamatan dengan selalu berhati-hati ya, dan menjaga jarak aman ya. Begitu pula bagi para pengendara ojek maupun sepeda motor, pastikan untuk selalu menggunakan helm berstandar SNI demi keselamatan diri sendiri dan penumpang ya. Semoga perjalanan Anda hari ini berjalan lancar, aman dan selamat sampai di tujuan. Oke, untuk semuanya kita kembali dengarkan lagu-lagu pilihan kami kembali bagikan untuk Anda, menemani Anda pagi ini.

0: Ya, untuk Anda pendengar setia Pro 1 RRI Somblaiki, di mana saja Anda berada, di saat ini kami mengajak Anda untuk sama-sama kita ikuti penyampaian Warta Berita Nusantara bersama Pro 3 Jakarta pagi ini pukul 7.30 waktu Indonesia Timur.
1: Bersama dengan Kodim dan Polres Pegaf bersama-sama menuju ke lokasi kejadian kecelakaan. Sampai saat ini memang sedang dilakukan pencarian. Untuk update selanjutnya kami masih menunggu dari kabar dari tim lapangan begitu. Mohon doanya juga rekan-rekan dari RRI buat tim kami di dua operasi yang kami lakukan ini.
2: Sementara itu Kapolres Pegunungan Arfak AKBP Bernardus Okoka kepada RRI melalui saluran telepon mengatakan bahwa operasi pencarian ini melibatkan sekitar 45 personil gabungan yang terdiri dari Polres Pegunungan Arfak, Basarnas, personil TNI, serta keluarga korban dan rekan kerjanya. Saat ini tim telah diberangkatkan sejak pagi menuju lokasi kejadian untuk menyisir aliran sungai dan area sekitar air terjun. Selain itu, lokasi air terjun dapat ditempuh sekitar 1 jam perjalanan dari pusat Kabupaten Pegunungan Arfak. Selanjutnya, tim harus berjalan kaki sejauh lebih dari 3 km untuk mencapai titik pencarian.
3: Tadi pagi sudah meluncurkan tim SAR gabungan dari Polres, tim SAR, juga TNI, sama keluarganya sekitar 45 personil turun ke lokasi. Sementara masih pencarian, belum ada apa kabar. Ya, kalau dari Polres ini, dari kabupaten, satu jam perjalanan. Kemudian dari titik dari jalan ke lokasi air terjunnya aja sekitar 3 kilo lebih. Jalan kaki.
2: Pendengar, hingga hari ketiga berita ini turunkan, proses pencarian masih terus berlangsung dan tim gabungan belum menemukan tanda-tanda keberadaan korban. Aparat bersama seluruh unsur yang terlibat akan terus melanjutkan penyisiran di sekitar lokasi hingga membuahkan hasil. Dari Manokwari, Papua Barat, Putra Haryanto, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Warta Nusantara.
5: BMKG memprediksi fenomena El Nino kuat selama bulan Juli hingga Oktober dan kondisi ini diperkirakan meningkatkan potensi kekeringan di wilayah Indonesia bagian timur, utamanya di Papua Selatan. Kita akan menyimak informasi lengkap bersama Jessica Ardana berikut ini. Forecaster Stasiun Klimatologi Papua Selatan, Asi Arum Bestari, menjelaskan El Nino merupakan fenomena menghangatnya masa air di Samudra Pasifik bagian tengah dan timur yang mempengaruhi iklim di Indonesia. Dampak El Nino akan semakin terasa apabila terjadi bersamaan dengan musim kemarau. Menurutnya, El Nino memiliki beberapa kategori mulai dari netral, lemah, hingga kuat. Saat ini, kondisi El Nino berada pada kategori kuat sehingga menjadi perhatian khusus BMKG dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Papua Selatan pernah mengalami El Nino kuat pada tahun 2015 yang menyebabkan musim kemarau berlangsung lebih panjang dan memicu kekeringan di sejumlah wilayah. Karena itu, masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak yang berpotensi terjadi pada tahun ini.
6: Pengaruhnya adalah dengan meningkatkan potensi kekeringan di wilayah Indonesia Timur khususnya, dan ketika El Nino ini aktif berbarengan dengan musim kemarau, maka otomatis akan meningkatkan kecenderungan musim kemarau yang lebih kering daripada biasanya.
5: Menghadapi fenomena El Nino, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Merauke memperkuat koordinasi lintas sektor sebagai langkah mitigasi menghadapi dampak fenomena El Nino yang diperkirakan terjadi selama musim kemarau. Sinergi dilakukan untuk mengantisipasi kekeringan, krisis air bersih, hingga kebakaran hutan dan lahan. Kabid Pelayanan Informasi Rawan Bencana BPBD Merauke, Andarias Rooson, mengatakan fenomena El Nino tidak hanya meningkatkan resiko kekeringan, tetapi juga berpotensi memicu kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah, serta akibat kebakaran tersebut dikhawatirkan berdampak terhadap kesehatan masyarakat.
7: Kita sangat rentan terhadap pergeseran iklim secara ekstrim. Nah, kami BPBD sebagai melaksanakan tupoksi kami adalah tentang keselamatan kebencanaan. Nah, di samping itu memandang bahwa ancaman El Nino tahun ini tidak bisa dihadapi dengan cara biasa.
5: Meski hingga pertengahan Juli belum menerima laporan adanya kekeringan parah, BPBD tetap meningkatkan kewaspadaan karena musim kemarau diperkirakan berlangsung lebih kering dari biasanya. Masyarakat diimbau mulai menyiapkan cadangan air serta menggunakan air secara bijaksana. Andarias menambahkan, BPBD telah menyiapkan logistik, armada distribusi air bersih, serta program sosialisasi berdasarkan informasi dan peringatan dini yang dikeluarkan BMKG. Melalui kesiapsiagaan pemerintah dan partisipasi aktif masyarakat, pihaknya berharap dampak El Nino di Kabupaten Merauke dapat diminimalkan sehingga kebutuhan air bersih, kesehatan, dan aktivitas masyarakat tetap terjaga selama musim kemarau. Jessica Ardana melaporkan.
4: Warta Nusantara.

0: Kali ini kita ke Wamena, Wakapolres Jayawijaya Kompol Albertus Mabel SIKMAP dan aktivis HAM Papua Theo Hesegem menilai proses rekonsiliasi pasca konflik Mei di Wamena yang dilakukan pemerintah belum maksimal. Keduanya bakal menyarankan Pemda untuk rekonsiliasi ulang. Kita simak laporan dari rekan saya, Roni Hisage.
1: Pernyataan tersebut disampaikan keduanya saat hadir sebagai narasumber dalam program Dialog Interaktif RRI dengan topik penanganan lanjutan pasca konflik Wamena pada Rabu 15 Mei 2026. Wakapolres Jayawijaya Kompol Albertus Mabel mengatakan rekonsiliasi konflik yang difasilitasi langsung Wamendagri Ripka Halu pada 23 Mei di Mapolres Jayawijaya belum maksimal dan tidak sepenuhnya menyelesaikan konflik antar warga. Ritual patah panah saat itu tidak dibangun dengan komunikasi terlebih dahulu dari kedua kubu yang bertikai. Oleh karena itu, Wakapolres Albertus Mabel menyarankan kepada pemerintah untuk melakukan komunikasi ulang kepada para pihak dan melakukan rekonsiliasi yang lebih konferensif, sebab hingga saat ini gesekan-gesekan sosial masih terjadi di tengah masyarakat, termasuk aksi pembakaran sejumlah rumah di Woma pada 6 Juli 2026 malam.
2: Menurut saya sebagai adat Lembah sendiri, itu belum sepenuhnya begitu.
1: Baik.
2: Mungkin pertama tidak komunikasi yang baik. Jadi dari teman-teman dari Lani, mereka sudah mendahului masuk dan mereka melakukan bikin kayak honai itu, bentuk honai itu. Itu budaya dari Lani.
1: Yeah.
2: Tapi kalau untuk dari Lembah sendiri atau dari Kurima itu, saya lihat tidak dilakukan begitu. Langsung diambil alih dari Pak Bupati Kabupaten Jayawijaya untuk yang adatnya itu tidak dilakukan, hanya cuma patah panah saja. Jadi tidak 100% begitu.
1: Sementara itu, aktivis HAM Papua Theo Hesegem mengatakan, setelah proses penyelesaian oleh Wamendagri dan Pemda pada 23 Mei lalu, masih terjadi tindakan yang melanggar kesepakatan menunjukkan bahwa rekonsiliasi belum sepenuhnya dilakukan. Theo Hesegem mengatakan, setelah proses mediasi patah panah di Polres, mestinya poin-poin kesepakatan tersebut disosialisasikan kepada publik, namun hal itu belum dilakukan. Dengan demikian pihaknya menyarankan pemerintah dalam hal ini Pemprov Papua Pegunungan, Pemda Jayawijaya dan Lanijaya dan juga Pemda Yahukimo untuk segera melakukan evaluasi hasil kesepakatan sebelumnya dan melakukan rekonsiliasi ulang.
3: Ya, perlu harus dilakukan evaluasi ulang seperti yang Adik Waka sampaikan tadi. Ya. Jadi secara budaya itu juga harus dilakukan terkait dengan perang suku. Kita bicara itu status pengungsinya, pengembalian tempat mereka dikembalikannya, ini semua kita bisa bicara. Bagian ini kita tidak bicara sehingga terjadi gesekan-gesekan. Saya pikir ini pemerintah daerah, provinsi ya, kita harus melakukan evaluasi kembali. Nah, kenapa saya bilang konsolidasi kembali? Konsolidasi kembali itu karena terjadi gesekan-gesekan.
1: Dialog interaktif dengan topik penanganan lanjutan pasca konflik tersebut, RRI juga mengundang narasumber dari Pemda Jayawijaya namun tidak dapat hadir dengan alasan tertentu. Roni Hisage melaporkan.
4: Warta Nusantara.

Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Agustina Arumsari mengatakan pihaknya sedang menyisir ulang data 62,7 juta penerima manfaat program makan bergizi gratis atau MBG setelah ditemukan sejumlah persoalan dalam pendataan penerima manfaat. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan bantuan benar-benar tepat sasaran sekaligus memperbaiki tata kelola program. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, Anda dapat membacanya di laman resmi kami rri.co.id.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
3: Kita kembali mengikuti beberapa informasi yang kami rangkum di Warta Nusantara pagi.
0: Warta Nusantara.
3: Pendengar pemirsa, pemerintah Provinsi Papua Tengah mematangkan pelaksanaan program Sekolah Sepanjang Hari atau SSH, yang program ini tidak hanya dirancang untuk menambah waktu belajar, tapi juga memperkuat literasi, pembentukan karakter, hingga kemandirian peserta didik. Kita bergabung bersama rekan saya Nur Febriana.
4: Pemerintah Provinsi Papua Tengah menegaskan program Sekolah Sepanjang Hari atau SSH merupakan bagian dari transformasi pendidikan yang berorientasi pada peningkatan mutu pembelajaran sekaligus pembentukan karakter peserta didik. Dalam seminar pelaksanaan Sekolah Sepanjang Hari yang berlangsung di Aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Tengah, Senin 20 Juli 2026, pemerintah Provinsi Papua Tengah menekankan bahwa SSH tidak boleh dipahami hanya sebagai penambahan jam belajar. Program tersebut harus mampu memperkuat proses pembelajaran, pengembangan karakter, minat dan bakat, serta pendampingan peserta didik secara menyeluruh. Sekretaris Daerah Papua Tengah Silwanus Sumule yang membacakan sambutan Gubernur Papua Tengah menjelaskan, program sekolah sepanjang hari harus menjadi upaya peningkatan mutu pendidikan, bukan sekadar memperpanjang waktu belajar.

0: Program tersebut juga didukung melalui kebijakan pengalokasian minimal 30% dana otonomi khusus bidang pendidikan mulai tahun anggaran 2027 untuk memenuhi standar nasional pendidikan dan mendukung operasional SSH. Pemerintah Provinsi Papua Tengah juga mendorong keterlibatan lintas sektor mulai dari pembangunan sarana-prasarana, penyediaan listrik dan internet, hingga pemerataan tenaga pendidik di seluruh wilayah Papua Tengah. Sementara itu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Tengah menjelaskan, SSH dirancang tidak hanya meningkatkan kemampuan akademik, tetapi juga membangun kebiasaan disiplin dan kemandirian peserta didik melalui pendampingan setelah jam sekolah berakhir. Kepala Bidang Data dan Layanan Pendidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Tengah Julianus Kuayo mengatakan, peserta didik akan didampingi tenaga khusus untuk memperkuat literasi, sekaligus melatih kemandirian selama mengikuti program sekolah sepanjang hari.
1: Akan didampingi oleh guru-guru SSH supaya bisa tuntas literasinya, minimal literasi dasar. Lalu program lain selain dia literasi juga dilatih disiplin. Jadi disiplin itu kan sudah anak jenuh toh setelah pulang. Nah, maka di situ dibentuk disiplin untuk anak itu dia mengikuti sesuai dengan jadwal yang memang sudah ditetapkan oleh program SSH. Satu disiplin. Lalu SSH itu juga kan nanti ada pertanyaan lagi, Pak, kan jam pulang sekolah kan dia harus ganti baju, dia harus taruh buku. Kenapa dia lanjut-lanjut saja? Bagaimana dia istirahatnya, bagaimana makannya, bagaimana dia mandinya? Itu semua masuk di program SSH. Nanti program SSH itu menyiapkan airnya, tempat istirahatnya, cuci pakaiannya, dan itu didampingi oleh tenaga SSH untuk anak-anak sendiri harus melatih diri mandiri.
0: Tenaga pendamping SSH nantinya tidak berasal dari guru sekolah, melainkan akan diseleksi secara khusus. Kehadiran pendamping tersebut diharapkan mampu mendukung proses pembelajaran, pembinaan karakter, sekaligus menciptakan lingkungan belajar yang lebih kondusif bagi peserta didik. Dari Nabire, Papua Tengah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Warta Nusantara.
1: Masa libur panjang sekolah tahun ajaran 2026 usai, program MBG kembali didistribusikan oleh SPPG Wabnor. Kita bergabung bersama rekan saya Tri Rian.
2: Tahun ajaran 2025-2026, SPPG atau Sentra Pelayanan Pemenuhan Gizi Wabnor kembali menyalurkan program makan bergizi gratis atau MBG di sejumlah satuan pendidikan yang ada di Biak mulai Senin 20 Juli 2026. Satuan pendidikan sasaran tersebut diantaranya PAUD KB Betesda, TK Ade Irma, TK Hang Tua, TK Maranata, SD Negeri Samau, SD Impres Aru, SD IPK 2A, SD IPK 2B, SD IPK 1 Romainum, SD Impres Broku, SD Impres Saramom, dan SMP IPK Eva atau Wabnor. Selain itu juga menyasar rapat posyandu di lingkup Wabnor Biak. Kepala SPPG Wabnor Biak, Yuwanita Kristanto, mengungkapkan pelaksanaan pendistribusian MBG ini dilakukan secara bertahap sebab masih menunggu pemutakhiran data akhir dari pelaksanaan penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027.
3: Harapan saya MBG ini bisa membantu siswa-siswi untuk tetap fokus dalam belajarnya, meskipun kita hanya support makanan satu kali satu hari, tapi saya besar harapan saya ada manfaat yang diterima oleh siswa-siswi dan juga untuk masyarakat sekitar dapur. Kita puji syukur ya, alhamdulillah bisa menerap sekitarnya 37 untuk pekerja di sekitar dapur. Lalu untuk siswa-siswi, harapan saya tetap bisa fokus belajar untuk makan siangnya biar kita yang support meskipun hanya untuk satu kali makan.
2: Selanjutnya, Yuwanita berharap program MBG ini memberikan dampak langsung bagi anak-anak sehingga dapat meningkatkan asupan nutrisi dan tumbuh kembang fisik. Sementara itu, salah satu guru di SD IPK 2A, Linda Kapitana, sekaligus koordinator MBG di sekolah tersebut, mengaku pelayanan MBG di sekolahnya hingga saat ini belum mendapat kendala yang berarti. Ia mengungkapkan sebanyak 108 siswa di sekolah itu menyambut antusias hadirnya program MBG ini.
4: Pelayanannya juga, makanannya juga tidak pernah keracunan. Terus sebelum dikonsumsi anak-anak, kita pemeriksaan dulu menunya. Kalau menunya aman untuk dikonsumsi, baru kita kasih ke anak-anak.
2: Salah satu siswa Herman, kelas 4 di SD IPK 2A, mengaku senang dengan menu yang disajikan untuk MBG hari ini. Menurutnya makanan yang disediakan enak dan membuatnya semakin bersemangat untuk belajar.
5: Ayam tempe.
2: Suka. Kasih. Untuk diketahui, MBG atau makan bergizi gratis merupakan program prioritas nasional yang diluncurkan Presiden Prabowo Subianto pada 2025 lalu. Program ini bertujuan untuk memberikan makan bergizi secara gratis kepada anak-anak sekolah, balita, ibu hamil, dan menyusui di seluruh Indonesia.

0: Pendengar dimana pun Anda berada, tetap bersama Indonesia Menyapa Pagi, karena kami masih akan hadir dengan berbagai informasi sesaat lagi.
1: Berita bohong bisa menyebar lebih cepat dari kebenaran dan bisa bikin panik tanpa alasan. Tapi tenang, ada solusinya. Program khusus bareng Mavindo yang bakal bantu Anda memilah fakta dari kabar palsu. Cek fakta.
2: Semua gadget ada di seluruh lapisan masyarakat.
3: Betul.
2: Mulailah ada istilah hoax. Semua orang kenal hoax.
4: Isi berita bohong atau hoax yang menyebar akhir-akhir ini kian meresahkan. Bahkan sudah berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan negara.
1: Kami hadirkan setiap hari Sabtu pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Kita bakal kupas tuntas isu-isu viral, klarifikasi hoax, dan berbagi tips biar Anda makin cerdas menyaring informasi. Karena literasi digital adalah senjata melawan disinformasi. Cek fakta bareng Mavindo Sabtu pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Jangan sampai tertipu. Yuk, jadi bagian dari masyarakat yang

untuk Anda pendengar Setia Pro 1 Rara Isom lagi dimana saja Anda berada. Selamat pagi untuk semuanya. Terima kasih untuk Anda yang saat ini masih terus bersama kami di Pro 1 Rara Isom lagi. Pendengar, baru saja kita ikuti penyampaian Warta Berita Nusantara dari Pro 3 Jakarta dan informasi-informasi yang baru saja Anda simak memperbarui informasi Anda pagi ini. Dan untuk Anda pendengar, kami Pro 1 Rari Somplaki kembali menghadirkan lagu-lagu pilihan untuk Anda pagi ini dalam program Selamat Pagi Duan Lolat.

dengan berita nasional. Pro 3, jaringan berita nasional.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Kami isi Warta Berita dengan berbagai informasi, diantaranya Menteri Kesehatan meminta mekanisme pemblokiran anggaran pemerintah diperbaiki agar tidak menghambat pelaksanaan program Kementerian Kesehatan. Badan Pengelola Dana Pengebunan atau BPBD, maksud kami BPDP, Kementerian Keuangan, menyatakan program Bayi Desa 50 atau B50 tidak akan mengganggu ekspor dan penerimaan dari pungutan ekspor minyak sawit. Komisi 7 DPR RI mendorong pengesahan rancangan Undang-Undang Kawasan Industri guna memangkas perizinan yang selama ini masih menjadi persoalan klasik di dunia.